0: apakah datuk-datuk Anda akan bahagia dengan Anda? Bangga dengan Anda? La in fakharta bi aba'in dawi syaraf laga sadaqta walakin bi sama waladu. Kalau Anda mau berbangga dengan nasab-nasab Anda, ya, mereka pantas dibanggakan. Tapi apakah mereka akan bangga dengan cucu yang seperti kita ini? Bahkan tidak sholat berjamaah ada di masjid datuknya. Bahkan tidak baca rotib datuknya sendiri. Bahkan lupa dengan sejarah datuk-datuknya sendiri. Bahkan tidak berakhlak seperti datuk-datuknya sendiri. Walakin bisa mawaladu. Kalau ada seorang jenderal, kalau ada anak bangga dengan bapaknya jenderal, ya, bapaknya jenderal. Tapi apakah bapak akan bangga dengan anaknya jenderal yang menjadi maling, menjadi pecandu khamr, menjadi pecandu narkoba? Karena itu Allah mengendaki Anda orang yang suci. Kenapa Anda bawa Allah mengendaki Anda suci ke tempat-tempat yang jadi dari Allah? Ada di diskotik, ada berkumpul dengan orang-orang yang fasik. Anda tinggalkan itu tempat-tempat, Anda bergabung di tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Anda mas'ul yaumil qiyamah. Anda orang yang paling bertanggung jawab nanti di hari kiamat, ya ikhwan. Kemudian, tahukah Anda kalau Anda menjadi orang yang, kalau orang lain dituntut untuk cinta kepada Anda, maka Anda dituntut untuk cinta kepada sesama Anda. Anda harus peduli dengan sesama sa'adah. Anda harus peduli dengan sesama syara'if. Pikirkan keadaan mereka, ya ikhwan. Bantu mereka ketika membutuhkan bantuan Anda. Jangan dibiarkan mereka hanya karena untuk makan mencari beberapa sesuap nasi datang kepada orang lain yang membantu dan antum sakiti padahal antum mampu untuk membantu. Mana itu hati, ya ikhwan? Anak cucu Nabi, Anda biarkan mereka tadi itu seperti peminta-peminta yang membutuhkan pertolongan orang lain padahal antum bisa membantu. Lah, karena itu semangatlah untuk Anda tadi itu tahtam bi amrihim. Anda peduli dengan keadaan daripada ahli bait Rasulullah SAW. Itu yang perlu Anda camkan baik-baik. Abdullah ibn Mubarak, ya ikhwani. Abdullah ibn Mubarak, seorang sufi yang luar biasa, tapi dia fakir. Satu saat dia ingin haji, dia kumpulkan dana untuk pergi haji bertahun-tahun. Setelah cukup itu dana, berangkatlah dia haji dengan rombongan. Di tengah jalan, dia mendapatkan seorang perempuan lagi, dia mengambil daging dari bangkai. Ditegur, ya, yal mar'a, wahai perempuan, ini bangkai haram. Binasir kitab, harimat alaikum al-maitah. Ini najis, apa yang Anda lakukan? Orang yang mau berangkat haji, haji Anda. Ini haram untuk Anda, tapi halal untuk saya. Ya muslimah, enggak bisa haram untuk semuanya. Halal untuk semuanya, kif haram untuk saya, halal untuk Anda. Maka perempuan yang jawab, ya muslim, di rumah ada 4 anak yatim yang lagi kelaparan. Kalau tidak makan, dia akan mati. Bukankah ini adalah halal untuk kami fi hukm al-ittirar? Karena kami sudah terpaksa. Berfikir Abdullah Mubarak, ini pasti perempuan daripada keluarga yang terhormat, orang-orang yang alim. Turun dari markupnya, dari kendaraannya, dihampiri, siapa ibu? Siapa Anda, wahai ibu? Ibu berkata, patutkah kamu kenal dengan aku? Ya, ana fulana binti fulan bin fulan ibn al-Hasan al-Sibit Ibn Ali bin Abi Talib wa Fatimah Zahra binti Rasulullah, cucu Nabi, saudara. Abdullah bin Mubarak bingung, ya, Anda cucu Rasulullah? Ya. Dia ambil ongkos haji semuanya dikasihkan. Ibu, jangan Anda bawa ini bangkai. Ini biaya haji untuk ibu, pulang ibu. Biayai dengan ini biaya anak-anak Anda. Anda mau haji, Anda mau ziarah Nabi, berangkat aja. Anda mau haji,
1: ke Ka'bah, membiarkan cucu Nabi makan bangkai, mau berziarah kepada datuk anda, membiarkan anda makan bangkai. Apa yang akan aku ucapkan di hadapan Allah dan Nabi Muhammad nanti dari kiamat? La, aku tunda haji. Aku tunda hajiku. Pulangnya rombongan tetap berlalu berangkat. Ketika pulang rombongan haji dan ziarah Nabi, Abdullah bin Mubarak datang kepada mereka untuk memberikan tahniah untuk qabulil hajj wa ziarah. Semua yang didatangi, haj mabrur, sayu masyhur.

0: melihat. Siapa bilang anak menyaksikan kamu tawa ada di hadapanku? Yang lain nyatakan ada di sampingku kamu sa'i. Aku lihat kamu butuh di Arafah. Aku menyaksikan kamu ziarah Nabi. Bingung Abdullah Mubarak. Maka ketika dia tidur, dia bertemu dengan Rasulullah sambil Nabi bertersenyum dan mengatakan, "Qad ahsanta ila ihda banati." Kamu telah melakukan kebaikan kepada salah satu cucuku wahai Abdullah Mubarak, dan kamu sampai menunda hajimu. Maka semenjak ini, semenjak tahun ini dan seterusnya sampai di hari kiamat, Allah memerintahkan satu malaikat fi suratik dalam bentuk kamu menghajikan kamu sampai hari kiamat. Ya ikhwani, kesempatan bagi antum semuanya. Berarti kan anak cucu Nabi, mereka para janda, mereka anak-anak yatim, mereka yang saat lagi belajar ilmu agama dan anda mampu, kenapa anda tidak menyalurkan kepada mereka? Apakah harta anda yang di bank akan lebih berharga daripada anda membantu anak cucu Nabi Muhammad SAW? Karena itu, mari kita berpikir baik-baik sebagai anak cucu Nabi. Jadilah seperti Habib Abdullah Muhsin Al-Attas, yang bukan hanya menjadi pembangga Nabi, tapi menjadi anak cucu yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadilah seperti mereka semuanya as-salihin, yang bukan hanya sekadar menepuk dada, tapi mereka adalah muttabi', mengikuti ajaran anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jangan pernah berubah. Jangan pernah berubah ya ikhwani. Wa mimma yasurul qalba minni luzumukum tariqata abai wa ahli wa ajdadi. Yang membanggakan daripada salaf adalah kamu dalam jalur mereka sampai kamu mati. Sa'ahdu nafsi masata'tu ala tifa sabilihim hatta uwasada fir ramli. Bawa diri kamu mengikuti akhlaknya mereka, istiqamahnya mereka, qiyamul lailnya mereka, zikirnya mereka, wiridnya mereka, pedulinya mereka, karamnya mereka, yang pernah mungkin kamu saksikan itu semuanya. Bahwa itu tariqah sampai akhir hayat kamu. Itulah tariqatun Nabi, itulah tariqatul ahli baitin Nabi, itulah tariqatul habaib, itulah tariqatul awliya, itulah tariqatul salihin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Islam, iman dan ihsan, bahwa seorang mukmin sempurna ketika ia tunduk kepada Allah, membenarkan ajarannya dan beribadah seakan-akan melihatnya. Dari Masjid Raya Baitul Muttaqin, Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda, mari memupuk ukhuwah Islamiyah dalam dakwah.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المعلوم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المعصوم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سرك المختوم وعلى آله وأصحابه وذرياته وأتباعه ما دارت النجوم أما بعد. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, guru-guru agama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur selalu kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan karunia kepada kita semua. Dan salawat salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah yang ke-96 dari surah-surah Al-Qur'an, Suratul Alaq, Makiyyatun wa ayatuha 19. Surah yang bernama Al-Alaq diturunkan di Mekah ini surah, dan ayat-ayatnya berjumlah 19 ayat. Hadhihi surah awwalu ma nazala min al-Qur'an fi qawli mu'zamil mufassirin. نزل بها جبريل وهو قائم بوار حراء علمه خمس آيات من هذه السورة. Ini surah Al-Alaq merupakan awal-awal yang turun daripada Al-Quran kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pendapat mayoritas ahli tafsir. Turun dengan ayat ini oleh Jibril alaihi salam dan Nabi kita waktu itu di Gua Hira. Jibril mengajarkan kepada Nabi kita 5 ayat daripada ini surah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Itulah ayat-ayat yang pertama kali turun kepada junjungan kita sallallahu alaihi wasallam. Dan menurut para ahli sejarah, ayat ini turun kepada Nabi kita pada 17 Ramadhan. 17 Ramadhan, 13 tahun sebelum beliau hijrah, bertepatan dengan bulan Juli tahun 610 Masihi. Para muhibbin rahimakumullah, disebutkan di dalam Bukhari Muslim Sahihain tentang proses terjadinya surah, turunnya surah ini kepada junjungan kita sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-sadiqah bin naum. Fakana
la yara ru'ya illa ja'at mithla falaki subuh. Awal-awal dimulai dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada wahyu, mimpi yang benar di dalam tidurnya. Artinya sebelum Nabi kita menerima wahyu pertama ini, beliau seringkali mendapat mimpi-mimpi yang benar. Ru'yas shadiqah bin naum. Dan setiap kali beliau itu bermimpi, maka mimpi itu menjadi terang, menjadi nyata. Sebagaimana terangnya cahaya subuh. Selama 6 bulan sebelum beliau menerima wahyu pertama ini, beliau selalu mendapatkan mimpi-mimpi yang benar, yang itu mimpi merupakan persiapan-persiapan beliau untuk menerima kedatangan Jibril membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mimpi-mimpi itu disebut dengan ar-ru'yah shadiqah, mimpi yang benar. Ada juga yang mengatakan ar-ru'yah salihah, mimpi yang bagus. Para muhibbin rahimakumullah, mimpi yang benar, mimpi yang bagus itu merupakan bagian dari 46 kenabian. Orang-orang saleh dahulu sangat mengharapkan dapat mimpi-mimpi yang indah di dalam tidur mereka, yang mana dengan mimpi-mimpi itu mereka dapat mengetahui tentang kebenaran diri mereka. Dan dengan mimpi itu kadang-kadang mereka tahu apa yang akan terjadi di belakang hari. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-ru'ya shadiqah min ar-rajul shalih juz'un min 46 juz'a min an-nubuwah." Mimpi-mimpi yang bagus, mimpi-mimpi yang benar itu dari seorang laki-laki yang saleh adalah satu bagian daripada 46 bagian kenabian. Maksudnya, bagian dari 46 kenabian itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dengan yakazah, dengan bangun. Itu selama 23 tahun. Mekah 13 tahun, Madinah 10 tahun. Nah, 23 tahun itu dikali 12 bulan sama dengan 276 bulan. 276 bulan itu dibagi 6, 46. 6 itu adalah masa beliau menerima mimpi-mimpi 6 bulan sebelum beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi mimpi yang indah, yang salihah, mimpi yang shadiqah itu merupakan bagian daripada kenabian. Asalkan yang bermimpi ini orangnya orang yang saleh atau perempuan yang salihah. Karena mimpi ini mau juga mendustai. Kapan mimpi itu mau mendustai?

ma'ala ala tahara kasurat ruhu anil bulog pati kalmanamat awagatu ahlam la tasuduk. Apabila tidur seorang hamba dalam keadaan suci, bersih, maksudnya bersih hatinya, bersih anggota tubuhnya, bersih daripada hadas, bersih daripada najis, bersih daripada hal-hal yang bersifat batin. Maksudnya adalah bersih daripada berniat jahat kepada orang muslimin, berniat merencanakan satu maksiat di besok atau di akan datang. Nah, hati bersih daripada itu, bersih daripada dendam kepada kaum muslimin, bersih daripada hasad kepada kaum muslimin. Nah, bila kita tidur dalam keadaan seperti itu, bersih zahir dan batin, maka roh kita berhubungan dengan arasnya Allah Subhanahu wa taala. Bila mana roh kita itu berhubungan dengan aras, maka apa yang kita lihat dalam mimpi itu shadiqah, benar. Artinya mimpinya kau ditakwilkan. Mimpinya bisa ditakwilkan. Seorang saleh yang sedang sakit. Orang yang saleh sakit. Di dalam mimpi dia diberi orang obat. Ujar orang dalam mimpi itu, ikam mandaklah sigar, obatnya ada, ikam makan buah lala. Buah lala, bangun gue. Kenapa buah lala? Takunakan sekampungan kalau dengan tahunnya orang buah lala. Datang kepada ahli takbir mimpi. Nah, wahai tuan guru, ulun bermimpi malam tadi ikan bila hendak sigar makan buah lala. Apa takwilnya mimpi ulun itu? Ujar tuan guru itu, itu adalah buah zaitun. Buah zaitun. Kenapa disebut buah lala? Karena dalam Al-Quran disebutkan la syarqiyyati wala gharbiyyah. Kan la, nah la syarqiyyati wala gharbiyyah. Nama kan zaitun, sembuh. Nah, nama mimpi ini orangnya orang yang saleh, orang yang bersih zahir dan batinnya. Rohnya naik ke aras, maka mimpinya pun benar. Dan apabila dia tidur tidak atas suci zahir dan batinnya, maka ruhnya tidak bisa berhubungan dengan aras Allah. Maka andai kata dia bermimpi, maka itu hanya merupakan bunga-bunga tidur yang tidak benar. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi disebutkan bahwa beliau sebelum menerima wahyu Allah dimulai dengan mimpi-mimpi yang benar, mimpi-mimpi yang salihah di dalam tidurnya. Para muhibbin rahimakumullah. Thumma hubbiba ilaihi al-khala. Setelah beliau dapat mimpi-mimpi yang bagus itu, beliau digemarkan berkhalwat. Nah, seringkali mendapat mimpi-mimpi yang bagus, timbul dalam hati beliau keinginan untuk selalu menyendiri, untuk berzikir dan tafakkur. Fakana yakhlu bi ghari Hira, beliau berkhalwat di guha Hira. Tinggi benar itu di Jabal Nur. Al-Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar mengatakan bahwa khalwat itu, ujar beliau, ada khalwatu thalathati ayyam, ada khalwat itu 3 hari, ini minimal 3 hari berkhalwat. Ada khalwatu usbu, ada khalwat itu seminggu. Ada wa khalwatu arba'in, ada khalwatu 40 hari menyendiri. Nah, itu ada aturan-aturannya. Kalau bakal lewat 3 hari ini atau

puasanya, makannya berapa kali, guringnya berapa, amalan yang dibaca berapa, itu sudah diatur oleh para ulama-ulama yang dahulu. فكان يخلو بغار حين يتحنث به الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة ويتزود لمثلها حتى فجأه الحق وهو بغار حراء. Nah, begitulah keadaan Nabi dalam berkhalwat. Kadang-kadang beliau seminggu, kadang-kadang sebulan, kadang-kadang 40 hari di Guha Hira. Karena habis bekal, boleh ke rumah, sediakan lagi bekal oleh Ummul Mukminin Khadijatul Kubra, disediakan lagi bekal sangu, karena berangkat lagi ke Guha Hira itu. Sampai datang wahyu kepada junjungan kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada malam 17 Ramadhan. Faja'ul malak faqala ikra. Datang malaikat Jibril kepada Rasulullah di Guha Hira itu. Apa kata Jibril? Ikra, baca hai Muhammad. Maksudnya oleh ulama tafsir dijelaskan, bacalah nantinya Al-Quran yang akan diturunkan kepada engkau. Pakala Rasulullah berkata, ma ana biqari, aku tidak bisa membaca, kata Rasulullah. Qala fa akhadhani fa ghattani hatta balagha minni al-jahdu. Jibril tadi memegang Rasulullah dan memeluknya dengan pelukan yang sangat kuat sehingga Rasulullah hampir-hampir kehabisan nafas. Summa arsalani, kemudian Jibril tadi melepaskan pelukannya. Faqala ikra, baca hai Muhammad Al-Quran yang nanti diturunkan kepada engkau. Faqultu, ku jawab, pujar Nabi, ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Fa akhadhani faqattani ats-tsaniyah, lalu Jibril memeluk lagi pelukan yang sangat kuat, lebih kuat dari yang pertama. Hatta balagha minnil jahdu, sehingga aku susah payah. Summa arsalani, kemudian melepas lagi Jibril kepadaku. Faqala, Jibril berkata, ikra, baca hai Muhammad Al-Quran, wahyu yang nanti diturunkan kepadamu. Faqultu, ku jawab, ujar Nabi kita, ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Ba'akhazani baghattani salisah, summa arsalani, datang lagi Jibril memeluk Nabi kita dengan pelukan yang sangat erat, kemudian melepas Jibril akan aku. Faqala, Jibril berkata, ikra, baca hai Muhammad, bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan bantuan Allah, dengan kekuatan dari Allah, dengan daya upaya dari Allah, dengan pertolongan Allah yang mencipta. Kalau itu membaca, bujur kata kawa, karena engkau tidak punya daya dan upaya. Tapi kalau bacalah itu dengan pertolongan Allah, pasti bisa, bahkan lebih daripada sekedar membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah hai Muhammad dengan pertolongan Allah, dengan kekuatan Allah, dengan izin Allah yang mencipta itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dari ini ayat para ulama memberikan isyarat kepada kita bahwa setiap kali amal ibadah yang kita kerjakan itu, hendaklah kita merasakan bahwa kita bisa beribadah itu dengan Allah. Kita bisa sembahyang dengan Allah. Kita bisa puasa dengan Allah. Kita bisa membaca Quran dengan Allah.
dengan kekuatan, dengan daya, petunjuk dan taufik dari Allah. Artinya apa? Sebelum kita beribadah, maka kita mesti ingat dahulu bahwa aku ini melaksanakan ibadah ini dengan Allah, bukan dengan diriku. Nah, ikra bismi rabbik. Kita puasa, esok hari aku puasa. Tapi kita ingat bahwa besok hari itu kita puasa dengan kekuatan Allah, dengan daya upaya Allah, bukan daya upayaku, bukan kekuatanku. Nah, apa gunanya kalau kita beribadah dengan menghadirkan hati seperti itu? Kita hendak membaca Quran, kita renungi sebentar bahwa aku akan baca Al-Quran ini dengan Allah. Aku akan baca Quran dengan daya upaya Allah. Apa yang kita dapatkan kalau kita demikian? Pertama, kita dapat aunullah, pertolongan Allah. Ibadah yang kita lakukan akan dapat pertolongan Allah. Yang kedua, yusrun minallah, dapat kemudahan daripada Allah. Mudah ibadah yang akan kita lakukan itu. Yang ketiga, ada mutaab, tidak ada susah payah melakukan ibadah. Jadi kita kada heran orang duduk 4 juz sekali baca Quran, ada sekian ratus rakaat orang sembahyang tiap malam. Kenapa mereka tidak payah, tidak susah? Karena mereka melakukan itu dengan Allah, dengan daya upaya kekuatan Allah, bukan sendiri. Kalau seorang 2 rakaat jam 8. Yang keempat, keuntungannya salamatun minar riya wala ujub. Kalau kita beribadah, kita melakukan dengan kekuatan Allah, dengan daya upaya Allah, ibadah kita terhindar daripada riya dan ujub. Nah, yang kelima, ibadah yang kita lakukan dengan demikian cara tadi, yasilu ilallah, sampai ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Hendak baca Quran, apalagi yang agak berat-berat sedikit, yang sulit-sulit, kita hadirkan dahulu hati bahwa aku baca ini dengan kekuatan dan daya upaya Allah subhanahu wa ta'ala. Saya akan dapat kemudahan, kemudahan daripada yang sulit tadi. Nah, ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Allah menciptakan manusia itu dari segumpal darah. Allah mengingatkan kepada kita bahwa manusia itu dicipta dari segumpal darah. Iqra, bacalah hai Muhammad. Wahyu-wahyu Allah, wa rabbukal akram, dan Tuhan kamu itu maha pemurah. Kalau kita baca Al-Quran, kita baca wahyu Allah, Allah maha pemurah dalam memberikan ganjaran pahala kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanah bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun." Ujar Nabi kita, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, dia dapat satu kebajikan digandakan 10. Satu huruf Al-Qur'an kita baca, kita dapat satu kebaikan digandakan 10. Dan aku, ujar Nabi, tidak mengata alif lam mim itu satu huruf. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau kita membaca alif lam mim, kita dapat 30 pahala. Itu kalaunya kita lancar membaca. Kalaunya berjujur, ditambahi Tuhan lagi pahalanya. Orang baca Quran itu susah payah, maka tapi lancar. Orang sajus 20 menit ini berjam-jam hanya tuntung sajusnya itu, itu pahalanya 2 kali lipat daripada yang lancar. Menunjukkan bahwa Allah itu akram, maha pemurah. Warabbuka akram.
alladzi 'allama bil qalam, Tuhan yang mengajari manusia dengan menulis. Ilmu ada tiga, ada dalam hati, ada di lisan, ada di tulisan. Allamal insana ma lam ya'lam, Allah yang mengajari manusia sesuatu yang manusia itu tidak tahu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itulah lima ayat dalam surat Al-Alaq ini yang menurut sebagian besar ulama tafsir merupakan ayat-ayat yang pertama turun kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian selanjutnya suratul qadar. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ashhadu an la sallallahu alaihi wasallam.

0: meskipun umurnya telah mencapai 100 tahun.
1: Kita
0: Imam Besar Ibrahim Al-Maqdisi memberikan wasiat pada muridnya Abbas bin Abdidarim rahimahullah. Perbanyaklah membaca Al-Quran, jangan pernah kau tinggalkan, karena sesungguhnya setiap yang kamu inginkan akan dimudahkan setara dengan yang kamu baca. Berkata Ibnu Salah bahwasannya para malaikat tidak diberi keutamaan untuk membaca Al-Quran, maka oleh karena itu para malaikat bersemangat untuk selalu mendengar saja dari bacaan manusia. Berkata Abu Zanad, di tengah malam aku keluar menuju masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh tidak ada satu rumah pun yang aku lewati melainkan padanya ada yang membaca.

Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimat, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltim Utara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QRIS, Quick Response Indonesian Standard. Barcode QRIS dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti Pay Kaltim Utara, GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, Dana, E-Money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QRIS Islamic Center Provinsi Kaltim. Bank nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islam Center Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 08.

0: meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islami.
1: Fil ayat wal ibari wa fi siruratil bashari fa subhanalladzi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, prinsip toleransi yang ditawarkan Islam dengan yang ditawarkan oleh sebagian orang sungguh sangat jauh berbeda. Sebagian orang mengajak umat untuk turut serta dan berucap selamat pada perayaan non-muslim. Namun Islam tidaklah mengajarkan demikian. Prinsip toleransi yang diajarkan Islam adalah membiarkan umat lain untuk beribadah dan berhari raya tanpa mengusik mereka. Senyatanya, prinsip toleransi yang diyakini sebagian orang itu berasal dari kafir Quraisy yang mereka pernah berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Al-Qurtubi yang artinya, wahai Muhammad, bagaimana kalau kami beribadah kepada Tuhanmu dan kalian juga beribadah kepada Tuhan kami? Kita bertoleransi dalam segala permasalahan agama kita. Apabila ada sebagian dari ajaran agamamu yang lebih baik menurut kami dari tuntunan agama kami, kami akan amalkan hal itu. Sebaliknya, apabila ada dari ajaran kami yang lebih baik dari tuntunan agamamu, engkau juga harus mengamalkannya. Prinsipnya sama dengan kaum muslimin saat ini. Di saat non-muslim mengucapkan selamat Idul Fitri, mereka pun balik membalas mengucapkan selamat Natal. Itulah tanda akidah yang rapuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 sampai ayat 9. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid-din wa akhrajukum min diyarikum wa zawaru 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa may yatawallahum fa ulaika humudz zalimun. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangi kalian karena agama dan tidak pula mengusir kalian dari negeri kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kalian menjadikan sebagai kawan kalian orang-orang yang memerangi kalian karena agama dan mengusir kalian dari negeri kalian dan membantu orang lain untuk mengusir kalian. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Pendengar, ayat ini mengajarkan prinsip toleransi, yaitu hendaklah setiap muslim berbuat baik kepada orang lain selama tidak ada sangkut pautnya dengan hal agama. Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya berkata, Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada non-muslim yang tidak memerangi kalian, seperti berbuat baik kepada wanita dan orang yang lemah di antara mereka. Hendaklah berbuat baik dan adil karena Allah menyukai orang yang berbuat adil. Sedangkan ayat selanjutnya, yaitu ayat ke-9, adalah berisi larangan untuk loyal pada non-muslim yang jelas memusuhi Islam. Pendengar yang budiman, lalu bagaimana toleransi atau bentuk berbuat baik yang dianjurkan oleh Islam? Yang pertama, Islam mengajarkan menolong siapapun, baik orang miskin maupun orang yang sakit. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menolong orang sakit yang masih hidup akan mendapatkan ganjaran pahala. Kemudian yang kedua, menjalin hubungan kerabat pada orang tua atau saudara non-muslim. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat 15, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Ia berkata, ibuku pernah mendatangiku di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan membenci Islam. Aku pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tetap jalin hubungan baik dengannya. Beliau menjawab, ya, boleh. Ibnu Uyainah mengatakan bahwa tatkala itu turunlah surat Al-Mumtahanah ayat 8, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangi kalian. Kemudian yang ketiga, pendengar, boleh memberi hadiah kepada non-muslim. Lebih-lebih lagi, untuk membuat mereka tertarik pada Islam atau ingin mendakwahi mereka atau ingin agar mereka tidak menyakiti kaum muslimin. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Umar pernah melihat pakaian yang dibeli seseorang, lalu ia pun berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, belilah pakaian seperti ini, kenakan ia pada hari Jumat dan ketika ada tamu yang mendatangimu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata, sesungguhnya yang mengenakan pakaian semacam ini tidak akan mendapatkan bagian sedikit pun di akhirat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangkan beberapa pakaian dan beliau pun memberikan sebagiannya kepada Umar. Umar pun berkata, mengapa aku diperbolehkan memakainya sedangkan engkau tadi mengatakan bahwa mengenakan pakaian seperti ini tidak akan dapat bagian di akhirat? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, aku tidak mau mengenakan pakaian ini agar engkau bisa mengenakannya. Jika engkau tidak mau, maka engkau jual saja atau tetap mengenakannya. Kemudian Umar menyerahkan pakaian tersebut kepada saudaranya di Mekah sebelum saudaranya tersebut masuk Islam. Lihatlah pendengar, sahabat mulia Umar bin Khattab masih berbuat baik dengan memberi pakaian pada saudaranya yang non-muslim. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam mengajarkan kita toleransi dengan membiarkan ibadah dan perayaan non-muslim bukan turut memeriahkan atau mengucapkan selamat. Karena Islam mengajarkan prinsip besar yang terdapat dalam surat Al-Kafirun ayat 6, lakum dinukum waliyadin, untuk kalian agama kalian dan untukulah agamaku. Prinsip tersebut disebutkan pula dalam ayat lain, yaitu dalam surat Al-Isra ayat 84, Qul kullun ya'malu 'ashakilatih, katakanlah tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Kemudian disebutkan juga dalam surat Yunus ayat yang 41, Antum bari'una mimma a'mal wa ana bari'um mimma ta'malun, kalian berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kalian kerjakan. Dan juga disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 55, Lana a'maluna walakum a'malukum, bagi kami amal-amal kami dan bagi kalian amal-amal kalian. Ibnu Jarir At-Tabari menjelaskan mengenai lakum dinukum waliyadin dalam kitab tafsirnya, bagi kalian agama kalian, jangan kalian tinggalkan selamanya, karena itulah akhir hidup yang kalian pilih dan kalian sulit melepaskannya. Begitu pula kalian akan mati di atas agama tersebut. Sedangkan untukku yang kuanut, aku pun tidak meninggalkan agamaku selamanya, karena sejak dahulu sudah diketahui bahwa aku tidak akan berpindah ke agama selain itu. Kemudian pendengar yang budiman, kita juga dilarang untuk turut campur dalam perayaan non-muslim. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, tidak boleh kaum muslimin menghadiri perayaan non-muslim menurut kesepakatan para ulama. Hal ini telah ditegaskan oleh para fuqaha dalam kitab-kitab mereka. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, La tadkhulu al-musyrikina fi kanaisihim yawma 'idihim fa inna sakhtata tanzilu 'alaihim. Janganlah kalian masuk kepada non-muslim di gereja-gereja mereka saat perayaan mereka, karena saat itu sedang turun murka Allah. Umar berkata, Ijtanibu a'da Allah fi a'yadihim, jauhilah musuh-musuh Allah di perayaan mereka. Juga sifat Ibadur Rahman, yaitu hamba Allah yang beriman, juga tidak menghadiri acara yang di dalamnya mengandung maksiat. Perayaan Natal bukanlah maksiat biasa, karena perayaan tersebut berarti merayakan kelahiran Isa yang dianggap sebagai anak Tuhan. Sedangkan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi acara maksiat, lebih-lebih acara kekufuran. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam firman-Nya surat Al-Furqan ayat 72, وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, dan orang-orang yang tidak menghadiri az-zur, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Yang dimaksud menghadiri acara zuhur adalah acara yang mengandung maksiat. Jadi, jika sampai ada kaum muslimin yang menghadiri acara Natalan, itu suatu musibah dan bencana. Pendengar yang budiman, dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah pembahasan singkat mengenai toleransi di kesempatan kali ini. Semoga dengan pembahasan ini kita semakin yakin akan sebuah prinsip lakum dinukum waliyadin dalam hidup kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ashabul Muhajirin dan Ashabul Ansor, para sahabat Muhajirin dan Ansor, ketika dipertemukan, disatukan, hal pertama yang kemudian dilakukan oleh Rasul SAW, mereka dipersatukan dalam ukhuwah Islami. Bahwa pada dasarnya kita semua ini adalah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, diikat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ukhuwah Islami. Maka apapun yang menjadi perbedaan kita, apapun yang kemudian terjadi perselisihan di antara kita, kita bisa belajar dengan kepada para sahabat Muhajirin dan Ansar, bagaimana mereka berbagi, bagaimana mereka saling memaafkan. Kalau ternyata dalam kehidupan kita ini banyak sekali perbedaan, itu adalah suatu kelaziman di dalam kehidupan. Maka jika ada satu yang kemudian memilih dalam satu pilihan, maka semuanya harus kita pahami bahwa perbedaan adalah suatu kelaziman. Tapi menjaga persaudaraan dan ukhuwah Islamiyah itu adalah kewajiban. Maka titipan ukhuwah Islamiyah ini harus tetap terjaga di antara kita semua. Jangan sampai kemudian perbedaan-perbedaan kecil, perbedaan-perbedaan yang kemudian bisa membawa perpecahan di antara kita. Bahwa kita semuanya disatukan dalam ukhuwah Islamiyah. Bahwa keislaman, keimanan, persaudaraan itu jauh lebih besar daripada apa yang lain dalam kehidupan kita. Maka mudah-mudahan apapun yang terjadi, keislaman kita, ukhuwah Islamiyah kita, belajar dari para sahabat Muhajirin dan Ansar, dengan begitu banyak perbedaan tetap disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ini semua kita bersatu dalam persaudaraan, insyaallah kita menjadi suatu hal yang luar biasa dan kuat yang luar biasa.

jangan ngelawan. Kenapa? Meskipun orang tua kita salah, kalau kita ngelawan dan dia sedih, kita dosa. Lihat sampai di sini. Jadi gini, berantem dengan orang tua tuh nggak ada gunanya. Berantem dengan orang tua tuh nggak ada gunanya. Kenapa nggak ada gunanya? Menang jadi arang, kalah jadi abu. Paham ya? Karena orang tua itu kalau sudah sakit hati, ngucap, nggak ngucap aja bahaya. Lagi ngucap, ah udah tuh, urusannya udah panjang. Mendingan diem, walaupun kita benar. Itu sama orang tua. Karena itu yang ditunjukkan oleh Rasulullah kepada orang tua-orang tuanya. Setelah beliau kemudian dilahirkan dalam keadaan yatim, maka yang menjadi orang tuanya adalah Abu Thalib yang paling panjang. Maka beliau tahu Abu Thalib itu tidak beriman kepada Allah, tapi beliau tidak pernah menyakiti hati Abu Thalib. Paham sampai di sini? Perbuat apapun yang harus Anda perbuat, tapi formula yang paling utamanya jangan menyakiti orang tua. Karena kalau dia sudah sakit hati, bahaya.

0: sisanya yang lama. Ini Masya Allah. Allah beserta si mahasiswa.
1: Itu Masya
0: Allah. Tidak, saya tetap tegak. Nanti kalau tak tahan baru duduk. Kita periksa dulu satu-satu. Saya seorang pengrajin kayu, souvenir ukiran. Kadang konsumen mesan ukiran kepala elang, kepala naga, sayap bangau. Apa hukumnya? Boleh, karena tak lengkap sempurna. Kepalanya aja boleh, kakinya aja boleh. Kalau perlu sayapnya aja, kepalanya tak ada. Tapi kalau utuh dia sempurna, tak boleh. Tapi yang seelok-eloknya, pokok kayu, pokok pinus. Ha, kasih tahu, buatkan saya kepala elang, Pak. Kita kan di Riau, Riau banyak sawit. Kita tukar aja elangnya jadi pokok sawit, ya. Apa hukumnya? Boleh jika hewan kurban lebih diberikan tetangga non-muslim? Boleh. Apa boleh hewan kurban non-muslim? Boleh. Mana dalilnya? Asma bertanya ke Nabi Ummi Qadimat Suwaya Rahibatun Umatku non-muslim. Dia mau datang ke rumah, boleh ku sambung silaturahim? Silakan. Boleh ku kasih dia makan daging sedekah? Silakan. Daging kurbannya bukan kurban wajib. Kurban wajib tak boleh. Kurban wajib itu kurban apa? Kurban nazar. Aku bernazar ya Allah, kalau anak aku lulus PNS aku berkurban. Tapi kalau tak lulus sampai mati aku tak berkurban. Itu tak boleh. Kalau kurban sunat boleh. Syarat yang kedua, orang Islam sudah dapat semua. Ring satu dapat semua enggak? Jangan sampai yang Islam tiap hari minta daging tak dapat. Tiba-tiba dia cuma seminggu sekali, tiga kali tunjuk dapat. Tak adil. Saya ingin mendirikan pesantren di kampung. Mantap. Bapak ibu yang punya tanah kosong, yang punya duit banyak, buat pesantren, buat MDA, sampai mati akan mengalir pahalanya. Semoga niatnya tercapai. Amin. Telah jauh dari agama orang kampung saya itu, Pak Ustaz. Tapi ada kendala. Pasti lagunya, ya dana, ya dana, ya dana, ya dana. Backing vokal juga kan, ya dana, ya dana, la la la la la la la. Latar belakang pendidik swasta dengan gaji biasa tak masalah. Himpun orang-orang kaya. Yang penting transparan. Tulis dinding besar-besar. Duit masuk berapa, keluar berapa. Jangan nampak masuknya saja, keluar tak nampak-nampak. Tiga, saya berdomisili di rantau, bukan di kampung. Tak perlu dipantau. Kan bisa laporan dari jauh, bisa streaming. Mohon pencerahan dan motivasi dari Pak Ustaz, juga doanya agar niat baik. Nanti di akhir majlis kita berdoa semua, semoga baik-baik, niat baik tercapai insya Allah. Terutama yang punya tanah, buat sekolah. Tak perlu berpikir pesantren ramai, muridnya 2000, tak perlu. Cukup buat 3 lokal, kelas 1, kelas 2, kelas 3. 30 orang, 30 orang, 30 orang. Bapak sudah menyelamatkan 90 anak diri. Bapak sekolahnya apa namanya? Nama sekolah saya Madrasah Ar-Rahman. Kenapa? Nama saya Abdurrahman. Ustaz, nama sekolah saya As-Somadiyah. Kenapa? Abdul Somad. Ibu, sekolah SMP IT Al-Hasanah. Kenapa? Nama saya Hasanah Pak Ustaz. Nama lengkapnya? Rabbana atina fid dunya hasanah. Nama saya Mahmudi, SMP Mahmudiyah. Saya ingin melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Jadi saya mohon dengan sangat doanya ya Pak Ustaz. Nanti yang mau bangun sekolah, semoga sekolahnya tegak berdiri. Yang mau berangkat haji, semoga pergi haji. Yang belum nikah, semoga bisa nikah. Yang mau nikah sekali lagi, semoga mudah. Mana tahu istrinya meninggal, ibu mau marah aja pula. Oh, ini tak ada pertanyaan, tanda tangan aja. Oh, ada di sebelah. Nama saya Abdullah Musa dan lulus PNS. Insya Allah, semua yang menghalang-halangi antum, yang minta-minta sogok, kita doakan dia dapat hidayah. Kalau tak dapat hidayah, mati dia cepat-cepatnya. Mau bertanya Pak Ustaz, masalah berzikir bersama-sama secara berjamaah. Soalnya saya pernah dengar Rasul pernah berzikir bersama. Jika untuk mengajari orang yang belum bisa berzikir, bagaimana menurut Pak Ustaz? Nama kitab kitabnya Natijatul Fikri Fil Jahri Bizikri. Nama penulisnya Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti. Hafalan hadisnya 200 ribu hadis di kepala. Dan kata dia, zikir jahar bersama itu sunnah. Ada Imam Suyuti, hafalan hadisnya 200 ribu, zikirnya berjamaah. Ada ustaz penceramah, hafal hadisnya cuma 2, itu pun kalau laptopnya hidup. Tiba-tiba mengatakan tak ada zikir berjamaah. Bapak ibu ikut Imam Suyuti atau ustaz laptop hadis 2 hilang kalau mati lampu. Saya ikut Imam Suyuti. Al-Jahru bizikri. Maka tadi habis solat maghrib saya zikir berjamaah. Afdhalu zikir fa'alatahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tapi bacaannya jelas. Jangan sampai tak jelas. La ilaha illallah. Innalil malaikati, sesungguhnya ada malaikat berkeliling di atas muka bumi. Malaikat itu mencari majlis zikir. Malaikat mencari majlis zikir. Begitu dia pantau tengok, dipanggilnya yang lain. Halomu, halomu, come here, come here. Hai malaikat, tengok ada majlis zikir. Di mana? Di duri. Mereka pun turun membawakan rahmat. Makanya di akhir majlis nanti kita berdoa, karena doa kita akan diaminkan malaikat sampai ke langit ketujuh, insyaAllah. Pak Ustaz, di rumah saya tempat suami saya bekerja, mereka kalau dinas malam tidurnya bercampur, laki orang, bini orang. Anak gadis macam ikan sardin. Minta bantuannya Pak Ustaz agar hal ini disuarakan, agar dibuat peraturan ruang istirahat perawat laki-laki dan perawat perempuan. Ini tak bisa. Sedangkan pengajian saja tak boleh bercampur, apalagi tidur. Laki-laki di sini, perempuan di sini. Kalau ada laki-laki di sini, melambai itu. Hai. Maka tak boleh bercampur aduk. Laki-laki perempuan tak boleh istirahat, tak boleh campur aduk. Kalau saya mengajar di lokal, mana laki-laki? Sini, perempuan sini. Kami di Al-Azhar Mesir dulu, itu jarak kampus laki-laki dengan perempuan 15 km. Makanya saya tak pernah pacaran, tak dapat. Jauh. Bukan macam anak-anak sekarang, kita masuk lokal, dia sedang foto. Kacau balau, balik bonceng sana, main sana. Akhirnya masuk angin, gombong. Maka jangan sampai, hai anakku perempuan, kalian ini adalah timun, timun, timun. Hai anakku laki-laki, kalian adalah durian. Timun berkawan sama durian, tak pernah untung. Di bawah sobek, di atas bonyok, hancur. Tertulis di botol minuman. Apa tulisan di tutup botol? Do not accept if cell is broken. Jangan terima minuman kalau segelnya rusak. Sedangkan minuman harga 5.000 saja tak diterima. Maka jaga kehormatan kalian. Janji? Tak yakin saya benar-benar. Oleh sebab itu maka kita jaga ini semua. Ini perawat-perawat, bidan-bidan, kenapa bisa satu ruangan? Buatkan kamar khusus untuk laki-laki, kamar untuk perempuan. Tidur-tiduran pula, na'uzubillah. Anak gadis kita, perempuan itu adalah anak kemanakan kita. Perempuan itu adalah adik kita. Ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Sahabat sudah mencabut pedangku, pancung kepalanya. Jangan, kata Rasulullah. Apa kata Rasul? Bagaimana kalau orang berzina dengan emakmu? Bagaimana kalau orang berzina dengan adikmu? Bagaimana orang berzina dengan kakakmu? Bagaimana kalau orang berzina dengan anak perempuanmu? Mereka adalah anak-anak kita, adik-adik kita. Jangan mereka kita lihat sebagai objek, objek seksual. Na'udzubillah. Makin tebal aja nih. Apa hukum memandangkan azan saat menguburkan jenazah? Karena saat menguburkan jenazah ada yang diazankan, Pak Ustaz. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa yang diazankan? Orang mati mana mendengar? Orang mati tak perlu diazankan. Lalu dari mana dalilnya? Quran tak ada, hadis tak ada, ijma tak ada, qiyas ada. Sebagian mazhab Syafi'i dia pakai qiyas. Lahirnya diazankan, maka matinya diazankan. Itu dalil mereka sebagian, tak semua mazhab Syafi'i. Ba'du Syafi'iyah, sebagian bermazhab Syafi'i mengazankan mayat itu karena kata dia yusannul azanu li ghairi shalah. Dianjurkan azan bukan untuk salat pada beberapa, di antaranya masroh, ada orang kerasukan setan. Diazankan ke telinganya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. pakai apa anjing? Ada beberapa tempat orang diazankan. Nah, itu dia. Makanya yang azan itu yang suaranya melengking. Sekarang yang azan yang tua-tua. Allah. Kata setan ni, kau serius atau tidak? Aku kalau serius, aku cabut ini. Kalau tak serius, geladi tak usah ada. Pak Ustaz, saya mau minta doa pengantin baru, Pak Ustaz. Ya, mudah-mudahan kamu menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, insyaAllah. Satu untuk selamanya, hanya kematian saja yang memisahkan kalian, insyaAllah. Amin dan sosud. Ustaz, apa itu lelaki dayus? Lelaki gayus makan pajak. Lelaki dayus, siapa dia? La yagharu ala ma'arimihi. Tak ada rasa cemburu kepada mahram. Bini keluar rumah. Bang, adik pergi dulu ya, ada abang. Keluar rumah pakai rok setengah tiang. Pakai baju ke kantor, you can see. You kamu can bisa sih menengok. You can see, kau bisa menengok ketiak dini aku. Ada manunya sikit pun. Ini malam minggu, malam Ahad. Banyak anak-anak lajang yang sudah datang tadi ke rumah. Pak, saya bawa anak bapak sebentar ya. Tidak. Bentar aja Pak, ke kota duri seluruh. Tidak, sekali tidak. Nanti kami belikan bapak bakso amok. Sekali tidak, tidak. Mau bakso, mau mie ayam, mau capcay, mau cap gomeh, mau gosi pacay, tidak. Tidak, kukatakan tidak. Datang bini dari dapur, kasihlah bang. Awak dulu lebih parah dari dulu. Itu dayus lah. Dayus, dayus. Alah, itu Ustaz Somad tu pandai ceramah di duri aja tu. Orang di Pekanbaru jangan-jangan anak gadisnya dibawa orang. Saya kasih tahu anak saya satu-satunya semata wayang namanya Mizian Azik laki-laki. Alah, Ustaz Somad itu jangan-jangan adiknya tak pakai jilbab, jangan-jangan kakaknya pakai rok pendek. Saya kasih tahu adik saya satu orang laki-laki namanya Jamaluddin. Insya Allah saya selamat dalam hal ini. Tapi istri saya masih perempuan. Saya mau nikah, tapi wanitanya masih SMP. Tak lama lagi tu. Tunggu aja. Taman SMP ini 3 tahun. Habis itu SMA 3 tahun. Menurut hukum undang-undang Indonesia, umur 18 tahun boleh dinikahi. Tanya ke Fatwa. Fatwa bisa kita percepat kan ini. Beli karbet dulu cepat. Pak Ustaz, saya mau tanya, saya kerja di leasing, finance. Apakah saya salah dalam dan riba, Pak Ustaz? Riba. Duit dengan duit riba, anakku, adikku, saudaraku. Duit dengan duit riba. Jadi kalau gitu saya resign dari sana secepat-cepatnya. Tapi tak bisa, Pak Ustaz. Ini sedang hamil, rumah sedang kontrak, motor belum selesai. Oke, kata saya Yusuf Qardawi, kau terus sampai kau cari dapat kerja yang lain. Kalau ulama Saudi Arabia tak ada tawar mawar. Resign, keluar. Apa saya makan? Saya serah mau makan apa? Tapi kalau saya Qardawi, kau kerja di situ sampai Allah berikan rezeki. Mudah-mudahan Allah bukakan rezeki yang halal, insyaAllah. Amin. Apakah perbuatan Rasul dan Sunnah hanya wajib diikuti atau hukumnya Sunnah? Perbuatan Nabi itu ada yang wajib. Mana dia? Salat subuh, salat zuhur, salat maghrib, salat isya. Ada perbuatan Nabi itu tak wajib. Sunnat mu'akkad. Mana dia? Akikah. Ada perbuatan Nabi itu tidak sunnat mu'akkad. Sunnat saja. Apa dia? Qobliyah maghrib. Ada perbuatan Nabi itu tidak sunnat, tapi dia sekedar mubah saja. Apa dia? Pakai tongkat. Nabi kita itu juga baik, tak salah. Ada perbuatan Nabi itu haram diikuti, tak boleh. Apa? Begini lebih dari 4. Itu hanya untuk Nabi saja. Maka yang artis-artis kemarin yang ikut itu semua tak betul. Lebih yang subur. Saatkan suburnya, bininya pun subur. Itu tak betul. Karena hanya boleh masna dua, wasulasa tiga, warba empat titik. Belum ada kelanjutannya. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kau tak sanggup beraku adil, fa wahida qalliwan qalliwan. Mengapa ustaz-ustaz yang kuliah tamatan luar negeri tidak ada yang sama pendapatnya? Kami sebagai orang awam banyak yang bingung. Mohon penjelasannya. Semua ustaz luar negeri mengatakan sholat subuh itu wajib. Tunjukkan saya ustaz tamat dari Mesir, dari Madinah, dari Libya yang mengatakan sholat subuh tak wajib. Mana dia? Semua ustaz tamatan luar negeri LC-LC itu mengatakan sholat Jumat itu wajib. Kalau ada ustaz LC mengatakan sholat Jumat tak wajib, itu lobai celaku dong. Tak betul. Jadi yang ikhtilaf itu mana? Ikhtilafnya antara cabang. Yang satu mengatakan pakai usolli, usolli fardal maghribi salasa rakaatin adaat. Yang satu mengatakan tak perlu pakai usolli. Setelah ditengok-tengok kitab, rupanya perbedaan mazhab. Yang satu mengatakan pakai usolli. Kenapa perlu pakai usolli? Karena hatinya galau. Dia kalau tak pakai usolli, Allahu Akbar. Ikut maju, apa bisa? Dua rekan, apa tiga rekan? Jadi imam, apa jadi makmum? Maka untuk menguatkan hatinya pakai usolli. Usolli fardal maghribi. Berapa rekan? Salasa. Salasa itu artinya tiga rekan. Dan ini bisa dibawa pergi umroh nanti kalau ditanya. Tinggal berapa? Di lantai berapa dari duri? Ah, ditanya orang. Lantai berapa? Lantai empat. Arba'a rekan. Yang payah. Ini lantai tujuh. Lantai berapa? Al-Maghrib wal-Isya. Dapat juga. Masalah kunut subuh. Kata ustaz yang dari Mesir katanya, subuh pakai kunut. Kata ustaz yang dari Saudi Arabia, tidak ada kunut. Setelah ditengok-tengok kitab perbandingan mazhab, oh, rupanya ternyata yang dari Mesir pakai mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i subuh pakai kunut. Yang dari Madinah pakai Hambali. Kalau mazhab Hambali tak ada kunut subuh. Mudah saja. Yang berkelahi gara-gara ini. Dulu antara NU sama Muhammadiyah berkelahi. Bapa anak-anak muda NU. Mesti pakai kunut. Bapa anak-anak muda Muhammadiyah. Tak pakai kunut. Akhirnya berdebat sampai jam 2 malam. Besok sama-sama tak sembahyang subuh. Ini tak betul. Yang paling enak jadi makmum. Jualal imamu liutamani. Imam itu diangkat untuk diikuti. Apa kata Imam Ibnu Taimiyah? Iza qanatal imamu faqanatawa illa pada. Kalau imammu baca kunut, baca kau angkat tangan itu.

0: وقنا برحمتك شر ما قضيت آمين آمين cuma lima sisanya tadi amin kan ikut kita baca fa innaka taqdi wa la yuqda alayka wa innahu la yudillu man wadid wa la ya'zumu man adait tabaraka rabbana wa ta'ala lakal hamdu ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilayk wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam yang tak hafal ada salah satu jamaah buat tungus dalam solat pakai sapu tangan kemudian disimpannya dalam kantong. Apakah ingus termasuk najis? Tidak. Suaranya kuat, solat saya tak khusyuk. Masalah solat itu hamsah. Hamsah, begitu kata Syekh Hasan As-Sakhaf dalam kitab Sahih Sifat Solat Nabi. Hamsah, hamsah itu diagak-agak didengar telinga awak, bukan telinga ular. Kalau telinga kita yang mendengar namanya hamsah. Kalau sampai ada orang solat didengar telinga orang lain, ada dua kemungkinan. Pertama dia jahil, kedua pokok. Maka kita aja yang mendengar. Hamsah namanya. Adapun kalau kita sedang ingusan, sebelum sholat tuh pergi ke kamar mandi, dibuang habis-habis. Habis, kira-kira sudah habis. Habis. Tapi yang jadi masalah kan sholat Jumat. Begitu sudah dibuang habis, pas dengar khutbah, meleleh dia balik. Tidak sabut tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Tak batal, karena darurat. Mana dalilnya? Qiyas. Uqtulul aswadaini fi sholat. Bunuhlah dua yang hitam walaupun kau sudah sholat. Apa dua yang hitam? Ular dan kalajengking. Allahu Akbar. Lewat ular kobra. Bunuhlah sampai mati. Walaupun berapa kali. Atau yang sedang muda-muda ini sedang mancing outbound. Pergi ke bukit. Pas sedang sholat, tiba-tiba datang tak tahu tak dari mana. Lewat orang buta. Di depan itu ada sumur tua. Kalau tengok dia masuk ke dalam. Maka boleh dia tarik tangan orang tua itu, dialihkan ke sini. Boleh, tapi jangan bercakap. Solatnya sah. Kalau sampai dia bercakap, batal. Jangan bilang, Pak, cuma coba di sana ya. Bukan solat. Ini tentang masalah. Saya mau tanya mengenai kunut. Bukan dijawab tadi dah. Kebetulan saya yang teroyang mengamalkan kunut setiap sholat subuh. Mazhab Syafi'i, bagaimana sebenarnya asbabul kunut beserta dalilnya dan mengapa dianggap bid'ah oleh golongan lain? Kunut subuh yang mengatakan tak ada kunut subuh, mazhab paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Yang berkunut, yang tak berkunut, yang tak berkunut, yang paling tua dengan yang paling kecil. Jadi metal dia ini. Hanafi sama Hambali. Makanya Saudi Arabia, Makkah, Madinah tak ada kunut subuh. Kenapa? Karena mereka bermazhab Hambali. Sejak kapan? Sejak 1924. Dulu zaman tuan-tuan Syekh belajar ke sana, zaman saya tuan Abdul Wahab, itu di sana mazhabnya Syafi'i. Karena penguasa Hijaz, Makkah, Madinah itu mazhabnya Syafi'i. Sejak revolusi King Saud tahun 1924 mereka bermazhab Hambali. Raja yang sekarang namanya Salman bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya namanya Abdullah bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya namanya Fahad bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya namanya Khalid bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya namanya Faisal bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya namanya Su'ud bin Abdul Aziz, menggantikan ayahnya namanya King Abdul Aziz. 7 raja ini bermazhab Hambali. Maka tak ada kunut. Ini jemaah haji balik. Ternyata imam bawa umrin Allah. Ambo di Makkah tak ada kunut. Pak Jahil bin Bahlul. Bacalah sejarah. Bagaimana kunut ini? Kunut subuh sudah ada sebelum kunut nazilah. Adapun yang mengatakan tak ada kunut, yang ada cuma kunut nazilah aja. Sebulan. Karena Nabi berkunut cuma sebulan. Waktu itu Nabi mengirim da'i-da'i, tiba-tiba dibunuh. Maka selama sebulan Nabi berkunut. Betul, itu namanya kunut nazilah. Satu bulan. Tapi setelah itu semata rakahu, Nabi meninggalkannya. Bukan meninggalkan kunut. Kata Imam Abdul Rahman bin Mahdi, Nabi meninggalkan laknat-laknat dalam kunut. Karena selama sebulan itu dia melaknat. Allahumma al'an bani ra'il, Allahumma al'an zakwan, Allahumma al'an usayyah. Laknat ra'il, laknat zakwan, laknat usayyah. Laknat mereka. Karena mereka sudah membunuh da'i-da'iku. Begitu juga kita. Boleh kita. Allahumma al'an Myanmar, Allahumma al'an Burma, Allahumma al'an Aung San Suu Kyi, Allahumma al'an
1: hasud mengira Allah makan segundul-gundul itu.
0: Tapi kalau awak tak bisa bahasa Arab, batal solat. Menyebut gundul lah, batal solat. Ini tentang masalah populer. Untuk lengkapnya baca 37 masalah populer Abdul Somad LCMA, download gratis di Play Store. Setelah dapat, share kawan-kawan. Kalau tak dapat, beli paket 2 giga. Apa yang terkandung dalam doa penutup Pak Ustaz? Allahumma hadina fi man hadait, beri kami hidayah sebagaimana sudah kau beri pada mereka. Wa afina fi man afait, beri kami kesehatan kebaikan sebagaimana kau beri pada mereka. Wa tawallana fi man tawallait, beri kami kekuatan kekuasaan sebagaimana sudah kau berikan kepada mereka. Wa qina bi rahmatika syaqa qadait, jaga kami daripada takdir buruk andai sudah kau tetapkan untuk kami. Lalu setelah itu barulah tidak doa. Yang lima itu kenapa diaminkan? Karena doa. Sisanya tak diaminkan karena sana puji-pujian. Fa innaka taqdi wa yaqdu alayka wa innahu la yadhillu man walad wa la ya'zu man aday. Fa innaka taqdi wa yaqdu alayka, kau yang menentukan tapi kau tidak mengikut ketentuan. Fa innaka zulmu alayka, engkau yang mengagungkan manusia kau tak pernah dijatuhkan. Engkau yang menghinakan manusia kau tak pernah dihinakan. Maka tidak semua doa itu diaminkan. Maka saya heran kalau ada doa di kantor semua diaminkan. Ya Allah, pagi ini kami berkumpul di kantor Bapak Bupati. Amin. Tidak diaminkan. Bagaimana dengan makmum yang tidak ikut qunut di saat imam membaca qunut? Makmum jahil. Karena Imam Ambali pernah ditanya, hai Imam Ambali, ya, bagaimana aku ikut engkau? Aku tak qunut subuh, kata Imam Ambali. Okey, mantap. Bagaimana kalau imamku Syafi'i, sementara aku bermazhab Ambali? Kalau imammu Syafi'i, kau angkat tanganmu, ucapkan amin. Begitu pesan Imam Ambali yang tak berqunut subuh. Kata, sekarang banyak makmum melawat imam. Allahumma adina fi man hadait, tak mau. Wa afina fi man afait, kau sudah. Ju'ilal imamu li'utama bih, imam diangkat untuk diikuti, bukan untuk dilawan. Kalau mau melawan imam, itu namanya kudeta, tak berdarah. Bagaimana cara kita memantapkan dan meyakinkan hati kita untuk menikah dan meyakini bahwa seorang itu adalah jodoh kita? Dulu saya sebelum nikah, saya tanya sama orang nikah, Pak, ya, bagaimana dulu bapak yakin bahwa itu istri bapak? Kata dia, Ustaz Somad, kalau kita mau tahu bahwa dia jodoh kita, ketika kita tengok dia, bergetar hati kita. Saya praktekkan lah. Masa nampak saya perempuan bergetar? Ya, tidak betul, cakap bapak. Tanya yang satu lagi, ya, bagaimana kita tahu dia jodoh kita? Nanti pas kita istikharah, nampak berbayang-bayang. Ya lah, saya cobalah istikharah. Tiga datang. Kalau kalian sudah mampu, umur sudah cukup, tapi ternyata kalian nikah pun tak nikah, nikah pun tak nikah, nikah pun tak nikah, kalian sedang diganggu jin, jin perempuan, makanya diruqyah.

Tapi kadang jin itu tak mau lari, karena yang membacakan itu pun ulahnya lebih parah dari jin. Wah, akhirnya jin itu pun masuk ke tawanya. Masa hantu musuh hantu? Maka perbaiki akhlak kalian, jangan pacaran-pacaran. Tak ada tuh, balik dari sini, buang nomornya, langsung close chat, buang, close chat, buang semua. Dari FB buang, foto-fotonya bakar semua. Kenang-kenangan, cincin yang dia kasih gelang, campakkan semua. Kalau emas, jual. Duitnya serahkan untuk pembangunan semen, sak semen. Mengalir pahalanya insyaAllah. Itu, anda pun buanglah mantan pada tempatnya. Cari, balik dari sini, hijrah. Besok pagi langsung, adinda, abang sudah hijrah. Jangan lagi ada hubungan di antara kita. Sampai masanya nanti, kalau kita berjodoh, jodoh tak akan kemana. Begitu. Habis itu dah nampak contoh, nikahlah. Balik dari pengajian ini, alhamdulillah Pak Ustaz, saya ketemunya kemarin pas pengajian. Betapa indahnya. Kenapa kau bisa dapat dia? Hilang sendal saya. Rupanya dia yang macam sendal betul. Oh, sendal banget. Akhirnya kan enak kita cerita sama anak. Ayah jumpa mak dulu di mana? Waktu kami sama-sama pengajian yang ceramah Ustaz Abdul Somad, waktu itu mati lampu, hilang sendal ayah. Ini enggak. Ayah jumpa sama dia di mana? Entah jumpa ditangkap hansip dari mana. Enak betul cerita. Berikan nasihat Ustaz untuk yang insya Allah akan menikah. Kalian tak perlu khawatir. Kenapa? Karena Allah sudah tetapkan. Yang sudah ditetapkan Allah tak akan lari kemana. Kalau jodoh tak akan kemana. Tapi tetap usaha. Pak Ustaz, ada jamaah-jamaah Ustaz, tolong kenalkan sama ya Pak Ustaz. Kalau bisa Pak Ustaz orangnya kaya, keturunan bangsawan, bangsa yang hidup di awan, cantik Pak Ustaz, dan orangnya taat beragama. Ada empat-empatnya Pak Ustaz. Kata Ustaz, kalau ada empat-empatnya, kenapa aku kasih ke kau? Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa yang mencari kawan yang tak bercacat seumur hidup tak berkawan? Siapa yang mencari laki yang tak bercacat seumur hidup tak berlaki? Siapa yang mencari bini tak bercacat seumur hidup akan sendiri? Menikah bukan mencari kesempurnaan tapi menutupi kekurangan. Adinda, aku tahu kau penuh dengan kekurangan, tapi abang pun juga jauh daripada kesempurnaan. Sudikah engkau menemani aku sampai malaikat maut menanti kita? Kata si dia, iyalah bang, tapi yang susah-susah betul lah, tidak kan? Apa yang sebaiknya dilakukan wanita yang sudah berumur 27 tahun lebih untuk mendapatkan jodoh? Apakah harus menunggu atau minta dicarikan? Usaha. Tapi janganlah pula sampai dibuat di koran, mencari pria. Janganlah. Ada pakcik, ada makcik, boleh menawarkan orang baik-baik? Boleh. Ustaz Somad, ingat dulu waktu saya baru pulang dari Mesir. Ustaz, besok datang ke rumah kami ya. Yalah, sangka mau datang ngobrol. Begitu duduk, keluarlah anak gadis bawa air.

0: artis Indonesia. Apakah Pak Ustaz menyediakan media untuk ta'aruf? Oh, banyak saja lain. Ada sahabat-sahabat kita yang mengelola ini, bahkan ada websitenya, dipertemukan dengan cara yang syar'i. Adapun saya mau mempertemukan orang baik, yang satu orang baik di kutub selatan, yang satu orang baik di kutub utara. Begitu kita pertemukan mereka, betapa indahnya lahir anak cucu yang baik-baik, insyaAllah. Amin. Masalah saya penuh dengan masalah. Hidup ini tempat masalah. Dunia ini tempat masalah. Siapa yang berani hidup, berani menghadapi masalah. Takut menghadapi masalah, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Masalah saya, Pak Ustaz, sangat gelap. Iya, habis mati lampu. Setiap hari saya mencuri uang hasil jualan orang. Bahkan pernah menemani teman saya yang mencuri kotak impak. Semua total yang dicuri tak terhitung lagi. Gimana cara saya menulisnya, Pak Ustaz? Hitung harga tertinggi berapa, setelah dapat engkau nanti berapa, lalu dikonver dengan harga emas, setelah itu kau bayarkanlah, serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak, masjid. Setelah hitung-hitung mencuri mulai tahun berapa? Mulai tahun 80-an, Pak Ustaz. 90, 2000, 2001, nah gantilah berapa, langsung serahkan kemari. Pak, ini saya serahkan. Duit apanya? Jangan usah tanya-tanya, ambil aja lah, Pak. Begitu cara. Ustaz, apa kiat-kiat supaya bisa menjadi pendakwah seperti Pak Ustaz? Saya baru ceramah tahun 2008. Umur saya 31 tahun. Sebelum itu tak pernah ceramah. Dr. Mustafa Umar, dia masuk TV. Muat TV itu, Pak Ustaz. Muat, besar TV. Jadi saya datang ke rumah dia. Assalamualaikum, Ustaz Dr. Mustafa Umar. Waalaikumsalam. Aku baru balik dari Maroko nih, Pak Ustaz. Ya, dibawanya lah saya ke TVRI Riau Kepri di dekat Danau Buatan. Saya disuruh menjadi pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa Riau TV Kepri di seluruh penjuru Nusantara. Banyak kita dengarkan tafsir al-ma'rifah yang akan disampaikan oleh Dr. Mustafa Umar. Dah habis itu Dr. Mustafa Umar. Saya baru datang lagi pas mau penutupan. Kira-kira yang mau azan maghrib baru datang lagi saya. Demikianlah tafsir yang saya. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu jadi kerja saya. Habis itu mulailah saya menengok bagaimana cara ceramah ini. Saya tengok Dr. Mustafa Umar ceramah di Masjid An-Nur. Dia suaranya tak perlu melengking. Dia sampai macam cerita muslimin yang dimuliakan Allah. Saya cobalah. Besok malam saya coba. Kau muslimin yang dimuliakan Allah. Bisa kita tiru gaya ini. Dia punya karisma yang luar biasa. Sementara kita kalau tak bersuara keras, orang tak menengok. Jadi kita punya gaya masing-masing. Akhirnya minjamlah kamera Dr. Mustafa Umar. Beliau punya kamera. Dipakailah kamera ini, direkam. Dimasukkanlah ke dalam internet, ke YouTube. Masuklah dari 2008 sampai 2017. Ini sampai dah sekarang. Akhirnya kemana-mana saya pergi. Terakhir kemarin ke Batam. Sampai di pelabuhan Batam. Datanglah anak gadis tak berjilbab pakai celana jeans. Ustaz, boleh foto bareng? Lari saya tunggang langgap. Takut saya. Apakah boleh akikah itu dilaksanakan oleh 7 orang dari keluarga yang berbeda-beda dengan satu sapi? Datang Ustaz ini. Tidak boleh akikah berkongsi dalam satu sapi. Kalau mau satu kambing atau dua kambing. Kata Ustaz ini. Kata Ustaz ini. Boleh, silakan. Jadi mana yang kamu pilih? Itulah Pak Ustaz. Saking bingungnya saya sampai sekarang saya tak tahu akikah. Ustaz yang mengatakan kata dia harus satu kambing, dua kambing, yang dia baca kitab fikih sunnah yang ditulis Said Sabik. Said Sabik mazhabnya Hanafi. Maka menurut mereka kambing kurban akikah. Akikah tak boleh berkongsi. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i, Ustaz tadi yang mengatakan boleh, itu yang dia baca dua kitab mazhab Syafi'i. Pertama Asy'ah Al-Bujairini, yang kedua adalah Qalyubi wa Umairah. Maka dalam mazhab Syafi'i boleh 7 orang berkongsi dalam satu-satu. Kuat kami nanti satu-satu itu berusaha. InsyaAllah sapinya dibesarkan lebih dari sapi Australia. Jadi kesimpulannya, kalau ada ustaz yang ceramah mengatakan tak bisa, itu dia pakai fikih sunnah Said Sabik. Kalau ada ustaz mengatakan bisa, dia pakai mazhab Syafi'i. Ustaz condong ke mana? Saya condong ke mazhab Syafi'i. Apabila seorang suami menikah, tak bisa suami menikah. kemudian tanpa sebab menghilang, tak memberikan nafkah zahir dan batin. Apakah sudah masuk talak tiga? Tidak masuk gigi berapapun sebelum kopling dia pijak. Karena talak itu mesti jatuh, dia katakan, aku talak engkau satu, masuk gigi satu. Aku talak engkau dua, gigi dua. Yang langsung talak tiga itu metik. Dia ada giginya, talak satu, talak dua, talak tiga. Maka ibu jangan khawatir kalau ditinggalkan suami yang model begini. Nasib ibu tak baik nikah sama Fir'aun, tak apa-apa. Karena laki-laki ini semua sudah diikat dengan syarat taklik. Kalau saya meninggalkan istri saya 3 bulan lamanya berturut-turut tanpa memberikan nafkah zahir dan batin, lalu istri saya pergi ke pengadilan agama, lalu kemudian membayar 10.000 iwar, lalu hakim menjatuhkan talak satu, maka jatuhlah talak satu kepadanya. Banyak anak-anak gadis waktu suaminya baca surat taklim dia tak dengar. Kenapa dia tak dengar? Asik foto. Maka dengarkan surat taklim itu baik-baik. Boleh paham? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, Ustaz. Amin. Dipanjangkan umur. Amin. Yang ingin saya tanyakan, kenapa sholat Jumat ada azan 2 kali dan ada azan sekali? Saya belum paham, Pak Ustaz. Zaman Nabi Muhammad azan sekali. Nabi naik ke atas mimbar, langsung muazin azan. Ketika zaman Utsman bin Affan, maka pasar Madinah luas, jam dinding tak ada. Kalau dibuat azan sekali, banyak orang tinggal, maka dibuat azan 2 kali. Sedangkan di Maroko, saya tinggal di Maroko 2 tahun, azannya 3 kali. Ada orang duri sekarang sedang di Maroko, coba tanya, betul tak cakap Ustaz Abu Somad azan 3 kali? 3 kali dibuat. Jadi kalau ada di tempat kita kelahi antara 1 dan 2, buat 3, biar tak kelahi. Bagaimana hukum makmum pada imam yang tak baca basmalah fatihahnya? Solat kita sah atau tak sah? Bismillah dalam fatihah hukumnya 3. Yang pertama mazhab Syafi'i. Dengar baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Mazhab Syafi'i. Yang kedua mazhab Hambali dan mazhab Hanafi. Bismillahnya tak kedengaran. Sir saja. Namanya bismillah silent.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
0: Yang ketiga mazhab Maliki. Maroko. Saya tinggal 2 tahun di mazhab Maliki, tak pakai bismillah sama sekali. Allahu Akbar.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin.
0: Tapi tadi waktu saya imam maghrib, apa saya bawa mazhab Maliki kemari? Tidak. Kenapa Ustaz tak bawa mazhab Maliki? Karena saya tahu orang duri ini bermazhab Syafi'i, tak boleh saya bawa mazhab yang bertentangan dengan mazhab tempatan. Makanya ketika Syekh Abdul Rahman Sudais, Imam Masjidil Haram, datang ke Jakarta, diminta jadi imam di Istiqlal, dia baca mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena dia tahu Jakarta bermazhab Syafi'i. Itu namanya adab ikhtilaf. Dalam kitab dulu, saya ceramah di Masjid Muhammadiyah 2 tahun. 2 tahun saya ceramah di Masjid Muhammadiyah, tapi tak pernah sekalipun saya mau jadi imam. Asal disuruh jadi imam. Karena saya tak mau merusak. Saya hanya menyampaikan hadis. Saya tahu itu masjid Muhammadiyah. Muhammadiyah pakai majlis tarjih. Mereka bismillahnya sir. Saya tak mau merusak. Tapi masjid yang sudah pakai jahar, tetaplah tetap jahar. Tak usah permasalahkan. Ini yang buat saya malas ke masjid ini, Pak Ustaz. Dan ini mengatakan sini jahar terus, saya di rumah aja. Ini tak betul. Berapa lebar jarak antara kaki saat berdiri sholat? Karena sering kita tengok orang sholat posisi kaki sangat lebar sehingga sab habis untuk dia saja. Sejengkal atau sejengkal setengah sesuai dengan bahu. Karena kodamun bi kodamin, kaki dengan kaki, bahu dengan bahu. Tak mungkin kaki terlalu lebar, tentu kaca spion tak bersentuhan. Itu kalau ada terlalu lebar kaki sampai bahunya tak bersentuhan, itu namanya Bigfoot. Mobil yang bahunya pakai ban terlalu besar. Maka seimbang. Kaki rapat dengan kaki, bahu rapat dengan bahu. Bahu bersentuh dengan bahu tak masalah, karena ada kain. Tapi ketika kaki bersentuh dengan kaki, bagi sebagian orang sensitif, geli dia. Ustaz, kalau ada orang menempel kaki ke kaki saya diam aja.
2: Tapi tak semua orang macam saya. Ada orang begitu ditempel, geli dia geser. Kalau sudah sekali dia geser, jangan kita sibuk tempel lagi. Nanti asyik buka kaki je lah. Kita khawatirnya dia preman bertobat. Begitu kita sendiri, ayo pijak kan ya.
0: Apa hukum bertawasul? Allah Ta'ala minta kepada Allah tak bisa langsung. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Mintalah kepada Allah. Wa batahu ilaihir wasilah. Bertawassul. Maka bertawassul yang paling elok, bertawassul dengan amal soleh. Ya Allah, berkat aku bersedekah 2-3 sak semen tadi malam, mudahkanlah jodohku ya Allah. Bagus. Ya Allah, berkat aku bersedekah kemarin keramik 2 kotak, luluskanlah anakku PNS ya Allah. Bagus. Itu namanya bertawassul dengan amal soleh. Level kedua, bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni atawassalu ilaika bijahi Nabi Muhammad. Ya Allah, aku bertawassul kepada Engkau dengan barokat kemuliaan Nabi Muhammad. Yang ketiga, bertawassul dengan ulama. Ya Allah, aku bertawassul dengan Engkau barokat kemuliaan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bukan dengan jasadnya, dia sudah meninggal, tapi dengan kedudukan dia karena dia salah satu dari wali Allah. Syekh Imam Nawawi meninggal tahun 676. Ahli hadis, ahli fikih mazhab Syafi'i mengakui kewalian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Apa ciri kriteria golongan Ahlussunnah wal Jamaah? Selama pakai Quran Sunnah, dia Ahlussunnah wal Jamaah. Mau dia NU, PERTI, Al-Wasliyah, Muhammadiyah, FPI, maka dia Ahlussunnah wal Jamaah. Yang bukan Ahlussunnah itu siapa? Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Fitnah Khalqil Quran, Murji'ah. Ini bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Kita ini semua Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan diklaim-klaim hanya kami Ahlussunnah wal Jamaah. Kalian bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Maka Ahlussunnah wal Jamaah itu akidahnya Asy'ari Maturidi, fikihnya Hanafi Maliki Syafi'i Hambali, sedangkan tasawufnya Junayd Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali. Ini yang dirumuskan oleh Al-Azhar, tempat kami belajar dulu. Siapa itu Ahlussunnah wal Jamaah? Akidahnya Asy'ari Maturidi, fikihnya Hanafi Maliki Syafi'i Hambali, sedangkan tasawufnya Junayd Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali. Bagaimana menurut pendapat Ustaz, apakah orang tua Nabi masuk golongan ahli surga atau ahli neraka? Jelas-jelas dalam Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan memasukkan orang ke neraka kalau Rasul belum datang. Abdullah meninggal sesudah Rasul datang atau sebelum? Sebelum. Walamma tamma min amrihi sya'rani ala asyuril aqwalil marwiyah. Ketika umur kandungannya 2 bulan dalam perut emaknya, tufiya bil madinatil munawwarati, meninggallah ayahnya di Madinah, abuhu bapaknya Abdullah

kalau sudah tak ada sama sekali, lebih baik sekolah yang kualitasnya tak terlalu mahal tapi dengan yang halal. Tak ada gunanya pakai duit riba, riba, riba. Berhentilah riba. Lima azab Allah untuk orang riba. Yang pertama, bangkit dari kubur karena ya tahabbatuhu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur macam orang kerasukan setan. Basawat pesapu. Dua, nanti kalau dia makan riba lalu kena lidahnya, lidah yang makan riba diharamkan Allah, kabul doa. Allahumma rina fi man hadait. Doa kau tak diterima karena lidah kau makan riba. Lidah yang dipakai makan riba dipakai berdoa tak bisa, kecuali lidahnya dua, satu untuk makan, satu untuk doa. Tiga, masuk makanan riba ke mulut, berubah menjadi darah, darah menyembur dari jantung, naik ke otak. Bapak ibu apalah ayatnya? Nasiatin kazibatin ghafi'ah, ubun-ubun makan haram, otak kotor. Jangan suap anak makan riba. Keempat, darah daging tumbuh dari yang haram. Fannaru auladi, tempatnya api neraka. Yang kelima, duit riba dibawa ke Makkah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Apa kata malaikat? La labbaik wa la syarik. Kau tak dapat haji mabrur. Kenapa? Karena kau berangkat pakai duit riba, menangis di pintu Ka'bah. La labbaik wa la syarik. Apa yang kau tangiskan? Kan kau pergi Afrika, tak tersentuh hati kena riba. Apa jaminan umat Nabi Muhammad sampai abad 1500? Apakah ada hadisnya? Tidak ada. Bedakan antara dalil paling tinggi ayat, di bawah ayat hadis, di bawah hadis ijma, di bawah ijma qiyas. Adapun yang berceramah katanya umur dunia sampai 1500, itu ijtihad ulama. Kalau bertentangan dengan Quran tak bisa dipakai. Tapi banyak orang yang tobat gara-gara itu, mantap. Saya tobat setelah mendengar ceramah Ustaz Zulkifli M. Ali, katanya dunia ini mau kiamat. Sejak itu berhenti saya mabuk lagi narkoba. Mantap, tak salah. Tapi meyakini bahwa dunia akan kiamat tahun sekian, maka tak ada dalil dari Quran dan Sunnah. Apa hukum wanita sedang haid membaca Quran yang ada di HP gadget? Boleh atau tidak Pak Ustaz? Sepakat sampai mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, perempuan yang sedang haid tak boleh baca Quran. Tapi ada dua pendapat membolehkan. Pertama, perempuan yang hafal Quran mengulangi hafalan. Mengulangi hafalan dalam hati. Kebetulan istri bapak hafal Quran. Bapak tengok dia diam aja. Itu dia sedang ulang hafalan. Tapi kalau istri bapak tak hafal Quran, diam aja, hati-hati. Yang kedua, boleh membaca kalau bacanya putus-putus. Innallaha la yastahi, la yastahi ayat riba, boleh. Tapi dia baca langsung tak boleh. Saya guru di sekolah, silakan guru. Anak-anak, kita buka Quran ya. Megang tak boleh. Bawa tak boleh. Baca sambung tak boleh. Duduk di masjid tak boleh. Duduk di mana? Emperan. Maka dibuat emperan di masjid. Di dalam tak boleh. Ini tentang masalah larangan menurut mazhab Syafi'i. Tanpa harus berwudu terlebih dulu Pak Ustaz? Enggak, karena di dalam gadget. Di masjid saya sudah berdiri sholat Jumat. Alhamdulillah, masyarakatnya 150 kakak. Tak salah, tapi yang hadir sholat Jumat kurang dari 40. Bermasalah. Karena dalam mazhab Syafi'i tak bisa kalau kurang 40. Apa harus menutup jemaat yang digabung dengan masjid lain Pak Ustaz? Maka bangkitkan galakan sholat Jumat. Man tarakal Jumat fala samamatin ta'awunan. Siapa yang meninggalkan sholat Jumat tiga kali karena sepele, taba Allahu ala qalbih, Allah mengunci pintu hatinya. Atau bertahan dengan jemaah yang kurang, jangan bertahan, tambah lagi. Tambah, gabungkan antara dua Jumat. Aslinya dalam mazhab Syafi'i, satu kampung itu satu Jumat saja. Aslinya, tak baik banyak-banyak Jumat. Ustaz, apa hukumnya perempuan yang posting fotonya di Facebook? Katanya setiap dilihat laki-laki, orang amalan perilakunya adalah dosa. Tengok dulu pakaiannya gimana. Pakaiannya menutup aurat, tidak sempit, posenya ramai-ramai. Saking ramainya macam semut. Tak nampak, ya tak apa-apa. Ini dia sendiri, ditengokkannya kemolekan tubuhnya. Waktu itu dinikmati orang lain. Ada orang-orang.

0: lain yang tak seberuntung suami dia. Menengok bini orang ini di Elio, menengok bini awak ini di Elmato. Nah, oleh sebab itu jangan kalian posting. Tadi sore baru saya kasih tahu ibu-ibu, bu, bagusnya gambar ibu dengan suami dan anak. Nampak? Ini istrinya, ada suaminya, ada anaknya. Begitu ditengok orang, ah, ada singa mengawasnya. Tolong terangkan gimana pendapat Ustaz tentang jamaah dakwah atau jamaah tabligh. Di India tak bisa ceramah begini di India. Kalau sempat ceramah begini akan datang Sanjay Dutt, Amitabh Bachchan, Shah Rukh Khan, Hema Malini, Sri Devi, semua datang. Aja fokus kita. Maka oleh sebab itu datanglah Maulana Ilyas, Maulana Zakaria Kandalawi. Akhirnya mereka berdakwah dari pintu ke pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kya hal hai? Tiki. Kya hal hai? Apa kabar? Tiki, kabar baik. Ah, buka pintu. Ayo ke masjid. Orang India, saya lama berkawan sama orang India. Satu asrama sama orang India. Bingung saya. Tak kapan iya, tak kapan tidak. Jadi kita berangkat ke kuliah sore ini. Iya atau tidak? Namanya Abu Ahmad, kawan saya dari Chittagong. Dia tak bisa bilang T, semuanya T, everything tour ya. Nah, maka mereka inilah yang berdakwah, yang mengajak preman bertatu, yang mengajak bapak polisi tentara, yang mengajak pejabat-pejabat itu siapa? Ini jamaah ini. Yang diajak jamaah kompor, ada pula ngejeknya katanya jamaah KUPJ, kelompok Ustaz Panjang Jambi. Macam-macam ejekan, tapi mereka tersenyum. Ada preman di kampung saya, rambutnya sampai sepantat, laki-laki. Punya meja biliar banyak. Pas saya pulang kampung, saya tengok dia jadi imam sholat. Duh, terkejut saya. Abang kok bisa berapa? Tiba-tiba masuk jamaah kompor nih ke tempat biliar saya. Diceramahinya saya di meja biliar. Biliar, mau kemana kalian mati? Ini yang tak pernah dilakukan Ustaz Somad. Ustaz Somad berceramah di masjid. Setelah jamaah kompor nih ngajak, ayo ke masjid. Setelah orang berkumpul di masjid, barulah datang Abdul Somad. Assalamualaikum. Abdul Somad menceramahi orang yang sudah baik. Ada pun jamaah ini menceramahi preman-preman tengik yang ada di terminal. Berpatuk juga gambar ular kobra. Ada tak jamaah kompor ini mukul ular kobra ini? Ustaz Dery Sulaiman itu taubatnya bukan di tangan Ustaz, di tangan jamaah kompor. Dia dapat hidayahnya bukan di Makkah, di Bali. Dia tatunya banyak. Ketika dia tanya sama Ustaz, boleh saya sholat, saya bertatu? Kau bertatu? Kau hina? Akhirnya dia merasa jauh. Tiba-tiba datang jamaah kompor, dia tanya, saya bertatu, boleh saya sholat? Kata jemaah kompor, yang masalah bukan orang bertatu sholat, yang masalah itu orang tak bertatu tapi tak sholat. Dapat hidayahnya, lembut hatinya. Asal jumpa kasih minyak wangi. Asal jumpa dikasih minyak wangi. Saya berapa botol minyak wangi di rumah. Ustaz, hukum zakat profesi itu dikeluarkan tiap bulan. Tiap bulan keluarkan. Siapa yang dapat sebulan 4 juta, zakatnya 100 ribu. 25 ribu. Kalau 50 juta, Pak Ustaz, kalikan aja lah. 25 ribu, 1 juta. Saya ada 40 juta, Pak Ustaz, 1 juta. Kalau 50 juta, 1 juta 250 ribu. Kalau 100 juta, 2 juta setengah. Ini ceritanya dari Duri. Kisah nyata, true story. Tentang orang yang datang mengutip zakat ke rumah dia. Pak, kasih kami zakat, Bapak. Kami tengok mobil bawa mewah. Apa kata dia? Saya dididik utang. Rumah saya di real estate 5 juta belum dibayar. Mobil mewah saya 2 miliar lagi belum. Bulan depan, tiba-tiba datang dia. Tengok-tengok, Pak Haji yang kemarin bayar zakat. Alhamdulillah, dia sudah dapat hidayah. Begitu dibukakan pintu, apa kata dia? Ada zakat untuk saya. Bukan nakut-nakuti ya. Tapi kalau tak dikeluarkan, ingat, duit yang tak dizakati akan keluar dengan caranya sendiri. Ada saja cara Allah buat dia keluar. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba lutut sakit tak? Dikusuk tak mempan, dimasukkan jarum makin sakit, paku payung makin parah. ke mahkota hospital Malaka. Datanglah dokter Cina bawa martil kecil. Dipukulnya lutut. Hanya lapuk lah nama pakai. Jadi gimana sih kok?
1: Tenang, kita sudah siapkan lutut made in Cina. Nah, sebelah kiri 20 juta. Sebelah kanan 40, sebelah kiri 40, ongkos pasang 20, pas 100. Duit hantu dimakan zakat. Oleh sebab itu keluarkan zakat. Berzakatlah, berzakatlah, berzakatlah. Mohon jadwal tausiah Ustaz dipublish ya, insya Allah. Buka web kita yang resmi, namanya Ustaz Abdul Somad. Ada tulisan Arabnya, yang gambar saya dengan anak-anak suku Talang Mama. Yang lain daripada itu tak resmi, tak punya siapa, kawan-kawan kita juga. Kawan jadwal ke Masjid Raya Cepeduri, Pak Ustaz, belum ada lagi. Jazakallah khairan wa iyyakum. Kalau kita dibilang orang jazakallah, semoga Allah memberi kau balasan kebaikan, balasannya wa iyyakum, semoga kau juga dapat begitu. Ini banyak orang gitu, jazakallah. Ustaz, saya mau nanya yang lebih jelas. Gimana hukum orang merokok walaupun sebatang? Rokok haram menurut Muhammadiyah, rokok haram menurut ulama Mesir, rokok haram menurut ulama Saudi Arabia, rokok haram menurut Majelis Ulama Indonesia bagi ibu hamil, ibu menyusui, orang tua, orang sakit, anak-anak. Adapun orang yang normal merokok makruh, begitu menurut ulama. Ustaz merokok, saya tak merokok. Itu fatwa, pilihlah. Karena Quran tak ada menyebut secara eksplisit, maka ulama berijtihad, lain kepala, lain ijtihad. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Dumai, namanya Ustaz Lukman Syarif, Kiai Haji Lukman Syarif. Ceritanya begini, agak panjang sedikit. Siap mendengar?
2: Iya.
1: Adalah seorang kiai. Di belakang rumah kiai ini ada pokok nenas, ada pokok pisang, ada pokok ubi, ada pokok kacang. Tapi ada juga pokok tembakau. Suatu hari datanglah segerombolan babi menyerang pokok-pokok di belakang rumah kiai. Besok pagi Pak Kiai buka, ditengoknya kacang habis, nenas habis, jambu habis, pisang habis. Yang tak dimakan babi cuma tembakau. Ternyata dalam dunia babi pun haram juga tembakau. Ini sahih diriwayatkan oleh Ustaz Lukman Syarif. Jangan salahkan saya hanya menyampaikannya saja. Apakah Imam Mahdi akan muncul sebelum atau sesudah khilafah tegak, Pak Ustaz? Sebelum. Ketika khilafah sudah tegak, khilafah Ta'ala min Hajin Nubuah, maka tak ada lagi. Dia akan bangkit ketika dunia sedang kacau balau. Setelah khilafah naik, maka dunia aman, adem, ayam, tentera. 5 fase riwayat Ahmad bin Hanbal. Pertama, kenabian 10 tahun. Kedua, khilafatul Khulafa Rasidin 30 tahun. Ketiga, Al-Khulafa Umar, Khulafa Menggigit, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, tumbang Turki Utsmani 1924. Keempat, khulafa pemimpin yang zalim-zalim, aniaya. Kelima, khilafah ala min hajin nubuah, hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Di mana tempat membeli software hadis yang terpercaya? Kitab 9. Play Store Kitab 9 hadis. Enter, dapat download gratis. 9 kitab itu apa aja? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad bin Hanbal, Muwatta' Malik, Sunan Ad-Darimi. 9 kitab induk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana hukum perempuan yang duduk dalam masjid mendengar ceramah sedangkan dalam keadaan haid? Perempuan yang berhalangan mendengar ceramah di teras emperan masjid. Makanya suara mikrofon dipakai di luar. Kalau dia tablik akbar, pakai layar. Wah, buat pakai layar. Itu ada layar. Tinggal buat saya. Ustaz, katanya Presiden Erdogan mengirim pasukannya untuk menangkap biksu Wiratu. Apakah dia sudah almarhum sekarang? Belum saya dapat kabar sampai sekarang. Tapi Bapak Ibu tetap berdoa. Yang pandai dalam sembahyang, Allahumma al'an aswiratu, laknat aswiratu ya Allah, Allahumma al'an aswiratu. Yang tak bisa dalam solat, di luar solat, ya Allah, laknat aswiratu, laknat aswiratu, laknat aswiratu. Terus minta kepada Allah SWT. Doa silaul mu'in, doa sila senjata orang mu'in. Mohon jelaskan tentang jamaah tabligh. Sudah lewat. apa hukum sunat bagi perempuan? Mazhab Syafi'i wajib, Hanafi Maliki Syafi'i sunat bagi anak perempuan. Ustaz punya anak perempuan? Tak ada. Keponakan perempuan? Ada. Saya suruh anak keponakan perempuan saya disunat, dikhitan. Kalau dokter tak mau mengkhitan alasan bla bla bla, cari dukun bersunat. Dukun yang tak pakai jin, dukun sunat. Baik daripada itu pakai hantu, ngiblorok, sundel bolok, suster ngesor. Maka cari dukun sunat, suruh dia mengkhitan anak perempuan kita. Karena dalam mazhab Syafi'i wajib. Bagaimana cara ustaz membagi waktu belajar sehingga ustaz hafal hadis, mazhab, sejarah Islam dan...
0: Itu di azhar kita wajib dihafal. Masuk kelas bawa cuman pena, tak boleh bawa kertas. Siapa yang tak ngapal, beasiswa putus. Kalau beasiswa putus tak dapat tiket balik. Siapkan raket menganyut dari Sungai Nil ke Sungai Siak. Semua anak-anak azhar itu hafal. Asalkan tamat dari azhar hafal. Cuman ada yang mau menyampaikan, ada yang tidak. Sama semua isi kepala anak azhar. Cuma ada yang kalem dia diam aja. Yang satu ini berbunyi. Yang berbunyi cuma tentu berilmu. Tong kosongnya ring bunyinya. Banyak orang tuan-tuan saya azhar, alumni azhar itu dia tahu aja diam aja. Dia diam aja. Tak dapat dan tidak Allah. Apa hukumnya kalau membagi uang sama masyarakat untuk menjadi kepala desa? Dan apa doa yang baik Pak Ustaz? Ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Ketika kita mengambil paku lalu mencoblos gambar orang, Juni 2018 pemilihan gubernur Riau, ingat, saat anda mencoblos, anda sedang bersaksi, saya Abdul Somad dengan ini memilih orang ini layak menjadi pemimpin saya 5 tahun ke depan. Plus, ibu pilih yang mana? Yang gambar ini Pak Ustaz. Kenapa? Setiap istikharah asal pejam mata gambar dia yang nampak. Kenapa ibu pilih gambar dia? Cimana lah Pak Ustaz, surat Yasin dapat 2, jilbab 3, rebana sepasang. Ingat, Ar-Rasi wal Murtashi, Allah melaknat yang menyogok dan terima sogok. Ambil duitnya, serahkan untuk beli semen. Habis. Ini terakhir. Oh, ada lagi. Baik. Tidak masalah. Saya selalu ditanya orang, kenapa Ustaz jawab semua? Zaman ini masih ada orang mau mengaji, itu alhamdulillah. Kenapa Ustaz tahan kan menjawab, zaman edar macam ini masih ada orang mau mengaji, itu alhamdulillah. Mestinya kita datang ke rumah orang, ngajak orang mengaji. Ini orang sudah mau datang, tiba-tiba kita petantang petenteng. Oh, di azab Allah. Yang udah kurus mati toga. Pak Ustaz, kalau nikah siri itu hukumnya apa Pak Ustaz? Berdosa atau tidak Pak Ustaz? Nikah siri, saya janda sudah 7 tahun. Nikah siri kalau cukup rukunnya sah. Ada wali? Ada. Ada saksi? Ada 2 orang? Ada. Ada mahar? Ada. Ada ijab? Ada. Ada qabul? Ada. Aku nikahkan dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai sah. Nikah siri yang tak sah itu berdua di kamar hotel, aku nikahkan engkau, aku bayar mahar 50 ribu sampai jam 5 sore nanti tunai. Nikah siri kalau cukup rukun syarat sah. Tapi ku pesankan kepada anak adik kemanakan ku perempuan, jangan kalian nikah siri. Karena kalau kalian nikah siri, nanti anak lahir membuat akte payah. Kalau kalian nikah siri, mati laki itu mau menuntut harta warisan payah. Apalagi bini pertamanya galak, habis rambut dan dicabut-cabutnya. Yang ketiga, kalau nikah siri, lari laki itu tak pergi tak kemana, kalian mau nikah lagi payah. Karena tolaknya digantungnya, itu namanya takabe indak batagi. Pak Ustaz, doa untuk orang tua biar lepas siksa azab kubur, apa doanya Pak Ustaz? Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan. Jadikan kuburnya salah satu dari taman surgamu ya Allah. Wala taj'al qabrahu ghurratan min ghurratil niran. Jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang nerakamu. Aku tak bisa bahasa Arab Pak Ustaz. Tak usah berdoa bahasa Arab. Doa itu yang penting bahasa Arab 4 aja. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, selawat. Habis itu bahasa Allah. Ya Allah, anakku sedang kuliah di Jakarta, jangan sampai dia berzina, jangan sampai dia pacaran, jangan sampai dia dibawa supir angkot, jangan sampai dia...
1: Aku tak berbisa bahasa Indonesia, apa Ustaz? Bahasa awak. Ikut banyak malam kali minta kena patah maklum balaki dan kedua anak berbinan ke apa yang bacara itu. Iki wis berang priadino pucun euro toko wis ngalong itu ngetan ke piye ke ya Allah. Minta Allah Ustaz. Tak mesti pakai bahasa Arab. Saya mau ngomong bahasa Arab. Allah bukan orang Arab. Kecuali dalam sembahyang. Sembahyang tak boleh pakai bahasa Indonesia. Allah anan gadang panah. Asal-usulnya dari mana? Saya campuran antara Melayu Delhi dengan Melayu Pelalawan. Saya ini masih Melayu. Saya ini orang Melayu. Melayu Delhi dan Melayu Pelalawan. Nama istri bapak siapa? Kok gak tanya nama bini? Berdomisili di mana? Saya tinggal di Jalan Sukakarya, Panam. Nah, datang nanti ke Pekan Baru jumpa insyaAllah. Dia tanya istri yang keberapa? Bagaimana yang disebut dengan sempurna melakukan sholat tahajud? Ini kalau sudah ganti ini kropot ini lama lagi baru berhenti. Bagaimana yang disebut dengan sempurna melaksanakan sholat taubat Pak Ustaz? Ma min muslimin yuzni mudhamban. Kalau ada buat dosa, summa yatatahhar, mandi seelok-eloknya mandi. Mandinya di mana Pak Ustaz? Itu seram lah. Oh di kolam renang, oh di sungai. Paling elok mandi di sungai. Bukan cuma dosanya hilang, orangnya hilang sekalian. Tung. Habis itu sembahyang surat sunat taubat, usolli sunnat taubat, rakaataini lillahi ta'ala, ayatnya bebas. Summa yastaghfirullah, minta ampun kepada Allah. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Dan doa dulu baru melanjutkan sholat tahajud. Tidak ada aturan. Mau zikir dulu tahajud silakan. Mau tahajud habis itu berzikir silakan. Kalau Ustaz sendiri sholat dulu, sholat tahajud habis itu saya zikir baru berzikir. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, afdhalu zikri ma'alaf anna hu la ilaha illallah. Selawat diperbanyak. Man sallallahu alaihi wa sallam, siapa yang berselawat kepada aku satu kali. Sallallahu alaihi wa sallam, ibarat 10. Wa'utul anhu asara saya, dihapuskan 10 dosa. Wa'utul anhu asara berwajib, dinaikkan 10 tingkat derajat. Banyak-banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Tahukah ibu saya tidak merestui hubungan saya dengan seorang wanita yang ingin saya jadikan istri? Karena jenjang pendidikan saya jauh lebih tinggi daripada dia. Ibu saya memiliki sifat gengsi. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustaz? Jangan emak kita itu kita ceramah. Jangan balik dari sini panggil mak sini sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai emakku, jangan kau tengok jabatannya, jangan kau tengok sukunya, jangan kau tengok sekolahnya. Manusia semuanya dari Adam dan Adam dari tanah. Apa kata mak? Lucu itu sekarang. Maka carilah orang lain yang agak-agak cakapnya didengar emak kita. Emak kita itu kan manusia. Kecuali emak kita transformer. Kira-kira emak ini siapa cakap yang paling didengarnya? Oh, emak saya itu yang didengar cakapnya ini. Mama yang didulukan selangkah, ditinggikan selanting, batangnya tempat besangga, daunnya tempat benau, akarnya tempat baselo. Datanglah nenek mama menasihati dia. Oh, mula anak kemenakan niko, jangan blablabla. Nah, siapa? Tokoh adat Melayu. Panggilkan dia. Orang Batak Alat Vita Sesudena. Panggil dia. Masih nasihat. Masuk insyaAllah. Siapa Ustaz favorit dia? Oh, dia selalu mendengar pengajian Dr. Mustafa Umar. Ustaz Mustafa Umar menasihati dia. Bawakan dia ke rumahnya. InsyaAllah. Kalau jodoh tak akan kemana. Kalau Allah gunakan hatinya, menikah. Ada cara lain. Apa dah? Mati dia. Bisa saja. Tapi melawan orang tua jangan. Saya sengaja tak ada pacaran-pacaran. Dari dulu saya tak pacaran. Saya takut kalau saya pacaran saya jatuh cinta sama dia, tiba-tiba mak tak setuju. Maka saya lebihkan dulu, suruh dia datang ke rumah. Dia mau nikah sama saya, iya, jumpakan sama mak saya. Mak ketua Fit and Proper Test. Saya bangga dengan preman-preman bertato tegak. Tapi dia lembek mengumumkan maknya. Apa tulisan tatunya? I love Amak dan ini gaya tentang penteng guru silat sama bini takut. Saya dari Rohil. Oh jauh. Dari Rokan Hilir. Masya Allah. Apa hukumnya jika orang kafir mendonor darah kepada muslim? Fatwa mufti Mesir boleh donor darah Ong Taikin Raja Bukbuk. Boleh pakai darah dia. Masuk darah dia ke dalam darah kita, bekas babi segala macam. Tidak. babinya itu sudah berubah menjadi darah. Jangan sanggup babi juga masuk ke laut. Begitu fatwa dari ulama Mesir. Istri bapak saya dua, dua-duanya sudah meninggal. Warisan dari emak saya, bapak itu sudah ada sebelum anak dari istri kedua lahir. Apakah anak dari istri kedua itu mendapat warisan? Yang meninggal itu siapa? Itu dulu. Yang meninggal ayah. Kalau ayah meninggal, maka harta ayah ini dibagi kepada istri. Istri dapat berapa? 1/8 karena ada anak. Maka istri dapat 1/8 dibagi 2. Harta 1 miliar, 1 M. Istri dapat berapa? 125 juta, 1/8. Karena dia berdua, 125 bagi 2. Itu maka ibu juga mau dibagi. Bukan masalah abang itu dibagi duit, semua bagi. 125 juta bagi 4, mana dia mau? Sisanya 875 dibagi ahli waris. Nah, selesai. Tapi ini ada harta gono gini. Apa arti gono gini? Kau gono, aku begini. Harta gono gini itu dibagi dulu 50% setelah menikah dapat. Nikah sama dia dulu, apa ada harta dia? Ada Vespa busuk, gak usah. Nah, itu tak bagi. Ini kebun tanah sawit, harus dibagi 50% untuk almarhum, 50% untuk istri. Ah, ini yang dibagi. Ah, ini dulu waktu istri pertama, istri kedua. Nah, itu dia yang disebut dengan gono gini. Maka harta istri pertama itu hanya dibagikan kepada anak dia saja, tidak dibagikan kepada anak dari istri keduanya, karena itu tak berhak kepada dia. Nah, ini tentang masalah harta gono gini. Habis. Ini terakhir. Masya Allah. Masya Allah, respon masyarakat Duri mengaji maksudnya. Bagaimana hukum perempuan berziarah kubur, ikut mengantar jian jenazah ke kubur? Saya baru pulang dari Mesir bulan lalu. Kebetulan di bawah apartemen ada meninggal. Barulah tahu kita bagaimana, kenapa Nabi melarang perempuan Mesir itu kalau meninggal. Dicakar-cakar muka, menarik-narik rambut. Beda sama orang kita. Orang kita kalau meninggal, dia tenang. Kenapa dia tenang? Memang dah lama aku tunggu. Jadi beda juga karakteristik. Nah, adapun hadis yang melarang perempuan ziarah kubur, la'anallahu zawaratil kubur. Allah melaknat perempuan yang ziarah kubur. Ada sebabnya. Kenapa dilarang dia ziarah kubur? Karena ziarah untuk mempersedih-sedih diri. Anaknya meninggal sudah 20 tahun. Setiap hari dia tengok untuk mempersedih. Tak boleh. Tapi kalau dia datang untuk mengambil iktibar pelajaran, boleh. Bapak-bapak, istri bapak yang hobi shopping ke mall, sering-sering bawa jalan. Kalau perlu sehari 3 kali, pagi sekali, siang sekali, petang sekali. Asal dia datang, bang, jalan kita ke mall, ayo kita jalan. Lalu cepat dia ingat mati. Nah, duit kau untuk beli tas sepatu itu bagus untuk masjid. Sering-sering bawa dia jalan. Habis jalan kubur, bawa kemari. Habis jalan kubur, bawa kemari. Habis jalan kubur, bawa kemari. Jadi yang 3 kali, Ustaz Nana, yang perempuan tak boleh jalan kubur. Ada sebabnya. Apa dia? Ada pun mengantar, hanya sampai pada tingkat makruh. Makruh dia. Kenapa? Karena perempuan itu kalau sudah sampai mengantar, menengok, meraung-raung, meratap, dia ingat segala macam. Kalau anaknya meninggal, tiap hari dia sedih, menangis. Tiap hari. Ah, ini tak baik. Karena beda laki-laki sama perempuan. Kalau perempuan itu lebih ke murah hati. Kalau laki-laki lebih ke kepala. Laki-laki itu rasional. Perempuan lebih pada perasaan. Setelah itu dia pun akan hanyut, dia larut, na'uzubillah, bunuh diri, dan lain sebagainya. Bagaimana tindakan istri Rasulullah ketika beliau meninggal? Apakah ikut mengantarkan? Tidak. Istri-istri Rasulullah tetap. Laki-laki yang mengantar. Laki-laki yang mengantar ke rumah. Laki-laki yang mengantar. Kok kata Ustaz mengantar, mau diantar ke mana? Nabi tak diantar ke mana-mana. Nabi langsung dimakamkan di kamar dia. Kamar di mana? Kamar dia bersama Sayyidatuna Aisyah. Antara mimbar Nabi dengan kamar Nabi cuma 22 meter. Aisyah, Fatimah. Fatimah anaknya Aisyah dan istri-istri Nabi. Tapi yang mengurus jenazahnya Ali menantunya, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husayn cucunya, Fadl bin Abbas dengan Abdullah bin Abbas anak Abbas, kemudian Abbas bin Abdul Muttalib. Yang lebih utama mengurus jenazah itu adalah Ahlul Bait. Jenazah Nabi tak diantar ke mana-mana. Pak Ustaz, apa hukumnya wanita yang punya penghasilan sendiri bersedekah tanpa diketahui suami dan juga memberi orang tua? Harta suami, harta istri.
0: Dalam harta suami ada hak istri, tapi dalam harta istri ada tak hak suami?
1: Ya.
0: Semua mengatakan tidak. Tidak. Saya tanya dulu, tidak. Nenek. Saya ulang balik. Harta bapak, harta ibu. Dalam harta bapak ada hak ibu. Apa dia? Nafkah. Tapi dalam harta ibu tak ada hak bapak. Maka terserah dia mau dipanggil. Tapi, ini ada tapi. Sebagai orang muslimah yang beradab, sopan santun, tata krama, suami mesti sadar diri, istriku bercakap ini bukan dia minta izin, tapi dia menghormati aku. Bang, kebun sawit aku yang sejauh mata memandang itu dengan kebun karet dan gajiku ini mau aku serahkan ke keluarga, ada yang mau dibantu. Kalian tinggal mengatakan. Bukan dia mau minta izin, justru istri yang kaya tadi boleh berzakat ke suami. Dapat suami susah, bini kaya raya. Bang, ini zakat untuk bulan ini. Tapi jangan abang macam-macam. Kalau macam-macam, tengoklah. Tentu kalau sudah cinta tak begitu bahasanya. Itu bahasa orang marah itu. Tapi kalau sudah hati dia di tangan bapak, semua dia serahkan. Bang, mobil, kebun, ambillah semua. Kau sentuh tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. So sweet. Saya karyawan swasta di Duri. Semoga Ustaz sehat. Amin. Ustaz, saya ingin bertanya. Iyalah, dia tadi bertanya. Ustaz, gaji saya sebulan 3.500. Alhamdulillah. Apakah perlu saya mengenakan zakat penghasilan? 85 gram setahun baru kena zakat. 85 gram, ingat 85. Jangan keluar dari sini, berubah jadi 58. 85. 85 gram tak berubah sampai mati. Kali harga emas 500 ribu, 85 gram kali 500 ribu sama dengan 42.500. 42.500 setahun. Kalau sebulan bagi 12, 42.500 bagi 12 sama dengan 3.6. Maka saudaraku yang berpenghasilan 3.5 belum kena. Tapi jangan tengok gajinya saja. Ada orang bergaji 3.500 tapi tunjang, uang sipak, uang sikut, uang sundur. SBPD keluar kota, masuk kota, keluar kota, masuk hotel, keluar hotel, dan pesawat. Maka ditotal semua. Kalau memang betul-betul cuma 3.500 belum kena zakat, tapi kau tetap bersedekah, berinfak, berwakaf, kau jolok rezeki itu turun, insyaAllah bertambah. Amin. Ustaz, apa itu harta warisan? Mati ayah kita, kita dapat harta warisan. Meninggal bini kita, kita dapat harta warisan. Meninggal pula kita, itu pun harta warisan kita. Diwarisi oleh anak istri kita. Apa beda dengan hibah, Pak Ustaz? Orang tua, saya punya anak. Anakku, kesini sebentar. Itu ruko dua pintu, kau ambil. Urus suratnya sudah. Itu namanya hibah. Kalau wasiat, anakku, itu ruko dua pintu untuk engkau. Tapi tunggu aku mati. Itu namanya wasiat. Pengurus masjid, jangan senang kalau menerima wasiat. Karena belum tentu kita dapat. Pak, masjid ini mau dibangun? Iya, ambil ruko saya sana dua pintu. Wasiat apa hibah? Wasiat. Tak usah apa. Nampaknya lama, bapak mati lagi. Tapi kalau kata dia hibah, urus langsung ke masjid. Nah, maka beruntung kalau dapat. Ada orang ini sedang mau mati, ngang-ngang bau enggak. Begitu diserahkannya, sewa. Pak pengurus, di mana kemarin wasiat? Sudah susah hati kami dah. Tak jadi dia mati. Ustaz, bagaimana dengan hibah orang tua yang sudah meninggal dunia? Itu bukan hibah, wasiat. Wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Saya mau mati, saya wasiatkan ke anak saya. Syaratnya dua. Pertama, ahli waris yang lain mesti setuju. Setuju kalian kukasih anakku ini? Setuju. Tapi ingat, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Wa'dilu baina auladikum. Kalian mesti bersikap adil pada anak-anak. Jangan anak ini disekolahkan sampai S2, S3, S cendol, S doger. Anak ini SD pun tak tamat. Nanti setelah tua mereka berkelahi gara-gara itu. Cucu kita berkelahi. Datuk kita tak adil dulu. Pakcik ini di sekolahnya tinggi-tinggi. Sampai ke Kairo, sampai ke Mesir. Yang ini SD pun tak tamat. Kenapa tak sekolah? Ayah kau yang jahat dulu, bandel dia. Berkelahi mereka gara-gara kita. Kertas terakhir. Saya, ayah saya seorang pelukis. Beliau sering melukis makhluk hidup lengkap. Bagaimana cara menjelaskan kepada ayah saya?
1: yang tak boleh, tak ada ikhtilaf antara ulama, patung. Patung dibentuk, dipaat, diukir, dicetak. Laya dekulul malaikat, tak malaikat tak masuk. Kalau patung, malaikat yang tak masuk itu malaikat rahmat, malaikat maut masuk. Adapun yang tidak dalam bentuk patung, gambar, illa riqman fi saubin, kecuali gambar di atas kain, maka ikhtilaf. Yang satu mengatakan lukisan pun tak boleh, yang satu mengatakan kalau lukisan di kertas, di kampas tak apa-apa. Tapi kalau mau selamat, ya ayah tetap melukis, tapi yang ayah lukis gambar masjid, melukis gambar tak bernyawa, pokok kayu, gambar hutan riau, gambar kelapa sawit, gambar kain, banyak kita alihkan ke sana. Adapun foto, maka Syekh Yusuf Qardawi mengutip pendapat Syekh Mahyat Al-Muti'i, Syekh Ali Jum'ah Mufti Mesir mengutip pendapat Syekh Mahyat Al-Muti'i, maka foto tak ada larangan, kecuali posenya yang macam-macam. Jangan dipajang foto bini kita 30 tahun yang lalu tak berjilbab di ruang tamu. Nanti orang menengok, cantik juga bini gue ya. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Ma'alak adzihin niyah wa kulli niyatin salihah. Untuk semua kebaikan, yang akan menikah dimudahkan rezekinya, yang keluar daripada riba dilapangkan Allah pekerjaannya, yang dalam keadaan sakit diangkat Allah penyakitnya, yang dalam keadaan tua renta diberikan Allah kesehatan, kelapangan hati. Ma'alak adzihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang zikir dan fikir. Apa itu zikir dan fikir? Zikir, orang yang selalu ingat Allah. Fikir, orang yang selalu memikirkan tentang kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa penting mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena seseorang yang tidak mengenal Allah, maka dia tidak punya pegangan hidup. Pegangan hidup dia adalah materi, harta, keluarga, teman, makhluk. Sedangkan makhluk adalah selemah-lemah pegangan hidup seseorang. Terus apa pegangan kita yang paling kuat? Pegangan kita yang paling kuat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urwatil wusqa. Dan kita disuruh untuk berpegang kepada tali Allah. Wa'tasimu bihablillah. Sehingga orang yang berpegangan kepada Allah gak mudah kecewa. Orang yang berpegang kepada Allah gak akan pernah merasa sendiri. Kenapa? Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: emas lebih berharga daripada kayu. Tapi saat kita tenggelam, kayu kita pegang erat, emas kita buang. Itulah sebabnya, jangan pernah meremehkan temanmu, meskipun dia kelihatannya gak punya emas.
1: Hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah umat ditujukan kepada jamaah masyarakat Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islam Center Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib maupun ba'da salat zuhur. Menginformasikan kepada jemaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islam Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap ba'da subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh, dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh, dalam kajian kitab Nasihatul Ibad penulis Syekh Imam Nawawi Al-Bantani yang diisi oleh Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsadul Ibad ila Sabir Wasat yang diisi penceramah Al-Mukarram Kyai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian kitab Syarh Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian kitab Risalatul Mu'awanah sebagai penceramah Al-Had Basim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap ba'da surat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad maghrib kajian Tahsinul Qira'ah memperbaiki bacaan Al-Quran yang dibimbing oleh Kyai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin maghrib kajian rutin Senin maghrib dalam kajian kitab Al-Azkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Mubil Al-Abbas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Haji Ahmad Salim Torik LCMA, dan kajian maghrib malam Kamis hari Rabu maghrib kajian kitab 20 kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kyai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai penceramah Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada salat zuhur dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin zuhur yang diisi oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasid. Demikian yang tadi ketahui oleh para jemaah sekalian, diajak surat keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah, Masjid Raya Baitul Muttaqin.

0: lu mau bejat, lu mau bajingan, lu mau tatoan dari ujung rambut sampai ujung kaki, sholat. Kenapa? Karena itu yang dapat membolak-balikan hati. Jadi dari orang yang gak baik bisa menjadi
1: itu nampak api kan? Kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jadi sebentar. Berapa lama kau tahan? Boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Saqar. Masalakakum fi Saqar. Kenapa kau masuk dalam neraka Saqar? Lam nakum minal musallin, karena tak sholat.
2: Pendengar Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan salat zuhur.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

itulah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad. Maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberi peringatan dengan kitab itu, dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman.

ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran.

betapa banyak negeri yang telah kami binasakan. Siksaan kami datang menimpa penduduknya pada malam hari, atau pada saat mereka beristirahat pada siang hari.

Maka ketika siksaan kami datang menimpa mereka, keluhan mereka tidak lain, hanya mengucap, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Maka pasti akan kami tanyakan kepada umat yang telah mendapat seruan dari rasul-rasul, dan kami akan tanyai pula para rasul. Dan pasti akan kami beritakan kepada mereka dengan ilmu kami, dan kami tidak jauh dari mereka. Timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung.

Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami. Walau qadima

0: يَعْلَمُونَ.
1: Dan sungguh, kami telah menempatkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.

Dan sungguh, kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu. Kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Ia, iblis, tidak termasuk mereka yang bersujud.

Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari

0: Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina.
1: Qala anzirni ila yawmi yub'akun.
0: Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan.
1: Qala innaka minal munzirin.
0: Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu.
1: Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim.
0: Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus.

Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur.

Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana, surga, dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua.

Dan Allah berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga, dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim."

Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepada mereka, agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan syaitan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat, atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Dan dia syaitan bersumpah kepada keduanya, Sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu.

Ia setan membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Tuhan menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua."

Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi."

0: Allah berfirman, turunlah kamu. Kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan.
1: Qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun.
0: Allah berfirman, di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan.

Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka

0: Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan, sebagaimana halnya dia, syaitan, telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka.
1: Pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

الله أكبر الله أكبر لا

0: dan muazzin, kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah wa salatil qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadin al-wasilah wal fadilah, wa syarafa wa darajat al-'aliyah ar-rafi'ah, wa ba'dhi Allahumma maqamal mahmud alladhi wa'adta. Tapi dalam riwayat al-Baihaqi ada tambahan, innaka la tukhliful mi'ad, halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, la ya'ya mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
1: Iya, pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan insyaallah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.

0: Aku tidak memahami, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Saya tanya pada bapak ada yang ada di sini, yang kelihatan. Dari sekian anda sholat, ribuan kali ruku, ribuan kali sujud, dari takbir sampai salam. Pertanyaan saya, jujur, tanyakan pada hati anda. Berapa persen bacaan sholat yang sudah dipahami? Jangan-jangan selama ini sholat tapi nggak ngerti yang dibaca. Bagaimana sholat kita bisa khusyuk kalau nggak paham yang dibaca? Bagaimana bisa menikmati sholat kalau nggak ngerti yang dilakukan? Anda sholat urusan dunia saja, kerja nih, kerja. Kalau nggak ngerti pekerjaan kan mustahil dikerjakan dengan benar. Urusan dunia yang sementara sampai kursus, training, ikut pelatihan. Sekolah diikuti TK, SD, SMP, SMA, sampai ke S1, S2, S3. Sampai banyak diikuti untuk paham kenapa sholat yang kita kerjakan tiap hari sampai sekarang ada yang belum dipahami. Pantas sholat itu tidak menghadirkan kekhusyuan karena gak ngerti yang dibaca.
1: Sholat itu tiang agama kita. Sholat itu iman. Sholat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salaha sa'iru amali. Kalau salat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lembah di neraka bagi orang-orang yang salat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana enggak salat? Yang salat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lembah di neraka bagi orang yang salat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi salat di akhir waktu itu lembah di neraka.
2: Pekerjaan yang menurutmu membosankan.

0: perasaan kan menurutmu itu sangat dirindukan olehmu. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya istri. Rasanya kita mesti inna apena kalau kau tak itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fasal sholat.
1: Masalah lagi, barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah ini di dalam kitab Arabnya, di dalam kitab Arabnya ini, man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasa, barang siapa sembahyang kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian, pengertian kemudian ini menurut fikih ilmu nahwu, tsumma itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, tsumma kemudian melihat najis di pakaiannya. Artinya dia sembahyang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu imbas sembahyang adanya. Contohnya, sembahyang di masjid juhur sempurna, contoh singgah ke warung, minum juga di masjid, makan segala macam, sampai ke rumah yakin dikatih ada tahi ayam. Ini tahi ayam kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Kami sembahyang aku singgah di warung, makan macam-macam. Macam itu yang paling disukai adalah mengqadha, namun tidak wajib. Artinya kalau mengqadha, ada kemungkinan ini untuk imbah sembah yang adanya najis ini. Lain halnya, untung kita assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, itu zawar, tapi ada najis. Nah ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya. Itu kan ada sumah ngarannya, istilah bahasanya. Barang siapa yang syarat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara imbas sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat,

indah ya Musa. Berbagai cacat menitimba itu. Bisa-bisa ingat, namun di baju, memakai apa? Jika ia melihat najis di tengah-tengah, ia salat, maka ia lemparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat kerusakan negara. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi dasa. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis, karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang sandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang makai. Nabi sembahyang Allah Akbar. Di sandal sini ada najis. Jibril datang menghantarkan wahai Muhammad, itu sandal itu ada najis. Nabi lepas sandal saja. Karena Jibril mandahkan di situ ada najis. Dan di situ menyambung, ini sembahyang, gak ada masa, ini ada.

dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihi salam mengkabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat. Maka ada membangun bahasa pada menentung akan mengandang. Masalah, barang siapa meninggalkan tasyahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah SAW pada tasyahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan yang lupa, jangannya sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Contohnya lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, sujud. Sengaja batal kok, tinggal rukunya tidak jalan. Rakan sujud sadar, aku belum rukuk, belum berdiri, nah bangkit, bangkit berdiri, rukuk, sujud, oke tiba, sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu, atau ia ragu sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat, walaupun sudah 4. Tetap ambil 3, maka yang mengambil yang yakin dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Orang kada sebetul sahwi awal, orang nang kada bakunut, orang nang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang nang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3. Kayaknya hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud. Sahwi. Dan makmum wajib mengobati sujud sahwi. Makmum wajib mengobati. Misalnya imam ragu-ragu. Dan imam makmum asa 3 asa 4. Imam ragu-ragu. Padahal yang jujur ada. Yang jujurnya berapa? 3. Yang jujur memang 3. Ini ragu-ragu asa 3 asa 4, wajib ambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam, kada tahu makmum sambil yang nyapas saja susunannya. Nah kayaknya si imam hendak salam sujud sahwi, makmum nang kada tahu kisahnya nang apa terjadi umpat sujud sahwi, maka nang mengikut imam. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Jika ia lupa maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah berhadas, maka batal, maka salatnya batal. Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, aku belum suruh sahur. Aku belum suruh sahur, masukur sahur. Tidak sahur, mbak itu pulang salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perhatian suruh sahur itu ingin batal sembayangnya. Batal sembayangnya. Kalau rakan suruh sahur itu mungkin bahagia sih ya. Nah, batal sembayangnya. Kenapa? Karena salam itu dianggap kadang-kadang salam. Karena kali ingat. Asalkan waktunya dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang biasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid atau setelah lama pemisah dari salat, untung lurik tampan bang ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat, tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi. Artinya pada sunat tadi kita melakukan sujud sahwi. Sebelum salat kemarin.

engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, ditakdirnya kita menjadi orang yang taat kepada Allah, melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat zuhur secara berjamaah, dengan harapan mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab turunnya rahmat kepada kita dan menjadi manfaat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita lihat

ilmu, sehingga dikatakan al-ulama warasatul anbiya. Ilmu itu, ulama itu adalah pewaris Nabi Muhammad. Banyak sekarang orang sudah mulai berlarian daripada ilmu. Dia enggak mau lagi mencari ilmu. Padahal kadang kalau kita lihat, mungkin dia enggak ngerti bagaimana tentang rukun-rukun salat, perkara yang membatalkan salat, atau juga daripada fardu-fardunya wudu, perkara-perkara yang membatalkan terhadap wudu, mereka kadang-kadang enggak paham dan mereka enggak mau tanya. Mereka adalah orang-orang yang beriman, yang Islam, tapi jauh dari ilmu. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, kita yang sudah sibuk dengan kerjaan, yang sibuk di kantor, yang sibuk berdagang dan lain sebagainya, paling tidak setiap harinya duduk sebentar di majelis ilmu, di majelis para ulama. Karena dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, apa kata beliau? Idza asbahtum fi zamanin kathirin fugaha'uhu wa qalilin khutaba'uhu wa qalilin sa'iluhu wa kathirin mu'tuhu al-amal fihi khairun minal ilmi. Jika kalian, kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, kalian tadi itu mendapatkan di satu zaman yang mana zaman tersebut banyak ulamanya, banyak faqihnya, ulamanya banyak, akan tetapi wa qalilin, sedikit khutabahu, yang ceramah sedikit, yang alim banyak, yang ceramah sedikit, wa qalilin sa'iluhu, yang minta-minta juga sedikit, pengemisnya sedikit, wa kathirin mu'tuhu, tapi yang ngasih, yang bersedekah banyak. Imam Ghazali mengatakan, kalau kalian berada di zaman ulamanya banyak, yang ceramah sedikit, pengemisnya banyak, yang ngasih sedikit, yang sedekah cuma sedikit, maka kata beliau, pengemisnya banyak, yang ngasih pengemisnya sedikit, yang ngasih banyak, yang minta-minta sedikit, tapi orang bersedekah banyak. Al-amal fihi khairun minal ilmi. Di zaman itu amal lebih utama daripada ilmu. Amal lebih utama daripada ilmu. Orang alimnya banyak, yang ceramah sedikit. Kenapa? Sudah banyak ulama, yang pengemisnya sedikit, yang sedekah banyak. Maka beramal di zaman itu lebih baik daripada ilmu. Dan zaman itu sudah enggak ada. Dan sekarang ini, kata beliau, dilanjutkan, wa idza asbatum fi zamanin qalilan fuqaha'uhu katsiran khutaba'uhu wa katsiran sa'iluhu wa qalilan mu'tuhu al-'ilmu fihi khairun minal amal. Tapi jika kalian berada di satu zaman yang mana zaman tersebut ulamanya, orang faqihnya sedikit, ulama yang betul-betul sedikit, ulama yang benar-benar sedikit, tapi yang ceramah banyak. Zaman sekarang sudah ulama yang benar-benar sedikit, tapi yang ceramah banyak. Kadang orang tidak pesantren, tidak mondok, sudah pinter ceramah, tampil di TV. Dia ngambil pelajaran-pelajaran di buku-buku, di internet, yang tidak jelas kadang keilmuannya. Berapa banyak sekarang orang yang ahli ceramah, pinter berpidato, mungkin lebih hebat ceramahnya dari ulama. Jika datang zaman itu, wa katsirin sa'iluhu, pengemisnya banyak, yang minta-minta banyak. Kita lihat sekarang di jalan-jalan, berapa banyak pengemis sekarang. Tapi wa qalilin mu'tuhu, sedikit yang ngasih.
maka di zaman itu kata beliau al-ilmu al-ilmu

khairun minal amal. Ilmu lebih utama daripada amal. Artinya apa? Anda banyak-banyak hadir ke majelis ilmu. Karena banyak orang yang berceramah, banyak orang yang berkhutbah tanpa didasari ilmu. Hanya lihat di buku, lihat di internet ceramah. Anda hidup di zaman itu, perbanyak datang ke majelis supaya tidak tertipu. Kalau Anda enggak punya pondasi, Anda sedikit mendengarkan ceramah langsung terpengaruh. Kenapa? Anda enggak punya pondasi, enggak punya kekuatan dari segi ilmu, akidah dan lain sebagainya, sehingga mudah digoyangkan oleh orang-orang yang akidahnya sesat, akidahnya yang menyimpang daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, perbanyak hadir ke majelis ilmunya para ulama. Duduk dengan mereka. Bahkan dikatakan sama Nabi, julusu kasaatan fi majlisil ilmi khairun min ibadati al-firaqah. Duduknya kalian sebentar di majlis ilmu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Kita enggak bisa, Pak, sholat 1000 rakaat, Pak. Berat. Ramadan tarawih yang 23 rakaat aja berat. Subuh yang 2 rakaat berat. Apalagi sampai 1000 rakaat. Tapi duduk di majelis ilmu walaupun cuma sebentar lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muta'allimun kaslan afdalu indallah min sab'imi'ati abidin mujtahid. Orang yang mencari ilmu malas, hadir ke majelis malas, tapi senang ke majelis, sering ke majelis, tapi dia malas. Mungkin di majelis duduk di belakang sambil ngantuk-ngantuk mungkin. Muta'allimun kaslan, orang yang mencari ilmu walaupun malas, afdalu indallah, lebih utama di sisi Allah, min sab'imi'ati abidin mujtahid, lebih utama di sisi Allah dari 700 orang ahli ibadah yang sungguh-sungguh. Ada orang ahli ibadah sungguh-sungguh, 700 orang ahli ibadah, tapi ada orang hadir ke majelis ilmu walaupun dia malas, lebih utama di sisi Allah daripada orang ahli ibadah tadi itu. Kenapa? Keutamaan ilmu yang Allah berikan luar biasa. Keutamaan hadir duduk di majelis ilmu adalah keutamaan besar yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, inilah bagaimana pentingnya ilmu agama, pentingnya hadir ke majelis ilmu. Jangan sampai kita setiap saatnya, setiap harinya lepas, dimanapun ada majelis datangi, dimanapun ada majelis datangi. Kenapa? Di situ ridho Allah, di situ rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan di dalam kitab Manhajus Sawi yang dikarang oleh Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, yaqulu Ka'bul Ahbar, berkata Ka'bul Ahbar yang bernama Ka'ab bin Mati Al-Himyari, apa kata beliau, "Law anna thawaba majalisil ilmi badalin nas laqtatalu hatta yatruka kullu dhi imaratin imaratahu wa kullu dhi sukin sukahu." Seandainya, kata beliau, Ka'bul Ahbar mengatakan, pahala majlis ilmu Allah tampakkan kepada manusia, maka mereka akan saling berperang, rela berperang untuk bisa hadir ke majelis ilmu. Bahkan orang yang punya jabatan, dia rela meninggalkan jabatannya untuk bisa hadir ke majelis ilmu. Dan orang yang punya toko, orang yang punya pasar, yang dia berdagang, dia rela tinggalkan dunianya untuk bisa hadir ke majelis ilmu. Tapi Allah enggak tampakkan pahala majelis ilmu sebagai bentuk ujian kepada umatnya Nabi Muhammad. Percaya atau tidak kepada janji Allah dan janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke masjid, dan di masjid ada dua kelompok. Kelompok pertama yadzkurun Allah, mereka berzikir kepada Allah, berjamaah berzikir kepada Allah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Kelompok kedua membahas ilmu agama, mengajari orang-orang yang baru masuk Islam tentang ilmunya Nabi, syariatnya Nabi Muhammad. Kemudian Nabi mengatakan, kilahuma fi khair, keduanya baik, yang berzikir baik, yang mengajarkan ilmu.

semua agama baik. Tapi Nabi Muhammad duduk langsung ke mana? Nabi pilih duduk di mana orang membahas ilmu agama. Kenapa Nabi Muhammad duduk terhadap majelis ilmu di mana yang dibahas di majelis tersebut, di kelompok tersebut ilmu agama? Kata Rasulullah, innama bu'istu mu'alliman, aku ini, kata Rasulullah, hanya saja diutus oleh Allah sebagai pengajar kepada manusia, mengingatkan manusia, memberi ilmu kepada mereka untuk semakin takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Nabi memberi contoh kepada umatnya, zikir baik, bukan enggak baik, tapi kalau ada majelis lebih baik tinggalkan zikir, datang ke majelis ilmu, itu lebih afdal dan lebih utama. InsyaAllah mudah-mudahan kita semuanya diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk selalu bisa menghadiri majlis-majlis ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya lebih faham, lebih mengerti tentang syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadza minni wa lakum. Assalamualaikum.

0: sedang lelah. Apalagi kemudian beban itu datang dari orang-orang terdekat. Teman sekantor tiba-tiba misalnya nampak mengkhianati, ada mencela, ada macam-macam. Ingat Allah, maka Anda akan lapang. Ingat Allah, maka tidak akan ada beban. Dan ingat, semua itu akan berakhir ketika kita wafat. Kalau itu ada dalam diri kita, maka demi Allah saya katakan, beban itu seberat apapun akan ringan. Kalau dengan pengajian, semakin mengaji, semakin datang rasa takut, teruskanlah. Tapi kalau hanya dengan pengajian, datang sombong, banyak hafal ayat, makin mengerti dalil, hanya untuk mendebat. Man talaba ilman, siapa yang mencari ilmu? Dia bertawa fihi wajhullah, yang mestinya hanya mencari kemuliaan Allah, tapi kemudian dia mencari arban minad dunia, hanya dunia yang didapatkan. Lam yajid ilfal jannah, maka dia tidak akan mencium bau surga.
1: Bukan kesulitan yang membuatmu takut, tapi ketakutan itu sendiri yang membuatmu sulit. Jangan pernah menyerah untuk mencoba, dan jangan pernah mencoba untuk menyerah. Tetaplah istiqomah untuk senantiasa berhijrah di jalan Allah. Al-jaza ala qadril masaqah, semakin besar pengorbanannya, semakin besar perjuangannya di jalan Allah, di jalan takwa, maka semakin besar balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: Meneladan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang penuh berkah kali ini kita kembali berjumpa dalam rangka meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala serta menuntut ilmu syar'i. Dan pada rubrik akhlak kali ini kita akan membahas mengenai namimah atau mengadu domba sesama muslim. Pendengar yang budiman, pada dasarnya namimah adalah menceritakan perkataan seseorang kepada orang yang menjadi bahan pembicaraan. Namun bentuk namimah tidak harus seperti itu. Tolak ukur namimah adalah setiap pembeberan perkara yang tidak disukai untuk diungkapkan, baik yang tidak disukai itu orang yang menjadi sumber berita atau orang yang diberitahu atau yang lain, baik isi berita itu berupa ucapan ataupun perbuatan, baik isi pembicaraan itu sebuah aib ataukah bukan. Sedangkan Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim mengatakan, qala al-ulama an-namimatu naqlu kalamin nas ba'dihim ila ba'd ala jihatil ifsadi bainahum. Artinya, para ulama mendefinisikan namimah dengan menyampaikan perkataan seseorang kepada orang lain dengan tujuan merusak hubungan di antara mereka. Pendengar yang budiman, namimah adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah berdasarkan dalil dari Al-Quran, Sunnah, dan kesepakatan seluruh umat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qalam ayat 10 sampai ayat 12, wala tuti' kulla hallafin mahin hammazim masya'in binamim manna'in lil khairi mu'tadin asim, yang artinya, dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kesana kemari menghambur fitnah, yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Hammam radhiyallahu an. Ia berkata, kunna ma'a Hudzaifata faqila lahu inna rajulan yarfa'ul haditha ila Utsman. Faqala Hudzaifah, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhulul jannata qattat. Yang artinya, kami sedang duduk-duduk bersama Hudzaifah, lalu ada yang berkata kepadanya, sungguh ada orang yang melaporkan perkataan orang lain kepada Khalifah Utsman. Hudzaifah lantas berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qattat itu tidak akan masuk surga. Kemudian dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim,

Muslim dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, annahu balaghahu anna rajulan yanimmul hadis, faqala Hudzaifah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhulul jannata nammam. Sesungguhnya beliau mendapatkan laporan tentang adanya seseorang yang suka melakukan namimah, maka beliau mengatakan bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang melakukan namimah itu tidak akan masuk surga. Pendengar, namam adalah orang yang mendengar langsung sebuah berita kemudian menyampaikannya. Sedangkan qattat adalah orang yang mendengar berita dari sumber yang tidak jelas kemudian menyampaikannya. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata, inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qal, ala unabbi'ukum mal adhu hiya namimatul qalatu bainan nas. Sesungguhnya Muhammad berkata, maukah ku beritahukan kepada kalian apa itu al adhu? Itulah namimah, perbuatan menyebarkan berita untuk merusak hubungan di antara sama manusia. Ibnu Abdul Barr menyebutkan dari Yahya bin Abi Katsir bahwa beliau mengatakan, tukang mengadu domba dan tukang bohong dalam waktu saat bisa merusak masyarakat, yang jika dilakukan tukang sihir memerlukan waktu setahun. Abul Khattab dalam Uyunul Masail mengatakan, termasuk sihir adalah melakukan namimah dan merusak hubungan di antara manusia. Kemudian pendengar yang budiman, perlu kita ketahui bahwa namimah termasuk sihir karena memiliki kesamaan dalam hal mampu memecah belah manusia, merubah hati dua orang yang semula saling mencintai jadi saling membenci, dan juga dalam kemampuan menimbulkan kejahatan. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ia berkata, marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bihaitin min hitanil madinah aw makkah, fasami'a sawta insanain yu'adzaban fi quburihima, faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'adzaban wama yu'adzaban fi kabir, thumma qala bala, kana ahaduhuma la yastatiru min baulihi wa kana al-akharu yamshi bin namimah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah kebun di Madinah atau Mekah, beliau mendengar suara dua orang yang sedang disiksa dalam kuburnya. Nabi bersabda, keduanya sedang disiksa dan tidaklah keduanya disiksa karena masalah yang sulit untuk ditinggalkan. Kemudian beliau kembali bersabda, memang masalah mereka adalah dosa besar. Orang yang pertama tidak menjaga diri dari percikan air kencingnya sendiri, sedangkan orang kedua suka melakukan namimah. Pendengar yang budiman, setiap orang yang diadu domba, yakni dengan ada orang yang mengatakan kepada dirinya, si A telah mencelamu atau telah melakukan demikian dan demikian untuk menyakitimu, itu memiliki kewajiban untuk melakukan 6 hal berikut ini. Hal yang pertama, tidak langsung menerima ucapan orang itu, karena tukang adu domba adalah orang fasik yang omongannya tidak boleh dipercaya begitu saja. Kemudian yang kedua, melarangnya melakukan perbuatan tersebut, memberikan nasihat dan mencela perbuatannya. Selanjutnya yang ketiga, membencinya karena Allah. Hal ini disebabkan dia adalah orang yang Allah benci, sedangkan membenci orang yang Allah benci adalah suatu kewajiban. Kemudian yang keempat, tidak berburuk sangka kepada si A. Lalu yang kelima, tidak boleh memata-matai dan mencari-cari kebenaran berita yang baru saja dia terima. Dan yang keenam, namimah yang dia dengar tidak boleh menyebabkan membalas dengan namimah pula. Dia tidak rela dengan namimah yang dilakukan oleh tukang adu domba itu. Karenanya, seharusnya dia tidak menceritakan namimah yang dilakukan oleh tukang adu domba tersebut. Misalnya dengan mengatakan, si B bercerita bahwa si A berkata demikian dan demikian. Jika hal ini dia lakukan, berarti dia juga menjadi tukang adu domba
dan sama saja melakukan perkara yang dia larang sendiri. Pendengar yang budiman, dimanapun saat ini Anda berada, jika namimah dilakukan karena suatu keperluan, maka hukumnya diperbolehkan. Sebagai contoh, ada orang yang memberitahu si B bahwa si A akan membunuhnya, salah satu anggota keluarga, atau hendak merampas hartanya. Contoh yang lain adalah yang melapor kepada pemerintah atau pihak yang berwenang dengan mengatakan bahwa ada seseorang yang telah melakukan suatu tindakan yang berbahaya dan menjadi kewajiban penguasa untuk menangani dan menumpasnya. Semua perkara ini hukumnya tidaklah haram. Begitu pula perkara-perkara serupa, bahkan terkadang hukumnya menjadi wajib atau sunnah tergantung situasi dan kondisi. Penyampaian berita yang tercela adalah jika bertujuan untuk merusak hubungan, sedangkan orang yang bermaksud baik dengan perkataan yang apa adanya dan berusaha untuk tidak menyakiti pihak manapun, maka hukumnya tidaklah mengapa. Namun sedikit sekali orang yang memiliki kemampuan untuk bisa membedakan namimah yang diperbolehkan dengan namimah yang terlarang. Oleh karena itu, jalan selamat bagi orang yang belum bisa membedakan dua hal ini adalah dengan diam. Pendengar yang budiman, terdapat perbedaan pendapat tentang apakah ghibah itu sama dengan namimah, ataukah kedua istilah tersebut adalah dua hal yang berbeda. Pendapat yang paling kuat bahwa dua istilah tersebut berbeda. Di satu sisi, namimah itu lebih luas dibandingkan ghibah. Di sisi lain, ghibah itu lebih luas daripada namimah. Namimah adalah menceritakan perkataan atau perbuatan A kepada B dengan tujuan merusak hubungan baik di antara kedua. Cerita ini diceritakan tanpa kerelaan A, baik A tahu ataukah tidak tahu. Sedangkan ghibah adalah menceritakan orang lain pada saat dia tidak ada mengenai hal-hal yang tidak dia sukai, seandainya diceritakan. Ciri khas namimah adalah ada tujuan untuk merusak hubungan baik, namun tidak disyaratkan orang yang menjadi objek pembicaraan tersebut tidak ada di tempat. Ciri khas ghibah adalah objek yang dibicarakan tidak ada di tempat pembicaraan. Selain itu, ghibah dengan namimah itu sama saja. Demikianlah pendengar yang budiman, dimanapun saat ini Anda berada, pembahasan singkat mengenai namimah atau adu domba yang harus kita hindari agar kita selamat baik di dunia ataupun di akhirat. Semoga pembahasan kali ini memberikan manfaat yang berarti bagi kita semua. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kaya, pekerjaan. Tapi ada yang umur 24 sudah punya rumah. Ada orang usia 30-an belum menikah. Tapi ada yang umur 19 sudah punya anak. Tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlalu lambat. Setiap kita punya garis masa dan zona waktu yang berbeda. Nikmati prosesnya. Jangan membandingkan diri dengan kisah orang lain. Jangan mengukur sepatu kita dengan ukuran orang lain. Berbanyak syukur. Hidup bukan perbandingan, tapi hidup adalah perjalanan.

0: وذريته ولبهد أجمعين من حضرة آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وأصحاب الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين خصوصا ملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وملائكة الحملة العرش وملائكة الحفظ عليهم الصلاة والسلام إلى أرواح أبي بكر وعمر وأثمان وعلي رضي الله عنهم وأهل الصحابة والقرباء والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والمقلدين في الدين العلماء العاملين والفقهاء والمهددين والقراء والمبصرين وسادة الصوفيات المحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين وبالحضرة أهل سلسلة قراءة القرآن خصوصا سيدي شيخ سفيان الثوري وسيدي شيخ محمد حنبي مذهب علي المروسيبي رئيس الأبدال سيدي شيخ أبي مدين المغربي ومستجيب بالدعاء سيد الشيخ عمران بن حسين رضي الله عنه من حب رضي أولياء الله تعالى بمشارق الأرض ومغاربها في برها وبحرها خصوصا سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني إبراهيم الخلوتي محمد بهاء أولي النقشبندي علي عبد الحسن بن عبد الجبار الشاجري وسادس محمد بن عبد الكريم سمن المدني وسادس محمد أرشد بن عبد الله البنجري وخليفته الشيخ أبو الدين محمد أرشد البنجري وسادس حبيب دولان برغان وسادس بامير النديقوم وسادس حبيب عبد الرحمن بن حسين بن يحيى وسادس علي جنيد برا وسادس سليمان كردي وسيد أبو طلحة تمارا وسيد سلطان سليمان النواب بن عبد الله سموي علي بن عبد الله البنجي المكي وسيد مشار العمد بن بغل العاري بن لاشا محمد زيد بن عبد الغني وسيد محمد الكربي بن علي معصم قربان وعبد القادر قربان بن نجيب كربيا وسيد بن نواوي بن عبد العزيز بن طل وسيد أبو بكر هاشم وجميع مشايخنا ومعلمنا خصوصا أبائنا أمهاتنا وقرباتنا وجيراننا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات غفر الله لنا ولهم الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا نبي بعده. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. قال رضي الله عنه: amal taat itu ada tiga macam. Yang pertama amal syariat, yang kedua amal tarikat, dan yang ketiga amal hakikat. Amal syariat fungsinya untuk apa? Untuk membaguskan anggota tubuh kita. Jadi kalau orang itu melaksanakan syariat dengan baik, kewajiban dengan baik, menjauhi larangan dengan baik, itu namanya orang beramal dengan amal syariat. Lalu amal syariat itu sendiri dibagi kepada tiga bagian lagi pokok utamanya. Pertama taubat, yang kedua takwa, dan yang ketiga istiqomah. Jadi kalau orang dapat melaksanakan amal syariat dengan baik, syaratnya tiga. Yang pertama, dia membersihkan dirinya dari dosa, disebut namanya taubat. Ya, fatubu ilallahi taubatan nasuha. Dia adalah bertaubat dengan sebenar-benar taubat. Bahkan ulama mengibaratkan orang yang bertobat itu seperti dia mandi. Jadi kayak apa aja kotornya, kalau sudah mandi dan bersabun dan berwangi-wangian, niscaya tubuhnya menjadi bersih. Yang kedua, takwa. Nah, takwa ini tentu cara kita melaksanakan syariat itu dengan baik. Artinya, takwa ini kalau dikiaskan seperti pakaian atau baju. Nah, tentu pakaian kita ini berbeda-beda, mulai dari kenyamanannya masing-masing dan harganya dan sebagainya. Begitu juga syariat takwa itu. Artinya, takwa ini dalam melaksanakan syariat berbagai macam. Ada yang istiqomah, ada yang sedang-sedang, ada yang juga hanya sekedar melaksanakan kewajiban saja, atau hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Nah, jadi kalau orang itu dalam berpakaian dia tidak secara rutin, nah, maka takwanya masih dipertanyakan. Lalu yang ketiga, istiqomah. Istiqomah ini artinya dia selalu rutin dalam melaksanakan amal syariat tadi. Apabila tiga macam ini dapat dilakukan, maka orang tersebut termasuk orang yang melaksanakan syariat. Setelah syariat, tentu kita akan melaksanakan yang disebut namanya amal tariqah. Karena tadi kan amal taat tiga, syariat, tariqah dan hakikat. Apa itu amal tariqah? Amal tariqah itu banyak sekali, karena satu metode cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam amaliah-amaliah, ya. Nah, tetapi intinya kembali kepada tiga lagi. Jadi amal tariqah ini banyak banget, intinya kembali kepada tiga. Yang pertama ikhlas, yang kedua siddiq, dan yang ketiga tumakninah. Apabila seseorang dapat melaksanakan tiga macam ini dengan baik, maka dia akan dapat mengamalkan amal tariqah dengan sempurna. Pertama, ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu artinya murni. Kita sering mendengar kalimat kalau dalam bahasa Arab, khalas. As akhlasu yukhlis. Ya, ikhlasan, ikhlas artinya bersih. Mana bersih di sini? Semua pekerjaannya itu dituju hanya Allah, bukan pengen disanjung, dipuji dan sebagainya. Nah, jadi intinya seluruh amal tariqah kembali kepada tiga tadi, ya. Apabila yang tiga, tiga itu yang mana? Ikhlas, siddiq dan tumakninah. Apabila yang tiga ini bisa kita laksanakan, maka kita sudah punya amal tariqah namanya. Jadi tariqah itu enggak mesti dia ikut amal tariqah yang berbagai macam qadariyah naqsabandiyah, itu namanya wirid dia. Ketika seseorang dapat melaksanakan syariat dengan benar, bagus, salatnya bagus, bacaan Qur'annya bagus, mulai membeli hewan korban, mengumpulkan duitnya dengan yang halal sampai membaginya dengan bagus, itu namanya melaksanakan syariat. Nah, orang yang melaksanakan syariat itu sudah orang yang melakukan amal tariqah. Pertama ikhlas, kedua siddiq. Setiap orang yang siddiq pasti ikhlas. Jadi bila orang itu siddiq, dia pasti ikhlas. Tapi bila orang ikhlas, belum tentu siddiq dia. Bisa paham enggak? Apabila orang itu siddiq, pasti dia ikhlas. Tapi kalau dia ikhlas, belum tentu siddiq. Jadi siddiq itu, siddiq ya, lebih tinggi kedudukannya daripada ikhlas. Nah, orang yang sembahyang itu bisa ikhlas dia, bisa ikhlas dia sembahyang, tapi belum tentu bisa siddiq. Belum tentu bisa siddiq dia. Buktinya apa? Kita sering membaca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin. Mulutnya membaca kalimat puji-pujian, tapi hatinya entah kemana. Berarti hatinya kada jujur. Nang bagus muntungnya aja, alhamdulillahirrabbilalamin, ar-Rahman. Hatinya tidak jujur. Seharusnya kalau jujur mulutnya bismillahirrahmanirrahim, hatinya pun juga bismillah, hatinya ingat kepada Allah. Itu namanya orang yang jujur, antara lisan dengan batinnya sama. Nah, jadi orang ikhlas belum tentu siddiq. Orang siddiq pasti ikhlas dia. Ya, jadi kalau orang siddiq pasti ikhlas dia. Nah, jadi kedudukan siddiq lebih tinggi. Nah, jadi orang yang jujur mulutnya bismillahirrahmanirrahim, hatinya pun juga bismillahirrahmanirrahim. Makanya di dalam seseorang melatih untuk khusyuknya dalam ibadah sholat, ketika mulutnya sibuk membaca, hatinya pun sibuk juga untuk mengingat Allah. Nah, itu baru dia klub antara lidah, lisan dengan batinnya. Itu namanya siddiq. Kalau bahasa kasarnya, bila dimuntungnya Allah, di hatinya Allah, itu baru siddiq. Tapi kalau di mulutnya Allah, di hatinya ingat proyek, di hatinya ingat ini, ingat itu, berarti enggak jujur dia. Ikhlas dia, cuma enggak jujur dia. Untuk tahap ke itu apa? Untuk tahap ke sifat siddiq itu, ya enggak seperti kita membalik telapak tangan, harus prosesnya lama. Prosesnya belajar dulu, lalu dilatih lagi antara lidahnya dengan hatinya. Maka ada yang disebut namanya dalam rukun sembahyang itu qasad, ta'arad, ta'ayyin. Ya. Jadi harus betul antara qasadnya, antara lidahnya Allahu Akbar dengan hatinya, harus seirama dia, supaya mulut dengan hatinya itu siddiq. Nah. Yang ketiga, tumanina. Artinya tentram hati dengan Allah. Ketiga tadi itu, satu ikhlas, dua siddiq, tiga tumanina. Enak hatinya. Kenapa jadi enak hatinya? Karena di dalam hatinya Allah. Makanya sampai dalam sebuah hadis kudus ini disebutkan, kalau kamu pengen tahu kedudukanmu dengan aku ini seberapa jauh atau seberapa dekat, tanyalah hatimu. Bila hatimu itu banyak ingat dengan aku, kamu dekat dengan aku, kata Allah dalam hadis kudusi. Tapi kalau di hatimu itu banyak ingat yang lain-lain, jauh kamu. Walaupun mulutmu Allah, walaupun mulutmu la ilaha illallah, tapi hatimu jauh, tidak dekat. Jadi ukuran kedekatan hamba dengan Allah itu bukan ukuran fisik, tapi ukuran batin dia. Ya, ini kita perlu belajar betul memperbaiki ibadah kita yang zahir, sempurnakan batin, dikaji terus ya. Kalau saya bisa mencontohkan seperti baju kotor dicuci bersih, dipakai bagus Pak, cuman tidak rapi dia. Nah, cara merapikannya adalah digosok apa macam. Nah, itu namanya batin. Salat tadi rapi dia, bagus dia, cuma kan belum sempurna betul karena hatinya kemana-kemana. Nah, itu perlu latihan. Nah, lalu ketika hatinya bersama dengan Allah, maka akan tentram. Dia tentram dengan Allah, dengan keluarga. Kalau sudah dengan Allahnya, maksudnya di hatinya ini selalu banyak ingat dengan Allah, hatinya tenang. Dibawa ke rumah, keluarganya tenang, anak cucunya tenang, ya, hartanya juga tenang. Maksud tenang ini barokah. Kenapa jadi hartanya barokah? Karena pembawaan dirinya selalu bersama dengan Allah. Innallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang muttaqin. Siapa mereka yang muttaqin? Mereka yang muttaqin yang di dalam hatinya tidak pernah lupa kepada Allah. Jadi untuk arah ke situ latihannya lama, prosesnya lama. Harus dikaji dan harus kita praktekkan. Pangkat tidak bisa membuat kita tenang tentram. Harta tidak bisa membuat tenang. keluarga pun bisa juga tidak membuat tenang. Ya, keluarga kita bisa juga bikin gak tenang. Ada macam-macam aja masalah anak ini apa macam. Tapi kalau kita sudah hati kita tenang, kenapa hati tenang? Karena selalu ingat dengan Allah. Akhirnya merembes sampai ke bini, ke anak, ke mantu, enak semua, tenang semua. Kuncinya ketenangan batin. Makanya sering saya istilahkan, berapa banyak orang pengen membeli ketenangan batin, dia tidak bisa. Banyak orang yang sugih gelisah, banyak orang yang berpangkat gelisah. Gelisah dia tidak tenang, dalam mengemban tugasnya enggak tenang. Karena selalu diuber-uber dengan janji, janji enggak tenang hidup, enggak tenang. Nah, yang kita harapkan ini ketenangan batin, enak ya. Tetapi begitu mengingat Allah hatinya jadi tentram, itu namanya tumakninah. Ini urusan tarekah, kata beliau. Jadi kalau orang sudah lolos dalam tarekah, pasti tentram dengan Allah. Apa tadi tarekah? Tarekah cara, metode untuk menjadikan batin kita itu aman. Makanya pondasinya tiga: ikhlas, siddiq, tumaknina. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ayat ini untuk orang yang bertariqah. Orang yang beriman itu tentram hatinya dengan mengingat Allah. Jadi bila orang di hatinya selalu ingat dengan Allah, lisannya Allah, Allah, Allah, hatinya juga Allah, lisannya la ilaha illallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, hatinya pun tidak pernah lupa dengan Allah, ini namanya orang yang siddiq. Bila orang yang siddiq ini pasti ikhlas dia, bila ikhlas pasti dia tenang hatinya. Namanya tiga ini amal tariqah yang kita laksanakan. Jadi kalau kita sudah bertariqah dan lolos dalam tariqah itu, pasti kita tentram dengan Allah. Maksud tentram dengan Allah, kita selalu bersama dengan Allah. Karena Allah mengingatkan dalam hadis kudusinya, ana jalisun haitsu man zakarani, aku duduk bersama dengan orang-orang yang selalu ingat dengan aku. Kalau dia ingat dengan aku di sampingnya deh. Bahkan bisa bersuhub kepada orang itu dia. Tapi kalau dia lupa, jauh juga aku. Ya. Jadi berkumpul dengan siapa saja tidak membuat tentram. Tapi kalau sudah bersama dengan Allah, berkumpul, kalau bahasa kasarnya itu berkumpul dengan Allah, tenang hati. Caranya menserasikan antara lidah dengan hati. Jadi bahkan dulu ya, kiai-kiai bahari itu bisa melatih santrinya untuk mengklepkan antara lidah dengan hati. Dilatih, Pak. Dulu kami itu disuruh melatih dengan menyebut angka. Jadi sambil menyebut angka, sambil membayangkan angkanya. Contoh bisa dengan pejam mata ya. Jadi fokus konsentrasi bahasanya itu ya. Menyebut angka 1 2 3. Nah, ini ketika lidahnya menyebut angka 1, bayangan batinnya nomor 1. Itu cara melatih. Sampai 50, mulutnya mengata 50, hatinya ingat tulisan 50. Itu cara melatih. 49, 48, 47 sampai ke atas lagi. Kalau sudah antara ucapan dengan bayangan itu nampak, nah ini namanya siddiq dia. Cara melatihnya. Nanti baru kita kiaskan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mulutnya la ilaha illallah, paling tidak di hatinya Allah. Jadi serasi dia, sama.
1: sidik dia gitu. Jadi kita ini kan banyak ada jujur namanya. Iya, banyak tidak jujur. Mulutnya subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Hatinya ingat gaji 13. Nah, ini nih. Iya. Dan lain-lain. Kita ingat Allah walaupun sendiri di hutan belantara tetapi tentram hati. Makanya orang-orang soleh zaman dahulu suka betul menyendiri, biar sorangan tapi rame. Jadi orang wali-wali itu sendiri sorangan aja tapi rame, Pak. Kenapa rame? Bersama dengan Allah, masa sepi? Lain kalau sorangan aja. Ada orang yang berhalwat sampai 10-20 tahun udah keluar. Nah itu kena rame dia. Coba kalau kita nangkai pengantin baru, rame, berduaan aja, belum punya anak. Kalau rame asik tuh kisah, gak terasa subuh dia. Nah begitu juga orang dengan asiknya dengan Allah. Jadi kadang heran, wah ada si pulan di hutan beribadah sampai 20 tahun, Masya Allah. Kena rame. Kenapa jadi rame? Karena antara lidah dengan hatinya sama. Jadi biar di hutan tenang, biar di gunung tenang, biar di tengah kota tenang, biar diam di desa suasananya tenang, tapi orangnya lupa dengan Allah nggak tenang juga hidupnya. Padahal suasananya tenang saja di desa itu, aman dah. Nah, ini perlu riyadhah latihan. Nah, ini orang yang lolos dalam tariqah namanya. Yang ketiga, amal hakikat gunanya untuk memperbaiki roh. Jadi hakikat itu untuk roh. Kalau syariat untuk diri, memperbaiki diri. Kalau tariqat jalannya. Kalau hakikat memperbaiki roh. Roh yang baik itu roh yang kenal Allah. Disebut namanya ma'rifat. Roh yang paling bagus itu roh yang bisa ma'rifat kepada Allah. Bagaimana roh kita supaya kenal Allah? Itu nanti urusannya amal hakikat. Bagaimana seseorang dalam beramal hakikatnya, maka terpenuhi keperluan rohnya. Lalu kalau rohnya sudah bagus, pasti dia kenal kepada Allah. Nah, pasti dia kenal kepada Allah. Nah, jadi urusan kenal dengan Allah itu urusan hakikatnya. Lalu, dan inti amal hakikat kembali kepada tiga. Inti amal hakikat tiga. Satu, muraqabah. Dua, musyahadah. Dan tiga, ma'rifat. 3M. Bukan 3 miliar, 3M. Ya. Nah, pertama muraqabah. Artinya merasa dirinya selalu diawasi oleh Allah. Seorang muraqabah. No, ada CCTV aja kita takut dah. Ini hebat dari apa-apa lagi. Biar CCTV yang paling mahal tetap hebat. Kenapa? Allah yang langsung mengawasinya. Apabila dia yakin Allah yang mengawasinya, maka dia akan malu berbuat maksiat. Mbak Tuhan melihat kelihatan yang menyembunyikan daging korban dari kelihatan tuh Pak Sadimine. Biar panitia ada tahu kelihatan Allah meraqabah. Allah melihat, diawasi sidin. Kalau mandor bisa teguringan, CCTV bisa digigit tikus rusak. Kalau ini langsung yang maha mengawasi. Kalau orang berkeyakinan bahwa Allah yang maha mengawasi, pasti semua hamba itu jujur. Tidak ada yang mengurangi timbangan. Tidak ada yang pungli macam-macam. Tidak ada yang korupsi dan sebagainya. Kenapa? Karena Allah mengawasi. Disebut namanya muraqabah. Makanya di dalam kitab Marakil Ubudiyah, Imam Nawawi mengatakan, barang siapa membaca tiga hal ini, Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu muttali'un alayya, niscaya Allah akan memudahkan bagi dia untuk ma'rifat kepadanya. Allahu syahidi, Allah menyaksikan aku. Aman aja bersembunyi. Allahu hadiri, Allah hadir terus. Biar kita guring ada terus sering. Aman aja ada. Allahu muttali'un alayya, Allah memperhatikan saya. Kemana aja saya mau bersembunyi, di mana aja dia tetap diperhatikan. Tiga ini dibaca, dipraktekkan, oh langsung Allah berikan ma'rifat ya. Karena maling-maling itu merasa kada dilihat orang. Maling-maling itu nah, maling di kantor kah, di manakah maling-maling itu, termasuk maling daging kurban kemarin. Itu karena orang kada melihat, padahal ada yang lebih maha melihat. Inya kada ingat. Kenapa inya kada ingat? Dengan Allah hatinya tertutup oleh nafsu. Si nafsu ini nah anak mengambil macam-macam. Gara-gara nafsu tertutup semua. Kalabal an ala qulubihim ma kanu yaksibun, tertutup hatinya. Kenapa jadi tertutup? Karena dosa. Percayalah ikam ambil daging korban yang lain hak ikam itu dosa. Ya tahu pak, tapi kan pengen nah ini. Tahu ya dosa, cuman menggawi. Kenapa jadi kayak itu? Karena hatinya tertutup. Kenapa jadi tertutup? Karena gawiannya kada baik. Kenapa? Karena kurang keyakinannya. Coba kalau dia yakin ada Allah, oh tidak berani. Ada usaha kepada Allah kita. Amun orang di kedudukan Nur Muhammad, kita setiap apapun yang kita kerjakan, Rasulullah tahu gawian kita. Yalah, karena kita umat sirin. Kenapa? Karena Nabi sayang menerawan umat. Nah, mungkin kita agak bingung. Contoh, pian bisi anak lima. Nang saya kong bulik jam 1 malam. Datang di mana? Ada teman. Naluri kuitan, paham naluri kuitan. Hati batin orang tua tidak bisa dibohongi. Anak kau dusta. Mana yang berkawan belajar, nah sampai jam 1, iya bah. Tapi batin kuitan tidak bisa dibohongi. Itu karena ada pertalian darah kita dengan anak. Loh, kalau ini Rasulullah lebih daripada itu pertaliannya kepada umat, sangat sayang betul. Apalagi kalau sudah orang mati, kedudukan hakikat Muhammad dalam diri, oh sudah betul badil betul memahami dalam dirinya, tidak lepas dia. Jadi apapun yang digawe Rasulullah tahu. Nah, kita malu dengan Rasulullah, itu dengan Rasulullah, apalagi dengan Allahnya. Nah, itu muraqabah, makamnya muraqabah. Jadi kalau kita kiaskan seperti kita dengan anak, kayak apa aja berdusta kuitan tahu, cuma kuitan kada tapi repot. Sudah sempat guring lagi. Dah wae kuitan gawian seorang tahu. Hawas kah kuitan? Kada, cuma batin yang berbandir. Itu baru kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Bagaimana kasih sayang Rasulullah terhadap umatnya? Apalagi umatnya ini mengerti hakikat masalah Nur Muhammad dalam dirinya. Oh, hebat lagi pak. Jadi kalau kawan dustai, ya. Bagaimana roh kita itu supaya kenal Allah? Urusan hakikat jisirin. Urusan hakikat ada tiga tadi. Pertama muraqabah, musyahadah dan ma'rifat. Dan muraqabah artinya merasa dirinya selalu diawasi oleh Allah, selalu diperhatikan Allah, merasa diperhatikan Allah sehingga tidak berani berbuat nang kada baik. Tidak berani dia. Ya, pernah saya ceritakan ada seorang kiai memanggil muridnya untuk memotong burung. Santri pertama, ingatilah, burung ini dipotong, jangan ketahuan orang, siapa kiai. Santri kedua dikasih juga tugas, ingatin, potong, jangan ketahuan orang, siapa kiai. Santri ketiga juga demikian, larilah semua. Diberi waktu mungkin ibaratnya 1 jam atau 2 jam. Yang satu lari ke pantai. Di pantai cuma ombak. Di sana ada batu karang besar, ada lubang kayak gua bersembunyi. Di situ dipotongnya burung tadi. Yang satu lari ke hutan. Sudah di hutan, masuk ke dalam hutan belantara. Sudah hutan belantara ada gua. Sudah gua masuk lagi ke dalam, tidak ada apa-apa, gelap, potong burungnya, disembelih. Yang satu bingung, lari ke sana nggak bisa motong, lari ke ujung nggak bisa motong, apa macam, habis waktu kumpul. Kamu di mana? Saya motong Pak Kiai di pantai. Kalian tahu? Bagus. Kamu di mana? Di hutan Pak Kiai, masuk gua. Bagus. Nah, kamu kenapa? Saya sudah berlari-lari ke sana kemari, ke atas ke bawah, tidak bisa bersembunyi karena Allah melihat saya. Nah, ini orang makam muraqabah namanya. Kada kawa aku motong, tidak bisa, Allah melihat saya. Oh, kalau kayak ini kan diamalkan pejabat makmur Indonesia nih, kada ada korupsi. Iyalah. Makmur Indonesia. Nang harta nang dikorupsi se Indonesia tu kawa maulah negara tahu lah kan, saking banyaknya yang dikorupsi. Ya pak, mun ada orang nang kaya itulah makam muraqabah di hatinya, tidak berani di masjid khusyuk tenang, biar diam di pojok apa macam, tidak berani ngomong, tidak apa. Kenapa? Allah muraqabah mengawasi. Dibuncu manakah tidak berani berbuat macam-macam. Kenapa? Allah mengawasi. U'budullah ta'ala fa'in lam takun ta'ala fa'innahu yaraka. Nah, dia sehingga tidak berani berbuat yang kada baik karena merasa selalu diawasi oleh Allah. Itu namanya muraqabah. Apabila seseorang bisa seperti itu, merasa diri diawasi oleh Allah siang malam, di kamar kah, di rumah kah, di pasar kah, di kantor kah, di hutan kah, di perumahan kah, merasa selalu diawasi Allah, maka orang ini akan diberi Allah makam yang kedua, musyahadah. Apa itu musyahadah? Menyaksikan. Bila orang itu sudah musyahadah dengan Allah, maka dinamai dia ma'rifat. 3M, muraqabah, musyahadah, ma'rifat kepada Allah. Ada juga 5M, ya. Ada juga ada mujahadah, nanti ada tak ada lagi anunya pembahasannya. Yang kita bahas ini 3M, muraqabah, musyahadah, dan ma'rifat. Jadi amal hakikat itu ada 3. Kalau amal syariat tadi kan 3 juga, taubat, takwa, istiqamah, ya. Nah, kalau amal tariqah 3 juga. Apa tadi? Siddiq, ikhlas, tumaknina. Nah, ringkasannya. Kalau amal hakikat 3 juga, muraqabah, musyahadah, ma'rifat. Nah, hakikat ya, jadi dia. itu amal hakikat namanya. U'budillaha ka'annaka tarah, beribadahlah engkau seakan-akan engkau melihat Allah. Bila orang di makam kayak ini kada datang sembarangan sembahyang, kada baca Quran, kada berzikir, nah kenapa? Allah melihat kita, atau kita dulu seakan-akan melihat Allah. Baca Quran bagus, tenang, khusyuk, berzikir, berwirid, ini kada tangan kanan tasbih, tangan kiri HP, ya apa itu? Allah subhanallah, balasih Allah, alhamdulillah. Gimana itu? Tidak bisa dia konsentrasi. Kita ini otak kita terbatas kan, bisa dua-dua kayak itulah. Nang sebijinya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nang sebijinya bermain sirin, bohong nih kamu. Dia pada kawa ya, semuting tuh belakang. Sama kita menuntut ilmu itu pak ya, di mana aja. Kalau sudah hadir di majlis ilmu, tasbih simpan, Quran simpan, kalau memang niat hendak mendengarkan pengajian. Ini jangan guru ceramah, habib ceramah no, masih baca Quran, berhadapan guru pulang la ilaha ada ba'dab gitu tuh. Ada lagi yang ustaz ceramah, habib ceramah, baca hadis, baca tafsir, sidin la ilaha illallah. Oh, main mantapnya. Dikira mantap, padahal su'ul adab, ujar Imam Nawawi dalam kitab Marakil Ubudiyah, tidak ada berkah. Malah jadi dosa mengganggu amun hendak niat mendengarkan pengajian. Tapi kalau memang hendak beramalan aja, itu mundur ke belakang, cari tempat khusus, tidak masalah. Kita nang takutan tuh kalau pindah ketulahan. Ya, itu nang takutan benar kan. Orang di sini memuji Rasulullah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Di belakang main HP aja. Kalau pindah ketulahan itu aja. Amun ketulahan awan guru kau aja minta ampun. Tapi amun ketulahan awan Rasulullah, ketulahan dengan wali Habib Ali yang menyusun kitab Habsi. Kenapa kan ini baca kitab Habsi nih? Baca kitab Habsi di belakang main HP. Sedangkan wali-wali di mana aja kalau sudah membaca kitab, biar jumlahnya tidak ada yang macam-macam. Ini orang menyair memuji Rasulullah, atau orang baca hadis di belakang tunduk, dikira guru. Tapi perhatikan sekalian main game. Oh Allah, ikam ngeri wah ini ya Allah. Kalau pindah ketulahan itu aja, na'udzubillah. Amun ketulahan awal wali berat teh. Umpama ketulahan dengan Habib Ali, kemana minta ampun? Awal Habib yang membaca, ya lain jauh-jauh Habib yang membaca, mungkin baca karangan Sidin juga. Maulah kita datang ke Siwun sana, datang ke kubur Sidin. Karena ini umpama yang dibaca Maulidul Habsyi. Ya, memang wali itu penyayangan. Wali itu salah satu di antara ciri wali itu kasih sayang. Nah, bentuk kasih sayang para aulia solehin itu di mana aja? Bila sudah hendak dibacakan kitabnya, tawasul blablabla, Fatihah, jadi guru atau jadi habib. Nah, datang sini, yakin datang. Model kayak gini nah. Ada profesor mengarang sebuah buku dia. Apalagi zaman canggih kayak gini. Ketika bukunya dibacakan, pasti dia ikuti terus, Pak. Dia ikuti terus siaran live streamingnya tuh buku yang dibaca tuh anda tuh karanganku itu karya pasti diumpatinya itu profesor apalagi wali bangam baca Ratibul Haddad pasti Habib Ali Habib Abdullah Haddad hadir seorang kada beradab. Hati-hati ya. Hati-hati kalau punya ketulahan. Namun ketulahan dengan Allah ibaratnya taubat selesai. Tapi kalau ketulahan dengan wali kemana minta ampunnya? Coba sebanjir tuh tangalih sedikit ya. Kalau kuat dengan guru, datangi gurunya minta ampun, pasti gurunya mampu. Tapi kalau dengan para kekasih Allah berat kita. Nah itu yang saya sering mengingatkan bila majlis, jangan berpandiran. Bila majlis burdah kah, dalah ilkah apakah, jangan berpandiran. Amun hendak umpat baca, amun kada hendak umpat beranai. Jangan bermain-main, jangan berbandiran. Ya, hati-hati. Banyak sekarang ini orang yang bermajlis tapi masih barokah, tidak dapat barokah. Kenapa? Su'ul adab. Nah, ini. Namanya musyahadah. Fa in lam takun tara fa innahu yaraka. Kalau tadi namanya muraqabah, qabdullah ka'annaka tara. Kalau ini namanya musyahadah, jika engkau belum mampu melihat, Allah melihat engkau. Ya, itu muraqabah. Kalau kita selalu merasa dilihat Allah dimanapun, siangkah, malamkah, itu namanya muraqabah. Satu saat kalau kita terus menerus demikian, kita akan musyahadah kita amalkan rutin. Ini kan ngarannya amalan batin, Pak, bukan bacaan. Pahamlah. Ini amalan batin, bukan bacaan. Kalau bacaan Allah Allah itu bacaan. Kalau amalan batin ini tinggal keyakinan batin. Yakin enggak kita nih Allah mengawasi? Iya. Mana buktinya kamu yakin Allah mengawasi? Enggak berani berbuat macam-macam. Nah, baru gini. Itu namanya orang yang sudah muraqabah. Kalau dia rutin siang malam bisa menjaga hatinya kayak gitu, langsung nanti makamnya naik ke musyahadah. Kalau sudah musyahadah terus rutin, langsung diberi Allah ma'rifat. Ini spontan-spontan terus amalannya itu. Itu bukan amalan zahir, amalan batin. Makanya namanya hakikat dia. Ya, mudah-mudahan bisa diikuti ya. Nah, nah, bila musyahadah ujung-ujungnya akan diberi Allah ma'rifat. Jadi amal hakikat itu tiga macam. Satu, muraqabah. Musyahadah, ma'rifat. Jadi kesimpulannya kan syariat tiga. Ulang-ulangnya kan biar paham. Syariat tiga. Taubat, takwa, istiqomah. Tariqat tiga juga. Apa yang tiga? Siddiq, ikhlas, tumaknina. Hakikat tiga juga. Apa? Muraqabah, musyahadah, ma'rifat. Itu kesimpulannya. Nah, jadi amal ada tiga. Yang pertama kita kerjakan amal syariat supaya zahir tubuh kita bagus, yaitu tobat, takwa, dan istiqomah. Jadi diulangi sidin biar kita paham. Jadi bila orang bersyariat itu nyaman dilihat ya, kalau oh sidin tahu halal, oh tahu haram, oh berpakaian bagus, oh dengan orang baik, tahu hak bertetangga, tahu dengan kuitan, tahu dengan suami, bagaimana hak dengan istri, itu namanya syariat dia. Ibarat dia berdagang paham tata cara jual beli. Kalau dia bekerja paham juga bagaimana bekerja yang bagus, yang disiplin. Kalau dia pernah diberi Allah jabatan, paham juga dia aman. Enggak gampang loh. Imam Syafi'i seumur hidup tidak pernah bersumpah dengan menggunakan kalimat Allah, wallah, billah, tallah. Saking hormat dan ta'zimnya Imam Syafi'i. Aduh ini. Ini bukannya ada bersumpah lagi, rohaniawan. Buh, maju ke depan rohaniawan, menjunjung Quran. Sumpah jabatan. Wah, demi Allah. Wah, mana sudah bersumpah demi Allah, Quran pulang dijunjung di sini. Oh my. Sebulan korupsi pulang datuh. Tuhan aja dilawat. Ada gampang-gampang. Imam Syafi'i itu seumur hidup ada manakib sidin tidak pernah menggunakan sumpah wallah demi Allah, itu tidak pernah. Saking takzimnya mengagungkan Allah sidin kada berani. Itu Imam Syafi'i. Kayak Pak Haji PI. Ayo. Jadi hati-hati kita ya, jangan sembarangan bersumpah-bersumpah apa macam. Ya, mudah-mudahan beratan panjang umur, sehat walafiat, zahiran wa batinan, anak cucu kita beriman, soleh solehah, dan kita sekeluargaan selamat dunia akhirat. Wafatnya kita pada waktunya husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala niyyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumid din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shirotal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan ya karim. Wa afwan ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana.
0: اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا في دين علمنا رشدا رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق انت خير الفاتحين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.

kita berikan salawat, salawat kita kepada Nabi itu beda dengan salawat Allah kepada kita. Awas, salawat maknanya dari Allah itu, salawat dari Allah maknanya satu, bisa ampunan dosa. Kedua, pemberian rahmat. Ketiga, pengampunan doa. Di orang yang banyak salawat, salawat masalah. Dalam hidupnya banyak salawat. Itu oleh Allah akan diberikan kemudian penjagaan. Ya, yang punya dosa itu dijaga dari maksiat, diberikan rahmat, dijaga dari

level dia, dia nggak akan mungkin marah dengan kita. Itu pasti kita lebih baik, rezeki kita lebih baik, level kita lebih baik, kehidupan kita lebih baik, makanya dia marah. Yang kedua, kalau ada orang benci dengan kita, itu menunjukkan bahwa dia selalu memikirkan kita pagi petang siang malam, padahal kita nggak pernah mikirin dia. Dan indah sekali itu. Dia sering mikirin kita, kita gak pernah mikirin dia. Dia sampai buat partai untuk memusuhi kita, sampai ngajak anggota geng-gengnya untuk memusuhi kita. Yang ketiga, kalau ada orang membenci kita, apalagi membuat komunitas untuk membunuh kita, mengacaukan kita, maka sesungguhnya amal-amal dia sedang mengalir ke kita. Dan

0: kita tidak baik, maka bayanu klarifikasi. Selesai kali klarifikasi, tulisan di WhatsApp kali, video pendek sekali, bahwa saya tidak seperti yang dituliskan. Clear, selesai, serahkan kepada Allah. Yang terakhir, kalau ada orang membenci kita, maka sesungguhnya Allah ingin mengangkat derajat kita. Kalau kita pikir kita capek, anjing menggonggong, tapilah berlari.
1: Terluaskan dari Jalan Selamat Riyadi Samarinda. Inilah Radio Dakwah Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

0: terbiasa akan tumbuh rasa cinta. Kalau sudah jatuh cinta, maka satu waktu saja tidak dikerjakan, maka diri akan merasa.
1: Lu mau bejat, lu mau bajingan, lu mau tatoan dari ujung rambut sampai ujung kaki, sholat. Kenapa? Karena itu yang dapat membulak balikan hati. Jadi dari orang yang gak baik bisa menjadi.
2: Sindirannya tajam kata oleh Quran Surah 73 itu, ayat 1-7. Ini ayuhal muzzammil, wahai orang yang sedang enak berselimut. Qumil laila illa qalila, ayo bangun dah sebentar, katanya pengen masuk surga. Firdaus lagi, ayo bangun, walaupun sebentar. Bismaru awin kusmin muqalila, kalau enggak pernah sebagian atau sedikit juga enggak apa-apa, yang penting bangun. Sampai ayat 7-nya, lihat kalimat ayat 7-nya. Kamu ini bagaimana? Sudah siangnya sibuk bekerja, malamnya enak banget tidurnya. Katanya cita-citanya surga Firdaus tanpa istri, pengen sama Nabi, tapi hidupnya begini, mau sampai kapan? Yang paling hebat, siang sibuk, malam begadang, nonton bola, nonton macam-macam, habis waktu ibadah gak ada, cita-cita masuk surga. Apakah pernah terbayangkan saat teriak ole ole ole atau dicabut malaikat?
3: Pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha

0: والذين كفروا عما أنذروا معرضون.
1: Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Namun orang-orang yang kafir berpaling dari peringatan yang diberikan kepada mereka.

0: Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkan kepadaku apa yang telah mereka ciptakan dari bumi, atau adakah peran serta mereka dalam penciptaan langit. Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang dahulu, jika kamu orang yang benar.
1: Wa la

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah selain Allah? Sembahan yang tidak dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat. Dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka.

Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, sesembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepadanya.

Dan apabila mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, orang-orang yang kafir berkata, ketika kebenaran itu datang kepada mereka, ini adalah sihir yang nyata.

Bahkan mereka berkata, "Dia Muhammad telah mengada-adakannya Al-Quran." Katakanlah, "Jika aku mengada-adakannya, maka kamu tidak kuasa sedikit pun menghindarkan aku dari azab Allah. Dia lebih tahu apa yang kamu percakapkan tentang Al-Quran itu. Cukuplah dia menjadi saksi antara aku dengan kamu. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang."

Katakanlah Muhammad, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku hanyalah pemberi peringatan yang menjelaskan.

katakanlah, terangkanlah kepadaku, bagaimana pendapatmu jika sebenarnya Al-Quran ini datang dari Allah, dan kamu mengingkarinya, padahal ada seorang saksi dari Bani Israel yang mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut dalam Al-Quran, lalu dia beriman. Kamu menyombongkan diri. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Dan orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, sekiranya Al-Quran itu sesuatu yang baik, tentu mereka tidak pantas mendahului kami, beriman, kepadanya. Tetapi karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata, ini adalah dusta yang lama.

Dan sebelum Al-Quran itu, telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka tetap istiqomah. Tidak ada rasa khawatir pada mereka. Dan mereka tidak pula bersedih hati.

mereka itulah para penghuni surga, kekal di dalamnya, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.

Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan, sehingga apabila dia, anak itu, telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh, aku bertaubat kepada Engkau, dan sungguh, aku termasuk orang Muslim." Mereka itulah orang-orang yang kami terima amal baiknya yang telah mereka kerjakan, dan orang-orang yang kami maafkan kesalahan-kesalahannya. Mereka akan menjadi penghuni-penghuni surga. Itu janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka.

0: فيقول ما إلا تغيير الأولين.
1: Dan orang yang berkata kepada kedua orang tuanya, "Ah, apakah kamu berdua memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan dari kubur, padahal beberapa umat sebelumku telah berlalu?" Lalu kedua orang tuanya itu memohon pertolongan kepada Allah, seraya berkata, "Celaka kamu, berimanlah. Sungguh, janji Allah itu benar." Lalu dia, anak itu berkata, "Ini hanyalah dongeng orang-orang dahulu."

Mereka itu orang-orang yang telah pasti terkena ketetapan azab bersama umat-umat dahulu sebelum mereka. Dari golongan jin dan manusia, mereka adalah orang-orang yang rugi.

Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka. Dan mereka tidak dirugikan.

Dan ingatlah, pada hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, seraya dikatakan kepada mereka, "Kamu telah menghabiskan rizki yang baik untuk kehidupan duniamu, dan kamu telah bersenang-senang menikmatinya. Maka pada hari ini, kamu dibalas dengan azab yang menghinakan, karena kamu sombong di bumi, tanpa mengindahkan kebenaran, dan karena kamu berbuat durhaka, tidak taat kepada Allah."

Dan ingatlah Hud, saudara kaum Ad, yaitu ketika dia mengingatkan kaumnya tentang bukit-bukit pasir. Dan sesungguhnya telah berlalu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan setelahnya dengan berkata, "Janganlah kamu menyembah selain Allah. Aku sungguh khawatir nanti kamu ditimpa azab pada hari yang besar."

Mereka menjawab, "Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah engkau ancamkan kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar." Dia Hud berkata, "Sesungguhnya ilmu tentang itu hanya pada Allah, dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang diwahyukan kepadaku. Tetapi aku melihat kamu adalah kaum yang berlaku bodoh."

Maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, "Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita." Bukan, tetapi itulah azab yang kamu minta agar disegerakan datangnya, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih. Sudah.

yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, sehingga mereka kaum 'Ad menjadi tidak tampak lagi di bumi, kecuali hanya bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa.

Dan sungguh, telah kami binasakan negeri-negeri di sekitarmu, dan juga telah kami jelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami, agar mereka kembali bertaubat.

Maka mengapa berhala-berhala dan tuhan-tuhan yang mereka sembah selain Allah untuk mendekatkan diri kepadanya tidak dapat menolong mereka? Bahkan tuhan-tuhan itu telah lenyap dari mereka. Dan itulah akibat kebohongan mereka dan apa yang dahulu mereka ada-adakan.

Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu Muhammad serombongan jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Maka ketika mereka menghadiri pembacaannya, mereka berkata, "Diamlah kamu untuk mendengarkannya." Maka ketika telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan.

0: يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم.
1: Mereka berkata, wahai kaum kami, sungguh kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang diturunkan setelah Musa, membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya, membimbing kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus.

Wahai kaum kami, terimalah seruan orang Muhammad yang menyeru kepada Allah, dan berimanlah kepadanya. Niscaya dia akan mengampuni dosa-dosamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih.

Dan barang siapa tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, Muhammad, maka dia tidak akan dapat melepaskan diri dari siksaan Allah di bumi. Padahal tidak ada pelindung baginya selain Allah. Mereka berada dalam kesesatan yang nyata.

0: الْغَيْبِ.
1: Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Dia tidak merasa payah karena menciptakannya, dan Dia kuasa menghidupkan yang mati. Begitulah, sungguh Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan ingatlah, pada hari ketika orang-orang yang kafir dihadapkan kepada neraka, mereka akan ditanya, bukankah azab ini benar? Mereka menjawab, iya, benar. Demi Tuhan kami, Allah berfirman, maka rasakanlah azab ini, karena dahulu kamu mengingkarinya.

0: بلى فهل يهلك إلا القوم الفاسقون.
1: Maka bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati. Dan janganlah engkau meminta agar azab disegerakan untuk mereka. Pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan, mereka merasa seolah-olah tinggal di dunia hanya sesaat saja pada siang hari. Tugasmu hanya menyampaikan, maka tidak ada yang dibinasakan kecuali kaum yang fasik, tidak taat kepada Allah.
2: Ya, pendengar muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.

ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya.

0: dalam hadis yang lain riwayat Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah menghususkan di antara lima waktu sholat asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik, seperti itu.
1: Hati-hati, waktu asar itu keutamanya besar. Makanya itu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, "Man taraka sholatal asar faqad habita amaluhu." Siapapun loh yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya pada hari itu. Makanya kalau kita sampai meninggalkan sholat asar itu tidak bisa bersama.

0: actitud.
1: Pancar luaskan dari Jalan Selamat Riyadi Samarinda. Inilah Radio Dakwah Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

0: Wah, sholat maghrib Masjid Baitul Mutakin Shalom Center Provinsi Kaltimun maupun para pemirsa dan pendengar saluran dakwah dan radio dakwah dimanapun Anda berada. Mari sama-sama kita menimba ilmu dalam kajian rutin pada maghrib yang insyaallah pada kesempatan maghrib kali ini akan diisi oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Kaswul Anwar. Beliau merupakan putra dari Kyai Haji Ahmad Mardani yang insyaallah pada kesempatan maghrib kali ini akan membahas tentang hadis. Dan selanjutnya tidak lupa kita untuk berniat iktikaf dan berniat menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Kaswul Anwar kami persilakan. Shalawat ala Nabi Muhammad.
1: Al-Fatihah bin Yadid Amanu Kulisa Al-Fatihah bin Yadid Amanu Kulisa Al-Fatihah bin Yadid Amanu Kulisa Al-Fatihah bin Yadid Amanu Kulisa Muhammad bin Ali wa alihi wa sallam Imam Muhajir Ahmad bin Isa wa bin Ya'alwi wa bin Abidillah bin Jadid bin Basri wa bin Ya'alwi wa Sadatina Ali wa alihi wa sallam wa alihi wa sallam wa alihi wa sallam wa alihi wa sallam wa alihi wa sallam wa yashurna fi zumratihim wa mu'afati min afatihim وعلى كل نية السلام إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالسر أسرى للفاتحة وإلى نشأتنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya rabbana.

innaka antat tawwabur rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid li dhati bismillahirrahmanirrahim wa bima jama'a al imam an-nawawi min kalami sayyidil mursalin fi kitabih riyadhus salihin rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Ila qawlihi babun nahyi an mukhatabatil fasik wal mubtadi wa nahwihi ma bi sayyidi wa nahwi. Kita akan membahas sedikit daripada hadis Nabi yang berkaitan dengan larangan untuk kita memanggil seorang yang fasik atau orang yang munafik dengan panggilan pemimpin atau sayyid atau sayyidi atau tuan. An Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Buraidah bahwasanya beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqulu lil munafiq sayyidun fa innahu iyyaku sayyidan faqad askhattum rabbakum. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqulu, jangan kamu katakan, dan janganlah kalian katakan kepada orang-orang munafik sayyid dengan panggilan tuan ataupun pemimpin. Jadi ketika kita dihadapkan dengan orang-orang munafik atau orang-orang fasik, maka kita dilarang oleh Rasulullah untuk memanggil dengan kalimat pemimpin atau tuan. Kenapa? Fa innahu iyyaku sayyidan, karena ujar Nabi, kalau seandainya memang dia adalah seorang pemimpin, faqad askhattum rabbakum, maka sesungguhnya ketika kalian memanggil dengan kalimat tuan, maka ketika itu sesungguhnya kalian telah membuat Allah murka. Kenapa? Karena kepemimpinannya pun telah membuat Allah murka. Lalu kemudian kita agungkan dengan kalimat tuan atau pemimpin, maka ketika itu pun kita mengundang yang namanya murka Allah. Kalau seandainya orang itu bukan pemimpin, maka ketika itu pun kita termasuk orang yang berdusta. Jadi larangan ini ditujukan kepada orang, setiap orang-orang muslim, orang-orang yang beriman, untuk jangan mudah untuk mengagungkan orang-orang yang munafik atau orang-orang yang ahli fasik, orang yang gemar melakukan dosa. Bahkan di dalam hadis yang lain Nabi bersabda, idza mudihal fasik ghadibar rabb wahtazzalahul arsy. Ketika seorang fasik itu dipuji, ketika seorang yang ahli maksiat melakukan dosa-dosanya, orang tahu dengan dia ketika dia melakukan dosa-dosanya lalu kemudian masih dipuji, maka ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghadibar rabb, maka ketika itu pun Allah murka. Wahtazzalahul arsy, maka ketika itu pun arsy ikut bergoncang. Agar kita tidak mudah memuji orang lain, apalagi orang lain adalah orang itu adalah orang-orang yang ahli fasik atau gemar melakukan dosa-dosa. Kapan orang itu dikategorikan sebagai orang yang fasik? Adalah ketika orang itu mengerjakan, gemar melakukan dosa-dosa kecil, gemar melaksanakan dosa-dosa kecil, dan suka mengerjakan dosa-dosa besar. Maka ini adalah orang-orang yang disebutkan sebagai orang yang fasik. Artinya ia tidak gampang atau gampang hatinya untuk melanggar perintah Allah. Karena memang untuk perkara memuji seorang itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa kali di dalam hadis melarang untuk orang itu gampang memuji orang lain. Makanya dikatakan al-madh az-zabh. Ujar Umar bin Al-Khattab, al-madh az-zabh. Pujian itu sebenarnya adalah sembelihan. Ketika seorang sudah mudah memuji orang lain, ketika orang yang dipuji ini tidak selamat dari dua perkara ini, maka jatuhnya pujian itu adalah menjadi sebagai satu hal yang membuat dia celaka. Apa dua hal ini? Yang pertama, kalau seandainya orang tadi tidak sama, tidak sesuai dengan ketika dia dipuji. Kalau seandainya dia dipuji dengan kalimat orangnya adalah orang yang taat beragama, yang sering melaksanakan perintah-perintah Allah, melaksanakan ibadah sunnah, atau gemar melakukan puasa, lalu kemudian orang itu tidak seperti yang dipuji tersebut, maka ketika itu ia termasuk adalah

orang yang disembelih ketika itu. Seakan-akan disembelih. Kenapa? Karena ia ketika itu dibuat celaka. Ia dipuji dalam keadaan dirinya tidak sesuai dengan pujian tersebut. Maka ketika kita memuji, ketika ada pujian tersebut tidak sesuai dengan apa yang nyata, apa yang adanya, maka ketika itu jatuhnya pujian itu sebagai hal yang membuat kita celaka. Adapun hal kedua adalah kalau seandainya pujian itu memang benar kenyataannya ada pada kita, tapi orang yang dipuji ini adalah orang yang tidak siap untuk menerima itu pujian. Maksudnya apa? Adalah hatinya mudah merasa ujub, merasa bangga di diri. Maka ketika itu, ketika seorang dipuji, memang kenyataannya seperti itu, tapi menimbulkan di dalam hatinya yang namanya perasaan ujub, maka dia seakan-akan telah disembelih orang yang memuji. Seakan-akan dia telah dibuat celaka oleh orang yang telah memuji dirinya. Di dalam hadis yang lain, ujar Nabi, "Idza ra'aytumul maddahin fahthu wajhumut turab." Ketika kalian menemukan seorang yang gemar memuji, kata Nabi, maka lemparlah ke wajah mereka dengan pasir. Artinya Nabi begitu keras menegur kepada orang-orang yang gemar dipuji atau gemar memuji. Selama memang, selama dua syarat tadi ada. Yang pertama adalah pujian itu tidak sesuai dengan kenyataan, artinya berlebih-lebihan. Atau yang kedua, kalau seandainya memang seperti itu, takutnya orang yang dipuji ini adalah orang yang gampang ujub, berbangga diri. Maka ketika itu pujian itu pun dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun perkara yang lain, perkara yang lain memang pujian itu sebenarnya pun tidak ada masalah kalau seandainya ditujukan kepada selain daripada dua syarat tersebut. Kalau seandainya orang yang kita puji tersebut adalah orang yang memang kokoh agamanya, artinya ketika dipuji dia tidak merasa tersanjung, tidak merasa ujub, dan memang pujian itu sesuai dengan kenyataan, maka untuk permasalahan itu memang Nabi biarkan dan memang dianjurkan di dalam syariat. Ketika kita menemukan hal yang bagus, kita menemukan seorang saleh, maka memang dianjurkan di dalam syariat untuk memuji. Bahkan di dalam beberapa kisah, ketika Nabi disanjungkan dengan beberapa syair, contohnya adalah Hasan bin Thabit dan pula sahabat-sahabat yang lain, ketika memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu pujian, maka Nabi ketika itu tidak melarang dan Nabi pun merasa senang. Kenapa? Karena dua hal tadi tidak ada di diri Nabi. Begitu juga ketika para sahabat dipuji. Banyak di antara sahabat bahkan dijanjikan Nabi masuk ke dalam surga. Bahkan al-ashrah al-mubasyirin bil jannah, ada 10 sahabat yang dipastikan Nabi masuk ke dalam surga. Artinya ini pujian. Apakah pujian ini termasuk hal yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka kita katakan tidak. Kenapa? Karena pujian tersebut ditujukan kepada orang yang tidak memiliki kriteria dua yang kita sebutkan tadi. Artinya orang yang tidak mudah merasa ujub atau berbangga diri, atau yang kedua memang kenyataannya seperti itu. Jadi ketika kita tidak mendapatkan dua perkara tadi, maka ketika itu pujian itu sangat dianjurkan di dalam syariat. Makanya ketika itu kita disunnahkan dan dianjurkan bagi orang tua, contohnya ketika mereka menemukan anak mereka melakukan hal kebaikan, maka ketika itu dianjurkan untuk memuji. Dianjurkan untuk memuji. Kenapa? Karena memuji ini adalah satu hal yang menyebabkan orang itu merasa semangat. Nah ini terkait dengan pujian. Tapi ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang munafik atau orang yang berbangga dengan maksiatnya, maka ketika itu tidak ada kalimat pujian untuk mereka. Tutup kalimat untuk memuji mereka. Ketika seorang fasik itu, seorang yang gemar melakukan dosa, dipuji mudihal fasik, ihtazzalal arsy, maka ketika itu arsy pun ikut berguncang. Makanya Ibnu Mas'ud pernah mengatakan di dalam Syi'abul Iman, Imam Ibnu Mas'ud, sahabat Ibnu Mas'ud pernah berkata, jangan mudah untuk memuji orang lain. Kenapa? Barangkali keesokan harinya ia melakukan hal yang membuat murka. Tapi kalau seandainya kita dihadapkan dengan orang yang memang kuat untuk dipuji, maka memang bagus untuk dipuji ketika itu. Makanya para ulama itu saling memuji satu di antara yang lainnya. Kenapa? Karena mereka tahu ketika orang yang mereka puji ini bakal tahan, bakal terhindar daripada fitnah-fitnah.

yang ada pada pujian tersebut. Jadi dalam hadis ini Nabi katakan, janganlah kalian mengucapkan, mengatakan kepada orang yang munafik dengan kalimat tuan atau pemimpin atau tuan, kita katakan tuan. Kenapa? Karena kalau seandainya memang orang munafik itu adalah seorang pemimpin atau seorang tuan, maka ketika itu ia, seorang munafik itu yang menjadi pemimpin atau sebagai tuan itu, sebenarnya ketika itu dimurkai oleh Allah. Maka ketika kita ikut mengagungkan dirinya, mengagungkan orang munafik, maka kita termasuk orang-orang yang mendukung orang yang dimurkai Allah. Supaya kita tidak gampang merendah diri kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Dan kita pun kalau seandainya dipuji oleh orang lain, maka jangan sampai kita mudah merasa tersanjung. Kadang-kadang orang memuji itu ada maunya, ada maunya. Maka kita jangan pernah merasa tersanjung dengan pujian orang lain. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, "Man kana minkum madihan akhahu la muhalata falyakul ahsib fulanan wallahu hasibuh wala az wala uzakki 'ala Allahi ahadan ahsibhu kadza wa kadza in kana ya'lam dzalika minhu." Ujar Nabi, kalau seandainya kita pun terpaksa nih untuk memuji orang lain, maka pujilah dengan kalimat apa? Ujar Nabi, maka katakanlah ujar Nabi bahwasanya, ahsib fulanan wallahi hasibuh, aku menyangka fulan ini seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan Allah yang lebih tahu perkara dia. Jadi ketika kita memuji, kalau seandainya kita terpaksa untuk memuji orang lain, maka kita katakan, oh kamu ini seperti ini, oh kamu ini adalah orang yang dermawan, oh kamu ini adalah orang yang luar biasa baik menurutku. Adapun menurut Allah, maka Allah yang lebih tahu. Itu Nabi ajarkan kepada kita untuk memuji kepada orang lain. Artinya apa? Jangan menyandarkan kepada pengetahuan kita, tapi sandarkan itu semua kepada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain yang berkaitan dengan hadis larangan Nabi untuk jangan mencela penyakit demam. An Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dakhala ala ummi Sa'ib aw ummil Musayyab fa qala ma laki ya ummi Sa'ib aw ya ummil Musayyab tuzabzifin qalat allahumma la barakallahu fiha qala la tusab la tasubbil humma fa innaha tudhibu khataaya bani adam kama yudhibul kibkiru khabathal hadid. Rawahu Muslim. Daripada Sayyidina Jabir bahwasanya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah datang ke rumah Ummu Sa'ib. Ummu Sa'ib sahabat. Ketika Rasulullah mampir ke rumah Ummu Sa'ib, beliau bertanya. Maka Rasulullah ketika itu bertanya, "Malaki ya Ummu Sa'ib? Kenapa kamu wahai Ummu Sa'ib tuzabzifin menggigil?" Kita katakan menggigil, awaknya bergerak maksudnya. Badannya bergerak. "Kenapa kamu wahai Ummu Sa'ib? Kenapa badanmu bergetar?" Maka Ummu Sa'ib menjawab, "Qalat al-humma." Karena sebab humma, demam ya Rasulullah. "La barakallahu fiha." Mudah-mudahan Allah tidak memberikan keberkahan di dalam penyakit ini. Jadi ketika itu Ummu Sa'ib mencela penyakit demam. Mudah-mudahan Allah tidak memberikan keberkahan dalam penyakit demam ini. Artinya mencela penyakit demam. Maka ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tasubbil humma." Janganlah kamu mencela penyakit demam. Kenapa? "Fa innaha tuzhibu khotaya bani Adam." Karena penyakit demam itu menghapus dosa daripada anak cucu Adam. "Kama yudhibul kir khabathal hadid." Sebagaimana air yang mendidih membersihkan besi yang berkarat. Jadi memang kita dianjurkan dan dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak mudah mencela yang namanya penyakit. Karena Nabi katakan dengan penyakit itu Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa daripada anak cucu Adam. Bahkan di dalam hadis yang lain ujar Nabi, "Ma yusibul muslim min nasabin wala ghammin wala huznin hatta syauq

syaukin yasyukuha illa kaffarallahu anhu khatayahu. Ujar Nabi SAW, tidaklah seorang hamba yang tertimpa, seorang muslim yang tertimpa satu hal gelisah kah, satu permasalahan kah, atau satu kesedihan kah, bahkan satu duri yang menimpa dirinya, kecuali semua itu menjadi penghapusan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada intinya semua penyakit itu, sekalipun orang kelihatannya dalam keadaan menyusahkan atau susah, padahal di balik itu Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi hamba tersebut. Makanya sebagian ulama banyak yang mereka itu berharap untuk apa? Untuk Allah buat sakit mereka. Maksudnya bukan berharap, bukan meminta Allah untuk meminta penyakit, tidak. Tapi mereka merasa senang ketika mereka tertimpa yang namanya penyakit. Artinya apa? Artinya mereka tahu bahwasanya Allah menghapuskan dosa-dosa mereka. Makanya banyak daripada kalangan wali-wali Allah, orang-orang saleh, yang mereka tuh merasa senang, merasa tenang ketika tertimpa satu penyakit. Makanya kita, bahkan ulun pun kadang-kadang merasa karunia yang Allah berikan kepada orang-orang yang memiliki penyakit yang berat. Memiliki penyakit-penyakit yang berat. Artinya apa? Artinya ketika itu, ketika Allah membuat orang tertimpa musibah atau penyakit yang berat, pada hakikatnya Allah pun ingin menghapuskan dosanya. Semakin berat cobaan seorang hamba, semakin besar juga Allah mengampuni dosanya. Ini sebagai kabar gembira bagi orang yang tertimpa penyakit. Tapi mudah-mudahan kita semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sehat ini adalah nikmat yang Allah berikan. Mudah-mudahan kita diberikan sehat dalam keadaan dosa diampuni. Tapi kalau seandainya kita tertimpa musibah yang namanya penyakit apapun itu, maka jangan bersedih. Kenapa? Karena pada akhirnya itu semua adalah ampunan yang Allah berikan kepada hambanya. Adapun permasalahan yang sering orang tanyakan, bagaimana kalau seandainya kita ini merintih ketika sakit? Misalnya kadang-kadang orang sakit, lalu kemudian saking sakitnya dia merintih. Apakah termasuk orang itu yang tidak bersyukur, atau ketika itu orang itu tidak merasa ini adalah karunia Allah? Maka kita katakan untuk merintih bagi orang yang sakit maka tidak apa-apa, tidak ada masalah merintihnya orang yang sakit. Kenapa? Karena rintihan itu timbul daripada menahan rasa sakit, bukan daripada keluhan. Kalau seandainya rintihan itu timbul karena sebab mengeluh, maka ketika itu memang tidak dianjurkan, bahkan dilarang. Kalau seandainya rintihan itu timbul karena rasa keluh kesah, tapi kalau seandainya merintih karena sebab kesakitan, maka kita katakan tidak apa-apa. Karena memang orang sakit ini kadang-kadang dihadapkan dengan satu penyakit yang sakit. Kadang-kadang orang ada luka, kadang-kadang orang ada diare, yang akhirnya dengan sakit itu mengulah dirinya merintih. Maka ketika itu untuk permasalahan itu tidak apa-apa. Bahkan Abu Hurairah berkata, mamaridun yusibuni ahabbu ilayya minal humma. Tidaklah ada satu penyakit yang lebih aku cintai tertimpa kepadaku melebihi daripada penyakit demam. Artinya penyakit demam ini adalah satu hal penyakit yang memang Allah turunkan kepada setiap manusia untuk menghapus dosa. Nah ini Abu Hurairah mengatakan, tidaklah satu penyakit yang lebih aku cintai, lebih aku sukai ketika menimpa kepadaku melebihi daripada penyakit humma, yaitu demam. Lianna tadkhul fi kulli udwin, karena itu menyeluruh masuk ke seluruh tubuhku. Semua tubuhku panas, ujar Abu Hurairah. Wa innallaha yu'ti kulla udwin haddahu minal ajr, dan Allah mengganjar setiap badanku ini dengan ganjaran. Semua badanku panas, maka ketika itu Allah pun ganjar semua badanku itu dengan pahala, ujar Abu Hurairah. Maka tidak ada satu penyakit yang lebih aku senangi daripada ketika tertimpa penyakit demam. Makanya kalau seandainya kita tertimpa demam, maka ketika itu lebih banyak kita bersabar. Bersabar. Tapi jangan lupa untuk berobat. Banyak orang mengatakan sabar, yang penting sabar, tawakal, lalu kada berobat. Padahal Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya asbab. Sebab kalau anak sembuh kayak ini. Tawakal itu kapan gerang orang disebut tawakal? Tawakal itu adalah ketika orang sudah menggawi usahanya, sudah selesai menggawi usahanya, lalu kemudian berserah diri, itu namanya tawakal. Seperti orang yang ketika ingin meninggalkan rumah itu dikunci dulu. Setelah dikunci,

segala macam dijaga, jendelanya ditutup, baru pergi. Ketika sudah pergi, lalu ia berserah diri, itu namanya tawakal. Adapun orang yang dari awal pintunya dibuka, perginya keluar rumah, pergi ke suatu kampung, suatu negeri yang berbeda, lalu kemudian rumah itu ditinggalkan dalam keadaan berbuka, terbuka, lalu ia mengatakan, aku sudah berpasrah diri kepada Allah, itu bukan namanya tawakal, tapi itu namanya jahlun. Artinya kada be, pintar. Nah itu. Jadi kita tawakal dulu, kita berusaha dulu untuk berobat, lalu kita serahkan hasilnya kepada Allah. Tapi pada akhirnya semua penyakit itu adalah jalan Allah untuk menghapuskan dosa seorang hamba. Makanya kita ketika ada orang, sebagian orang bahkan senang ketika tertimpa penyakit. Makanya pian jangan terkejut kalau seandainya ada dari kalangan sahabat atau kalangan aulia yang mereka tuh tidak memilih untuk berobat, bahkan mereka tidak ingin berobat. Kenapa? Karena ingin menikmati sakit itu, menikmati ketika Allah mengampuni dosa. Cuman kalau kita kadosa gini jauh empat-empatan kayak itu, ujung-ujungnya semua urusan kita terbengkalai. Nah itu. Di dalam hadis yang lain, Nabi Hurairah radhiyallahu taala qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Abu Hurairah pernah berkata, aku mendengar bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, ar-rihu min rauhillah, hembusan angin itu adalah semata-mata dari rahmat Allah. Taati bil rahmah, yang datangnya untuk sebagai rahmat kadang-kadang, wa taati bil azab, dan kadang-kadang datangnya sebagai azab. Fa idza raaitumuha, kalau seandainya kalian menemui hembusan angin atau tiupan angin, fala tasubbuha, dan maka janganlah kamu cela itu. Kalau misalnya ada angin berhembus kencang, maka jangan langsung dicela. Uma angin nijer, mengganggu aja. Mencela angin. Maka ujar Nabi, janganlah kamu mencela angin. Tapi ujar Nabi apa? Wasallallaha khairaha, mintalah kepada Allah daripada kebaikan ini angin. Jadi kita meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan angin, yang angin itu membuat kita selamat. Nah ini, wasta'idzu, dan mintalah perlindungan kepada Allah billahi min syarriha, daripada keburukan ini angin atau kejelekan ini angin. Kalau seandainya Allah hendak, angin itu bisa jadi berubah angin topan. Makanya kita ketika ada hembusan angin yang kuat, maka ketika itu kita meminta kepada Allah agar apa? Agar angin ini turunnya jadi rahmat, bukan jadi azab. Jangan gampang mencela angin. Ini kada angin sedikit berhembus, lalu kemudian angin nijer mengganggu aja. Misalnya subuh, kadang-kadang kan subuh tuh ada hembusan angin, kedinginan kita, umba anginnya mulah tambah dingin aja. Mencela angin. Maka ketika itu Nabi larang untuk kita mencela yang namanya hembusan angin. Dalam hadis yang lain, ujar Sayyidah Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW ketika ada hembusan angin, ujar Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Nabi ketika ada hembusan angin, Nabi berdoa, ya Allah, aku meminta kepadamu daripada kebaikan yang ada pada angin ini, dan aku berlindung kepadamu daripada kejelekan yang ada pada angin ini. Nah ini. Jadi kita dianjurkan ketika ada hembusan angin yang kuat untuk berdoa. Kalau hembusan angin sepoi, kita gak ada masalah, tutup masalah. Cuman kalau seandainya kita dihadapkan dengan yang namanya hembusan angin kencang, kan panik biasanya tuh. Apalagi hujan deras, angin kencang, atap goyang-goyang. Nah ketika itu kita dianjurkan Nabi untuk berdoa. Apa? Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Nah itu kita dianjurkan untuk berdoa dengan doa semacam itu. Kenapa? Agar supaya angin tersebut yang kencang awalnya bisa menjadi satu hal musibah, mungkin dengan berkat doa yang kita ucapkan tadi bisa berubah angin itu menjadi rahmat. Artinya apa? Aman sentosa. Intinya pada akhirnya supaya kita ini tidak mudah untuk mencela sesuatu. Kadang-kadang mulut kita ini begitu gampang untuk mencela sesuatu. Kadang-kadang angin lah dicela. Kadang-kadang misalnya ada batu, misalnya ada lobak atau lobang jalan, menghina langsung mencela jalanan, umat jalan nijer,

gerobak nih aja. Atau ada polisi tidur, memang ganggu aja polisi tidur aja. Semua kena cela. Artinya Nabi menegaskan kepada kita untuk jangan mencela satu hal apapun itu. Termasuk angin karena. Bahkan di dalam hadis yang lain Nabi bersabda, An Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasubbuddik fa innahu yuqidu lis-salah, rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Ujar Zaid bin Khalid Al-Juhani bahwasanya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tasubbuddik, janganlah kamu cela tuh yang namanya ayam. Ayo ayam jangan dicela. Janganlah kamu cela ayam, ujar Rasulullah. Fa innahu yuqidu lis-salah, karena ayam itu sebujurnya membangunkanmu untuk salat. Ada. Karena memang kalau seandainya kita perhatikan lah, rata-rata bang juga, kada berataan juga, kada semua juga, rata-rata ayam itu biasanya berkokok tuh subuh biasanya. Cuman ada bang memang seberat, kadang-kadang ayam tuh yang di luar daripada adat kebiasaannya, jam-jam 8 hanya berkokok ada. Cuman rata-rata ayam itu berkokok di subuh hari, ketika waktu itu masih gelap jam berkokok dah. Nah artinya apa ujar Nabi? Karena itu, karena hakikatnya sebujurnya ayam itu sedang membangunkan kita untuk sholat, maka jangan dicela. Amun saat ini mungkin kayaknya kada dapat lagi orang diistilah mencela ayam karena ayam itu membangun nih, karena berkokok kada mungkin. Awam gitu. Jarang kita temuin yang kayak itu. Cuman ini bukan sekedar ujar ulama syurahul hadis. Ahli hadis ini mengatakan Nabi ini bukan untuk berbicara untuk ayam aja sebujurnya, untuk semua binatang jangan sampai dicela. Nah nih, jangan sampai dicela. Bukan untuk ayam aja sebujurnya. Bahkan ketika itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah satu kali digigit nyamuk. Barakus digigitnya nyamuk. Satu kali pernah Sayyidina Ali bin Abi Thalib digigit nyamuk. Kemudian ketika itu Sayyidina Ali mencela itu nyamuk. Maka ketika Rasulullah mendengar, maka ujar Nabi, janganlah kamu cela nyamuk. Kenapa? Karena binatang inilah yang membangunkan Nabi dari para Nabi untuk mereka melaksanakan sholat malam. Janganlah kamu cela nyamuk. Kenapa? Karena nyamuk inilah yang membangunkan para Nabi ketika mereka untuk melaksanakan sholat malam. Jadi perhatikanlah, nyamuk itu normalnya nyamuk tuh biasanya lah adanya tuh pas malam, jam-jam 2 malam kadang-kadang, atau kita anak guring malam tuh bisa diganggu tuh dengan ya nyamuk. Dan antiknya nyamuk ini jarang ada nyamuk tuh pagi kan. Yang perhatikan adalah nyamuk tuh jam-jam 10 pagi jarang, tapi malam maka bahambur kan nyamuk tuh. Makanya ujar Nabi, janganlah kamu mencela nyamuk. Kenapa? Karena nyamuk itu adalah hewan yang membangunkan para Nabi untuk mereka melaksanakan sholat malam. Nah ini Sayyidina Ali belajar dari Rasulullah SAW. Artinya apa? Jangan mudah untuk mencela binatang apapun itu. Pada akhirnya semua binatang itu jangan dicela. Atau biar pernah ada tamu yang namanya nyamuk tuh pas siang hari. Awal emang kayaknya. Kalau ulun kada pernah panggil tamu nyamuk pas siang hari. Ada. Mungkin ada, cuman biasanya jarang. Artinya rata-rata nyamuk itu biasanya adanya malam, sebelum subuh biasanya. Memang tahu waktunya. Lalu kalau seandainya kita dilarang mencela nyamuk, kenapa kalau seandainya membunuh? Kan daripada pemahaman kita kan, kalau seandainya Nabi aja melarang untuk mencela, apalagi membunuh kan bahasa kita. Kalau kita pikirkan lagi, rupanya pernah satu kisah Nabi menceritakan. Ujar Nabi di dalam hadis, diriwayatkan Imam Bukhari kalau enggak salah. Di situ dikisahkan Nabi bercerita bahwasanya ada salah satu nabi dari para nabi yang mereka tuh digigit semut, disengat nyemut, ladagat hunnamal, disengat semut. Maka ketika itu Nabi itu membakar semua rumah semut, dicarinya kandangnya atau carinya markasnya si semut deh, rumah semutnya dicarinya, lalu kemudian dibakar. Kemudian ketika itu ujar Nabi, Allah Subhanahu wa taala langsung mewahyukan kepada nabi tersebut, ujar Allah, fahalla namlah wahidah. Kenapa kada cuman semut-semut yang menggigit ikam aja? Kenapa semua semut yang dibakar? Kenapa kada cuman satu semut aja yang menggigit ikam? Artinya apa yo? Artinya kalau seandainya binatang tersebut ada binatang yang mengganggu kita, contohnya nyamuk mengganggu kita kan tuh kadang-kadang. Maka ketika itu memang tidak apa-apa untuk

terbunuh. Karena pernah terjadi, ujar Rasulullah ketika menceritakan ada salah satu nabi yang disengat oleh semut. Disengat oleh semut. Lalu kemudian dibakar semua rumahnya oleh nabi tersebut. Lalu kemudian Allah wahyukan fahalla namlah wahidah. Kenapa ada cuma satu semut, ujar Allah? Yang menyengat siapa? Satu semut aja. Kalau kenapa semuanya dibakar? Artinya apa dari sini? Kita pahami bahwasanya kalau seandainya binatang tersebut mengganggu kita, maka masalah membunuh kada apa? Kada apa, Pak. Kalau wae gara-gara nabi melarang untuk mencela, kita kada wani lagi mencatuk nyamuk atau mencari nyamuk, memukul nyamuk. Bukan seperti itu maksudnya. Artinya kita silahkan kalau andai nyamuk kita mengganggu, ya catuk, pukul. Tapi kalimat nih keluar mencela, maka jangan. Nyata. Bahkan untuk sekelas binatang yang paling hina, apa gerang paling hina? Sebujurnya binatangnya ada gerang yang paling hina. Sebujurnya ada juga. Cuman ada binatang yang dikategorikan sebagai najis. Moga Allah, najis besar lah kita katakan. Yang harus dibasuh 7 kali, apa ya? Ya anjing tadi. Bahkan anjing pun kita kada dianjurkan untuk mencela, kan? Bahkan di dalam satu kisah Ibnu Mas'ud mungkar salah pernah mengatakan bahwa aku takut untuk menjelekkan anjing. Kenapa? Karena aku takut sifat-sifat anjing itu bakal nempel ke aku, ujar Ibnu Mas'ud. Ya, artinya jangan pernah meremehkan satu binatang apapun itu. Bahkan satu kisah yang diceritakan oleh Al-Imam Mutibi di dalam kitab beliau menceritakan bahwa ada salah satu pemimpin Mongol ini pernah satu kali raja Mongol atau pemimpin Mongol ini pernah menghina Nabi di dalam kamarnya. Ia memelihara anjing ketika itu. Ketika di dalam kamarnya asik menghina Nabi habis-habisan. Lalu kemudian tiba-tiba anjing yang dipelihara itu menerkam sampai muanya terkoyak. Akhirnya penjaga itu langsung mengambil tuh anjing diamankan. Ketika itu penjaganya pengawalnya memperingatkan. Ini mungkin karena sebab tuan ini menghina Muhammad, menghina Rasulullah. Maka ujar raja tadi, pemimpin Mongol tadi, bukan. Ini pasti gara-gara isyarat tanganku tadi, karena aku bergerak. Mungkin gara-gara isyarat tanganku ini anjing ini merasa terancam, bukan gara-gara menghina aja. Lalu kemudian raja tadi menyambung hinaan tersebut kepada Nabi Muhammad, disambung hinaan tadi. Rupanya anjing yang tadi ditahan oleh pengawal ngamuk sampai lepas, langsung menerkam raja dari sampai wafat. Dari cerita ini, ujar Imam Mutibi, dari cerita ini raja Mongol tersebut yang diterkam oleh anjing itu, habis itu 40 ribu daripada penduduk Mongol semua masuk Islam. Ayo, ini sekelas anjing. Bahkan anjing pun kada rela ketika Nabi dihina. Artinya apa? Jangan pernah menghina binatang apapun itu. Sekelas anjing aja ketika Nabi Muhammad dihinanya sarik. Artinya ketika, apalagi kan kita saat inilah, bukan hewan lagi yang dihina, manusia yang dihina. Bahkan manusia itu dihina dengan anjing juga. Apa coba salahnya coba binatang satu nih? Ketika kita dilarang aja untuk menjelek-jelekkan atau mencela binatang, kayak apa kalau seandainya berani memanggil dengan orang lain dengan kalimat celaan? Nah ini, na'udzubillahi min dzalik. Bagi kita sampai menjelekkan orang lain, kamu tahu lah fulan itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Habis satu hal kejelekan itu diumbar. Disebarkan. Ujar Nabi apa? Dalam hadis Imam Hasan Basri pernah mengatakan, man roma akhahu bidzambin qattaba minhu. Barang siapa, jadi Imam Hasan Basri, yang mencela saudaranya dengan satu kesalahan, satu dosa yang pernah ia lakukan, padahal orang tersebut telah bertaubat, maka pada akhirnya semua klaim yang ia lemparkan kepada saudaranya itu akan terbulikinya. Artinya apa? Satu hal, satu hari, pasti suka kada suka, rido kada rido, pastinya akan menggawi hal yang pernah ia sambat tadi atau ia sebutkan tadi. Setiap kejelekan yang pernah hanya sebutkan kepada orang lain, maka semua itu akan terbulik ke dirinya sendiri. Nah, Sayyidina Ali kan pernah mengatakan, kalau seandainya aku takut untuk menjelekkan seorang yang hamil. Kenapa? Karena aku takutan hamil juga. Saking takutnya semua yang dilemparkan ucapan akan terbulik ke kita. Nah, itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib kayak itu takutnya. Makanya kita untuk berhati-hati. Bagi sampai mencela orang lain, menyambat orang lain dengan kalimat yang tidak senonoh, na'udzubillah min dzalik. Kan banyak saat ini anak muda yang kayak itu.

Mudah-mudahan kita dilindungi beratan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perkara-perkara yang membuat Allah murka dan mengulah Nabi itu dari Allah. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Sahih Imam Muslim bahwasanya daripada Abi Hurairah, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi pernah bersabda, "Idza sami'tum siyahat diqah." Kalau seandainya ujar Nabi kalian mendengar kokokan ayam, fasalullah min fadlih, maka mintalah karunia Allah ketika itu. Kenapa ujar Nabi fa innaha ra'at malakan? Karena ketika ayam berkokok itu sebujurnya ayam itu melihat satu malaikat. Jadi ketika ayam berkokok itu dianjurkan Nabi untuk berdoa ketika itu. Meminta karunia Allah, apakah doa terserah aja. Ketika kita mendengar kokokan ayam, kita dianjurkan untuk berdoa. Kenapa? Karena ketika ayam berkokok, maka sebujurnya ujar Nabi ketika itu melihat malaikat. Makanya kita dianjurkan untuk berdoa. Kenapa? Karena mudah-mudahan ketika kita berdoa, malaikat itu ada lalu mengaminkan doa kita. Ketika doa itu diaminkan oleh para malaikat, maka kemungkinan besar pun Allah akan kabulkan permintaan tersebut. Allah akan kabulkan munajat atau doa yang kita sebutkan tadi atau yang kita munajatkan. Permasalahan yang lain lagi, Nabi berkata yang berkaitan dengan hal salat. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza uqimatish shalah fala salata illa al-maktubah." Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika orang itu sudah berkumandang iqamah, azan dah. "Idza uqimatish shalah terakhir fala salata illa al-maktubah." Maka tidak ada salat yang harus dikerjakan, yang boleh dikerjakan kecuali salat fardu. Jadi ketika seorang muadzin itu sudah mengumandangkan iqamah, maka kita ini tidak berhak untuk melaksanakan salat sunnah apa pun. Aneh. Menurut madhab Syafi'i boleh jumhur. Memang ada sebagian pendapat daripada madhab Abu Hanifah yang mengatakan boleh tetap melaksanakan salat sunnah, khusus salat sunnah subuh. Jadi ketika kita melaksanakan salat 2 rakaat sebelum subuh, pas kita hendak takbir rupanya muadzin sudah iqamah, maka menurut madhab Abu Hanifah tetap disunnahkan kita untuk salat sunnah 2 rakaat. Karena sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu dikatakan oleh Sayyidah Aisyah, bahwasanya wajar Sayyidah Aisyah tidak pernah Nabi memperhatikan salat sunnah. Salat sunnah itu tidak pernah diperhatikan Nabi melebihi daripada salat sunnah sebelum subuh. Jadi Nabi sangat memperhatikan salat sunnah sebelum subuh. Bahkan salat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Nabi adalah salat sunnah subuh sebelum subuh. Bahkan Imam Hasan al-Basri mengatakan wajib melaksanakan salat sunnah sebelum subuh. Jadi pada intinya ketika orang sudah mulai beriqamah, ada qomat, maka ketika itu kita tidak berhak untuk melaksanakan salat sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita, Allah berikan kita ilmu manfaat dunia dan akhirat, mudah-mudahan Allah tutup aib kekurangan kita, dan mudah-mudahan pada akhirnya Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, ba'adatul umur fi sihhatin wa khairin afiyah wala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ala man nabiy salafun asar wal hadratin nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirr asrarul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malikil yaumid din rabbil alamin hadza salatu wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'lain umidin. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal ruzuq wa salatu jasad wa ruwata wa nasuh. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li shaykhina wa li jami'il muslimin wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Ulul min tahala min taridha.

Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimat, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltim Tara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QRIS, Quick Response Indonesian Standard. Barcode QRIS dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti Pay Kaltim Tara, GoPay, OVO, Shopee Pay, Link Aja, Dana, E-Money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QRIS Islamic Center Provinsi Kaltim. Peran nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islam Center Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858

0: sihir nih, bisa mengendalikan ini, mengendalikan itu, dan menghadirkan kekaguman tersendiri. Maka Quran bantah, bukan, Sulaiman gak pernah mengajarkan sihir. Itu mu'izzat yang melekat pada Nabi Sulaiman. Ya, makanya Quran katakan Nabi Sulaiman gak pernah mengajarkan sihir. Sulaiman itu seorang rasul, punya mu'izzat tersendiri, bisa bicara dengan binatang, mengendalikan angin, dan mengendalikan berbagai hal. Paham tuh sini? Maka kalau ada yang mengatakan sesungguhnya sihir bersumber dari aspek kenabian atau mu'izzat Nabi Sulaiman, maka langsung ditolak oleh Quran. Jelas di sini? Ini bagian yang pertama. Memang hadir di masa Nabi Sulaiman, tapi bukan beliau yang mengajarkan. Jelas ya? Eranya di sini, tapi Nabi Sulaiman tidak pernah mengajarkan itu. Tapi yang paling luar biasa adalah Quran tidak mengatakan sihirnya, tapi menisbatkan hukumnya. Kata Quran, mustahil Sulaiman berbuat kufur. Wa ma kafara Sulaiman, menggunakan ma di situ. Menafikan, ma yang nafi, meniadakan. Sulaiman enggak akan pernah kufur dalam kehidupannya. Paham sih? Baik. Walakinna syayatina kafaru, tapi setanlah yang kufur. Ini aktornya sudah mulai dimunculkan oleh Quran. Setan. Dan langsung disebutkan hukum. Setan yang kufur. Kenapa kemudian setan ini disebut kufur? Kita lihat, yu'allimuna an-nasa as-sihra, karena setan ini dia mengajarkan sihir. Jadi ternyata yang mengajarkan sihir itu dibantah oleh Al-Quran, bukan Nabi Sulaiman. Itu adalah hal yang melekat pada dirinya sebagai mukjizat, tapi setan yang mengajarkan sihir. Yang nampak seperti mengagumkan, tapi membawa mabarat dalam kehidupan ini sangat bahaya. Dan langsung disebut oleh Quran, resiko. Resiko bersentuhan dengan sihir, resikonya kufur. Baik. Pelan-pelan. Saya cek dulu, sihir muncul di zaman siapa? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman penyihir bukan? Bukan. Apa beliau? Nabi Rasul dan manusia, kan? Baik. Dan dibantah oleh Quran. Sumber sihir dari siapa? Setan. Baik. Apa akibatnya kalau bersentuhan dengan sihir? Kufur. Jelas di sini? Baik. Siapa itu setan? Baik. Kalau tidak tahu, katakan. Allah ma'alam. Baik, malaikat ditanya berkata, Quran surah kedua ayat 32, Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana. Kami enggak tahu ya Allah kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Maka sahabat ditanya, mereka berkata, Allah wa Rasulullah alam. Saya enggak tahu, Allah dan Rasulnya yang tahu. Di malaikat dikatakan Allahu alam. Nah, sahabat dikatakan Allahu alam. Ada manusia bukan sahabat, bukan malaikat, bukan rasul. Oh, ditanya, tahu semua. Bukan dulu dilihat. Sudah kamu enggak usah banyak mikir. Kalau enggak tahu katakan Allahu alam, singkat. Enggak usah banyak dipikirin ya. Baik, mikirnya bikin kita susah. Ya, jangan parkir penuh mikir. Masya Allah, sudah cari parkir yang kosong, selesai. Apalagi sekarang aneh-aneh ya, lihat awan gelap, mikir terus bikin status dengan ini. Sekarang memang gelap ya, emang kenapa? Ada kerjaan. Ada kerjaan. Ayo sini, lihat. Siapa itu setan? Allah wa'alam, Allah yang tahu. Karena Allah yang tahu, kita tanyakan kepada Allah, siapa setan ini? Oke? Okay? Baik. Saya belum tuntaskan ayat ini, tapi saya coba temukan dulu ini. Hati-hati Bu ya, Pak. Karena kalau bicara dengan setan, nanti bicara tentang setan, bukan bicara dengan setan ya. Kalau bicara tentang setan, ini akan kompleks masalahnya. Akan kompleks masalahnya. Lihat sini. Setan itu selalu digambarkan evil gitu kan, dengan iblis konotasinya. Padahal gak setiap setan itu iblis. Yuk, apa bedanya antara setan dengan iblis? Ibu buka kalimat iblis pertama di Quran, surah kedua Al-Baqarah ayat 34. Oke, okay, posisi paling kiri di pertengahan. Enggak sedikit ke atas, ini yang nomor 7. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ketika kami perintahkan pada para malaikat dan jin yang ada pada saat itu untuk hormat kepada Adam, sujud penghormatan. Ingat, bukan sujud penyembahan di sini. Sujud itu puncak penghormatan. Ingat, hormat. Maka semua hormat kecuali iblis. Ingat? Ada dia enggak mau menghormati Adam, wastakbar karena sombong dia. Sikap sombongnya disebutkan di Quran surah ke-7 nanti, Al-A'raf dari ayat 11 sampai ayat 13 nya. Ya, ketika dikatakan ma mana'aka alla tasjuda idz amartum, kenapa kamu enggak mau sujud ke Adam saat saya perintahkan? Di ketika Allah sampaikan, "Hei, kamu saat sujud ke Adam itu bukan nyembah Adam, tapi karena saya perintahkan." Ini bukan karena sujudnya, saya enggak penting, enggak butuh dengan sujud kamu ke Adam. Sama dengan kita saat sholat, Bu ya, Pak ya. Saat kita sholat, tuh Allah enggak butuh dengan sujud kita. Semuka bumi dan langit enggak sholat, enggak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tetap dia Tuhan. Tapi yang butuh kita untuk menunjukkan ketaatan kepada Allah. Makanya kata Allah, saya nyuruh kamu sujud bukan karena sujudnya, tapi karena saya perintahkan kamu. Kamu enggak taat sama saya. Apa kata iblis? Ana khairum minhu. Saya lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan saya dari api, dia cuma dari tanah aja. Masa yang levelnya tinggi mesti hormat kepada yang rendah? Ini sombong. Paham ini? Baik, maka dari itu kemudian Allah murka kepada makhluk ini, diminta untuk keluar dari rahmat Allah. Keluar kamu, gitu kan? Keluar. Pergi gitu kan? Kemudian keluar dari tempat terbaiknya, dia pergi secara singkat saja. Nah, ketika itulah kemudian Adam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu dan bapak sekalian, untuk masuk ke tempat terbaik di surga. Quran surah kedua 35-nya. Lihat kalimatnya. Qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Dan kami firmankan pada Adam dan istrinya, pasangannya, masuk kamu ke surga. Tapi saat dia masuk ke situ, iblis pun kemudian bermohon kepada Allah. Ya Allah, saya ingin buktikan bahwa saya memang lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Ya, kalau ingin bukti, saya ingin tunjukkan, beri saya kesempatan, saya goda Adam sampai melanggar ketentuan. Maka diajukan proposal kepada Allah, minta permohonan supaya diberi kesempatan goda Adam. Saat menggoda itu, tujuannya hanya membuktikan bahwa saya memang hebat, enggak layak saya sujud kepada Adam. Ya. Maka apa yang terjadi? Allah izinkan, silakan. Silakan, tapi Adam pun diberikan perisai untuk bisa dijaga di situ. Nah, yang ingin saya sampaikan, ketika iblis ini mulai menggoda kepada Adam, maka namanya dirubah oleh Allah menjadi setan. Quran surah kedua ayat 36-nya. Fa'azallahuma syaitan. Lihat kalimatnya. Kelihatan bedanya antara iblis dengan setan? Di saat disebut iblis, dia belum menggoda Adam. Gak menggoda Adam. Dia cuma menyimpang dari ketaatan kepada Allah. Baik, siapa makhluk ini? Makhluk iblis ini siapa sebetulnya? Diterangkan di Quran surah ke-18 ayat ke-50. Posisi paling kanan di pertengahan ini. Kalimatnya ini sama persis pembukanya dengan yang ini, 7 dengan 8. Di sini wa idz qulna lil malaikati, di sini wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam, ketika kami perintahkan kepada malaikat dan jin yang ada pada saat itu untuk hormat sujud kepada Adam, fasajadu, semua sujud hormat illa iblis, kecuali satu makhluk iblis. Siapa iblis ini? Kana minan jinni fa fasaqa an amri rabbih. Dia termasuk kalangan jin yang menyimpang. Jin, ini asalnya jin yang menyimpang. Jin yang menyimpang. Fasik. Saya turunkan sebentar ya, fokus sampai sini, fokus dulu ya. Iblis asalnya jin yang menyimpang. Termasuk kalangan jin awal mula. Kalimat menyimpangnya dari kata fasak. Fa fasaqa an amri rabbi. Pekerjaannya disebut fasak. Makhluknya disebut fasik namanya. Yang menyimpang dari ketentuan Allah. Allah minta dia sujud kepada Adam, dia menyimpang. Kenapa? Karena sombong. Oke. Lihat sini Bu ya. Fokus ya. Saya berikan makna bahasanya. Saya tulis begini. Iblis. Iblis. Kalau saya turunkan akar katanya, ada balasan. Kalau saya balik hurufnya di ilmu sharaf, ada qalbun namanya, kita balik jadi lam basa, lam basin atau labisa. Di hurufnya masih sama, ba lam dengan sin, ni lam ba dengan sa. Kalau saya katakan labisa, itu artinya sesuatu yang baik menutup yang tidak baik. Jadi kalau ada yang tidak baik, gak mau tampak, terus saya tutup dengan yang baik, sehingga kelihatan yang tidak baiknya, maka itu disebut dengan labisa. Penutupnya disebut dengan libas. Makanya pakaian disebut dengan libas. Libas, pakaian. Kenapa disebut dengan libas? Karena pakaian ini untuk menutup aurat yang tidak ingin tampak, gak mau kelihatan. Paham? Baik, takwa itu disebut dengan libas. Walibasu takwa dhanika khair. Takwa itu perhiasan terbaik untuk menutup keburukan kita. Jadi kalau tidak ingin dipandang buruk, berlakulah yang baik-baik. Menutup kata-kata baik, menutup yang kotor. Pandangan baik, menutup yang buruk, dan seterusnya. Tapi kalau ibu balik, misal, yang kotor menutup yang baik, maka kalimatnya berubah dari lamisa jadi balasa. Lihat ya? Kalau kemudian jadi tertutup, misal, oleh yang kotor itu, maka yang ditutupnya disebut dengan iblis namanya. Kenapa disebut dengan iblis? Ingin diterangkan, ini asalnya jin ini sebetulnya punya sifat baik asalnya. Baik dia. Ya, dia menyembah Allah, dia hormat dan seterusnya, dia beribadah. Cuma ketika diciptakan Adam, dia cemburu. Muncul kesombongannya. Tertutuplah kebaikannya selama ini dengan sifat sombongnya. Seakan-akan kebaikan itu muncul, ditutup oleh sifat buruknya yang sombong ini. Tertutup semuanya. Maka saat itulah kemudian ketika menutup disebut dengan iblis. Paham ini? Karena penyimpangan ini. Ya, Anda bisa bayangkan, karena sombong luar biasa, tidak mau menerima perintah Allah, tidak mau taat kepada Allah, diusir dari rahmat Allah, dijanjikan kemudian dengan neraka dan kekal di dalamnya. Saya mau tanya begini. Tadi jinnya iblis tinggalnya di mana? Di? Kalau tidak tahu, katakan. Baik. Tadi ini peristiwa terjadi di mana? Di langit atau di bumi? Di langit. Jadi tinggalnya di mana? Di langit ya. Perhatikan. Ibu, saya mau tanya, apa perbedaan waktu? Ada perbedaan waktu antara di langit dengan di bumi. Satu harinya di akhirat, di langit, sama dengan berapa lama di bumi? Seribu tahun ya. Bagaimana tahunya? Quran surah ke-32 ayat ke-11 dan surah Al-Ma'arij ya. Baik. Fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun. Seharinya sama dengan 1000 tahun yang kita hitung. Jadi kalau sehari dikerjakan di akhirat sama dengan 1000 tahun. Artinya kalau kita nikmat sehari saja di akhirat, itu nikmatnya sama dengan 1000 tahun di dunia. Satu detiknya sama dengan 48 hari. Jadi kalau ada orang masuk neraka nanti misal, satu detik saja itu sakitnya sama dengan 48 hari di dunia. Kalau ada orang masuk surga, sedetiknya sama dengan 48 hari nikmat dunia. Indahnya luar biasa. Artinya, lihat ini yang mau saya sampaikan. Kalau jin ini pernah ibadah menyembah Allah, cuma sehari aja hitungan akhirat, itu sama dengan 1000 tahun hitungan dunia. Tapi yang tahukah ibu, tahukah antum teman-teman di sini, termasuk ikhwan yang ada di sini, lihat sini, 1000 tahun ini nggak ada nilainya. Ketika dia bersikap sombong, keluar dari ketentuan kepada Allah, tertutup semuanya, keluar dari rahmat Allah, neraka juga kekal di dalamnya, nggak ada nilainya. Sekarang manusia ada nggak yang pernah menyembah Allah selama 1000 tahun? Terus ada. 2000 tahun, 3000 tahun. Iblis saja, ini, jin saja yang taat, pernah menyembah Allah, taruhlah misalnya 10 hari, 10.000 tahun, misal, itu enggak ada nilainya ketika dia sombong. Sekarang manusia yang ukuran umurnya enggak nyampe 200 tahun, mau sombong. Ya, apa yang mau dibanggakan ini kan? Ini yang paling bahaya. Nah, secara singkat, kita sudah tahu sekarang, dia jadi iblis, tapi dia belum menggoda Adam. Maka ketika, nih, Adam dimasukkan ke dalam surga, Adam masuk surga, sifat sombongnya ini pun tidak kemudian membimbing dia untuk bertobat, tapi masih menutup dia dari hidayah. Lihat, sombong salah satu fatalnya adalah akan menutup seseorang dari pintu hidayah. Sulit, orang sombong itu sulit diingatkan. Termasuk sombong dalam urusan ibadah, sombong dalam urusan ilmu, kedudukan dan sebagainya. Ini saf sudah mau lurus pak, sampingnya masih ada yang kosong tuh, ingin dirapatkan. Pak, tolong pak, rapatkan supaya sholatnya enak. Kamu siapa? Masya Allah. Kamu baru di sini. Saya sudah lama di sini. Saya sudah 15 tahun di masjid ini. Padahal masjidnya baru 10 tahun, Bu. Kadang-kadang susah gitu. Nah ini. Jadi susah mau diingatkan pada yang baik, sulit. Jadi sombong itu kadang-kadang bisa menutup pintu untuk mendapatkan masukan bahkan hidayah. Fir'aun gak mau tobat karena sombong. Korun, ya, tidak karena sombong. Hampir semuanya musnah karena sombong. Gitu. Ini poinnya. Nah, karena sifat inilah kemudian dia ingin buktikan, bukan tobat. Ketika Allah murka kepadanya, Allah sebetulnya masih memberikan peluang untuk tobat. Tapi karena sifat sombongnya dia katakan, saya akan buktikan ya Allah saya lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Beri saya kesempatan untuk menggoda Adam. Maka ketika iblis menggoda Adam, namanya dirubah oleh Allah menjadi setan. Dia Quran surah kedua ayat 36. Fa'azallahumma syaitan. Apa itu setan? Secara bahasa beda dengan ini. Kalau ini lebih kepada makhluk. Syaitan asalnya dari kata syaitona. Syaitona. Shin besar, ta'nun. Apa itu syaitona? Sesuatu yang menjauhkan, hal yang menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau dipersingkat, segala hal yang menjauhkan kita dari Allah itu disebut dengan syaitona. Kalau ini melekat pada satu makhluk, apapun makhluknya, baik benda hidup ataupun mati, nampak atau tidak, maka ketika melekat padanya, kalimat yang berubah dari syaitona menjadi syaitan. Dari syaitan, di segala hal yang menjauhkan kita dari Allah, maka sifatnya disebut dengan syaitan. Apapun makhluknya, pelan-pelan, baik dia tidak tampak ataupun tampak terlihat langsung oleh kita, ya. Sekalipun itu cuma lampu menjauhkan kita dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan membuat kita fokus untuk belajar, nah itu juga sama, ya. Kita lihat nanti. Lihat sini, fokus. Misal, sesuatu yang terlihat, yang kedua tersembunyi tidak tampak. Saya turunkan dulu ya. Lihat sini, saya mau ajarkan sesuatu yang indah dalam bahasa Arab. Setiap ibu bapak menemukan kata yang diawali dengan huruf jim dan nun, apapun setelahnya itu pasti tersembunyi. Ya, jannah, jim dengan nun. Setiap ada kata jim dengan nun di awalnya itu pasti nggak nampak, tersembunyi. Jin, kenapa disebut dengan jin? Karena saat diciptakan dia tersembunyi, nggak nampak dalam pandangan kita. Di fitrah jin itu memang tersembunyi, nggak nampak. Jadi kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang keluar dari fitrahnya. Pasti jin bermasalah itu, pasti bermasalah. Ya. Dan yang paling masalah manusia yang cari-cari penampakan jin, itu repot. Misal, janin, perempuan punya janin, jim, nun, ya, nun, ini. Kenapa disebut dengan janin? Karena tak nampak dalam pandangan kita, tertutup. Jannah, jim, nun, tak. Kenapa disebut dengan jannah, surga? Karena sekarang belum tampak dalam pandangan kita. Setiap yang tidak tampak disebut dengan jin dan nun. Sekarang perhatikan, setan ini sifat yang menjauhkan dari Allah, bisa muncul dari segala yang tidak tampak. Tadi segala yang tidak tampak disebut dengan apa, Bu? Jin. Jin dengan nun. Jin. Fokus. Tadi iblis asalnya dari apa? Jin. Berarti iblis pun berpeluang besar dan pasti ini bagian dari setan. Karena tugasnya menjauhkan Allah, orang dari Allah. Paham sini? Nah, satu, ini tidak tampak. Kedua, bisa juga tampak, kelihatan oleh kita. Ya. Bahkan ngajak-ngajak. Bisa. Nah, lawan dari jin itu lawannya cara bahasa itu disebut ins. Jin lawannya ins, al-ins. Dari kata al-unsu asalnya atau al-anasu, ins. Suatu yang tampak. Makanya manusia itu kenapa disebut ins? Ins karena memang tampak. Ketika lahir tampak, kelihatan. Jadi ketika dilahirkan dia menangis, ya, kelihatan fisiknya ada. Dia agak aneh kalau seorang ibu melahirkan tangisannya kedengaran tapi wujudnya enggak ada misalnya. Ya, mana orang yang mana? Enggak, itu mustahil. Pasti kelihatan. Ini untuk membedakan antara manusia dengan jin. Ya. Makanya fitrah manusia itu selalu tampak, nampak, terlihat. Jadi kalau ada manusia punya kebiasaan suka sembunyi, enggak mau kelihatan. Ya, ke masjid sembunyi-sembunyi, ke rumah ada pintu depan lewat jendela gitu kan, muncul. Itu tidak ada beda dengan bukan. Saya tidak pernah sebutkan itu. Ya, tidak ada beda dengan sifat fitrahnya yang punya masalah. Jadi kalau jin melakukan penampakan, jin punya masalah keluar dari fitrah, dan manusia pun yang suka sembunyi-sembunyi itu menunjukkan orang sedang punya masalah. Kalau ibu ke rumah anak sudah mulai nggak suka kelihatan langsung, ngumpat-ngumpat, itu anak sedang punya masalah. Dan dia kena keluar dari fitrahnya. Makanya di Quran itu jin dengan ins selalu dipasangkan. Ya ma'syaral jinni wal ins, wa ma khalaqtal jinna wal ins, disebutkan 18 kali dalam Al-Quran pasangan ini. Jadi bisa nampak terlihat ins. Jamak dari kata jin disebut dengan jinnah. Jamak dari jin al-jinnah. Jamak dari ins itu nas, an-nas. Nas disebutkan 241 kali dalam Al-Qur'an. Lihat sini. jamak dari jin itu jin, jamak dari ins itu nas. Lihat kalimatnya, dan ins disebut juga dengan manusia, orang. Nas jamaknya. Jadi begitu jinnah disebutkan, nasnya pun disebutkan. Minal jinnati wan nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi shuduri nas. Itu setan. Minal jinnati wan nas, bisa bentuknya jin, bisa nas, bisa tampak termasuk manusia. Jadi yang disebut setan itu bukan cuma jin dari kalangan iblis, tapi manusia pun berpeluang jadi setan ketika sama-sama berkolaborasi menjauhkan seseorang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mas sini. Baik, ibu tiba-tiba mau pengajian misalnya kan, mau datang ke Talim. Mau kemana sih? Mau ke Talim sekalian sholat duhur. Ah, sholat nomor 2, nomor 1 kan belajar dulu, yuk bisa. Jadi ketika ada seseorang mengajak kepada keburukan, maka bersamaan dia sedang ini jadi setan. Sifatnya membawa orang menjauh dari Allah. Jadi malam mau tahajud, begitu mau tahajud suami tiba-tiba muncul. Suaranya kencang sekali. Wah, ya Pak. Sini temani Papa. Mana mau tahajud? Ah, nanti saja sini. Ini bolanya lagi rame nih. Masya Allah. Misal, pengen ditemani. Pada saat dia menarik seseorang, istri misalnya, ingin ibadah kepada Allah, ditarik dalam urusan yang lain yang menjauh dari Allah, maka suami Anda pada saat itu sedang menjadi, bukan saya yang katakan sih. Ayo ini ya. Setiap orang yang mengarahkan kepada hal yang menjauh dari rahmat Allah, maka ini poinnya. Dia sedang terikat dengan kata tadi, setan. Jamak dari setan, asyaitan, asyaitan, itu jamaknya disebut dengan syayatin. Syayatin, itu jamaknya. Ya. Fokus, jamaknya apa? Syayatin. Masih ingat di Quran surah kedua ayat 102 tadi, ketika menyebut sihir, yang disebutkan kalimat yang bukan setan, tapi jamaknya, syayatin. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Tapi setan-setanlah yang kemudian kufur. Ketika disebutkan dalam bentuk jama syayatin, ini bukan hanya menunjukkan satu makhluk dengan satu sifatnya, tapi mungkin ini banyak. Jadi Quran ingin mengatakan yang terkait dengan sihir itu barangkali bukan hanya kalangan jin saja yang dipelopori oleh iblis, tapi boleh jadi ada kalangan manusia pun terlibat di situ. Saya beri rumus dulu ya. Karena di dalam Quran disebutkan satu keterangan yang kemudian keterangan itu baik, tapi ini bukan setan. Baik, ini saya memang berlari, kita teruskan ya. Baik ya. Jika disebutkan dalam Al-Quran satu keterangan yang tidak menyebutkan kapan kejadiannya, siapa tokohnya, berbuat umum, itu pertanda kejadian dimaksud akan berlangsung lagi di masa depan, di setiap masa dengan tokoh-tokoh dan masa yang berbeda. Sebaliknya, kalau disebutkan spesifik siapa tokohnya, tanpa inisial, langsung kapan kejadiannya, ini menunjukkan bahwa peristiwa dimaksud hanya akan terjadi pada orang itu, tidak akan menimpa dan mengalami yang lain. Misal Maryam binti Imran, disebutkan langsung namanya, bahkan dengan bintinya. Wa Maryam binti Imran, dan Maryam anak perempuannya Imran, bisa mengandung, bisa melahirkan tanpa disentuh oleh laki-laki manapun. Walam yamsasni bashar, kata Maryam, saya tidak pernah disentuh, tapi bisa mengandung, bisa melahirkan, beliau suci. Dan peristiwa itu tidak akan pernah terjadi pada perempuan manapun lagi di muka bumi ini. Makanya langsung disebutkan bintinya kepada Imran, supaya nanti kalaupun ada yang mengaku ke Maryam kemudian mengatakan, saya juga bisa kok mengandung melahirkan tanpa bapak. Banyak yang begitu. Tapi kalau tidak pernah disentuh laki-laki mana pun, cuma Maryam binti Imran, anak perempuannya Imran, ya, bukan anaknya yang lain. Jelas di sini? Baik. Jadi kalau kita turunkan ini, ada peristiwa tidak disebutkan siapa spesifik tokohnya, kapan kejadiannya, ini pertanda kejadian ini akan berlangsung lagi di setiap masa, bahkan dengan tokoh-tokoh yang berbeda. Sihir ketika disebutkan masuk konsep yang ini. Gak disebutkan siapa tokohnya, kapan kejadiannya, ini pertanda di setiap masa selalu ada orang tertarik untuk kemudian berpalian dengan sihir dan menggunakan dalam kehidupan, termasuk mungkin di masa kini. Ini poin yang mau saya sampaikan. Dan perbuatan ini tidak akan pernah jauh dari dua faktor ini. Kalau bukan setan, dari kalangan jin, maka pasti manusia. Dan keduanya mungkin bisa berkolaborasi untuk menghadirkan sesuatu yang dampaknya lebih buruk lagi. Jadi kalau ada kemudian terjadi sihir-sihir dalam kehidupan, itu tidak ada yang lain kecuali sumbernya cuma dua ini. Paham sih sini? Baik. Jadi kita sudah temukan di sini kalimat ini. Apa hukumnya? Baik, sudah jelas. Tidak ada yang lain, kata Quran. Makanya tiga madzhab sepakat di sini. Pelakunya yang sengaja melakukan sihir, ya sengaja dia berkecimpung di sihir, paham resiko, tapi dia memilih itu, maka selesai. Kata Quran, kafaru kufur hukumnya. Makanya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, sepakat tiga imam ini menghukumi pelaku sihir yang langsung dengan sihir, ya langsung mengerjakan sihirnya, bukan terkait dengan perantara-perantara, magic dan sebagainya, misal yang menggunakan benda-benda, ya itu langsung dihukumi sebagai kufur. Kafir, orangnya disebut kafir. Kalau sudah kafir, dia keluar dari akidah. Akidahnya bermasalah. Makanya disebut dalam Sab'ul Mubiqat, ya, tujuh dosa besar. Dosa besar yang bisa beresiko kepada jatuhnya hukum kufur. Orang yang disebut dengan kafir. Oh, hati-hati ya. Ini saya turunkan sejarah sudah diketahui. Sumbernya setan. Setan bisa berasal dari kalangan jin atau manusia. Di pelaku sihir itu nggak akan jauh dari ini. Kalau bukan kemudian dari jin atau manusia, atau kemudian bahkan yang terjadi kolaborasi antara keduanya, manusia yang memanfaatkan jin. Jelas ya? Baik. Apa hukumnya? Akibatnya apa? Akibatnya pertama, secara hukum syariat, dampak kepada syariat ini bisa membatalkan akidah. Ya. Menjadikan pelakunya terkena hukum kufur, orang yang disebut dengan kafir. Baik, pelan-pelan sekarang. Sekarang saya mau terangkan dulu sebentar ya. Saya mau terangkan sebentar. Kata kufur ini, ketika diungkapkan dengan bentuk kata kerja di Quran, bukan menunjuk kepada orang. Ini yang jadi kemudian perselisihan di antara para ulama. Karena di Quran, kata kufur dibagi tiga bagian. Satu, dalam bentuk kata kerja, kafar. Jamaknya kafarun. Kafar jamaknya kafarun. Yang kafar ditemukan di Quran surah ke-14 Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum kafar. Jamaknya kafaru, Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat ke-6. Posisi paling kanan sebelah atas. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kalau disebutkan kalimat kafar, kafar ini yang dimaksud perbuatannya, bukan orangnya. Bukan orangnya langsung. Kalau manusia bukan disebutkan maksudnya non-muslim. Ya. Tapi setiap perbuatan yang berpotensi melahirkan kekufuran. Ini tidak harus dilakukan oleh non-muslim. Kalau non-muslim jelas gitu kan. Nah, ini muslim. Dia muslim tapi melakukan perbuatan yang resikonya gitu kan bisa menghadirkan dosa besar, tidak jauh beda seperti orang kafir, seperti orang kafir. Misal orang yang sengaja meninggalkan sholat, sengaja gitu kan, itu dihukumi kafar, dia dosa besar di sini, walaupun dia tidak keluar dari akidah secara langsung. Ya, sama aja apa bedanya dengan orang yang non muslim enggak sholat, kemudian dia pun sudah muslim enggak mau sholat juga, maka bahasa Qurannya kamu kok kayak enggak ada bedanya dengan orang non muslim. Kalau dia tidak tobat, maka jatuh dalam dosa besar yang nanti disamakan dengan orang-orang kafir hukumnya. Kalau dia tidak tobat, ini disebut dengan perbuatannya. Kalau orangnya langsung non-muslim langsung, itu disebut dengan kafir yang tidak beriman. Jadi kalau disebut istilah kafir, ini langsung menunjuk pada orang, bukan perbuatan. Jadi kalau yang ini non-muslim, orang ini tidak beriman. Kalau yang ini pada perbuatannya, jadi bisa dilakukan oleh orang yang mengaku beriman, tapi perbuatannya mengingkari imannya. Baik. Kalau sudah ada kalimat ini berarti dosanya cukup besar, dosa sangat besar yang nggak ada bedanya dengan yang ini. Dan sebetulnya kata kafir itu kafir gitu kan, tidak hanya menunjuk kepada yang tidak beriman, non-muslim. Tapi sebetulnya kata yang sangat sopan dalam bahasa Arab ini. Halus sebetulnya. Sopan.
1: Karena kafir itu asal katanya sesuatu yang terhalang. Sesuatu yang terhalang. Gak pakai orang terhalang. Misal.
0: Ini apa? Spidol, saya simpan di belakang ini. Spidol terhalangi oleh ini. Maka saya sebut hadi kafir. Kafir, terhalang. Diserap ke dalam bahasa Inggris jadi cover. Cover, cover itu penutup, terhalang, penutup, sesuatu yang menghalang. Itu dari bahasa Arab. Banyak kok kosakata bahasa Arab diserap ke dalam bahasa Inggris. Sugar, sugar itu dari kata sukar, gula. Sugar gitu ya, banyak. Ya cover, tertutup. Ya makanya ketika orang-orang di zaman Nabi diajak masuk Islam, kemudian dia masih menolak, menutup dirinya, gak mau menerima, oleh Quran disebut kafir. Dan mereka gak marah karena sopan bahasanya. Silakan cek oleh ibu. Ada sekelompok kalangan tokoh-tokoh orang-orang pada saat itu datang kepada Nabi malam-malam mengatakan, Muhammad kita gak usah lah, kita memang beda, tapi kita gak usah ibu, gak usah berselisih, gak usah perang. Ini aja kita gantian aja. Kami nyembah Tuhan kamu sekarang, besok-besok kamu nyembah Tuhan kita, bergantian kita. Apa jawaban Nabi? Nabi diam turun ayat. Surahnya bahkan disebut dengan nama mereka. Al-Kafirun, jamak dari kata kafir. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan Muhammad pada mereka, hei orang-orang kafir. Kafir, ketika dikatakan kafir, mereka tidak marah kok. Karena mereka mengakui ketika diajak, mereka tidak mau. Hei kafir, memang saya kafir, saya menutup diri, saya tidak mau dengar kamu Muhammad. Makanya ketika ayatnya turun, mereka itu orang jahiliyah, fasih bahasa Arab, sangat mengerti bahasa Arab, disebut kafir tidak marah. Kenapa kamu menutup kafir? Dasar begini, enggak, biasa aja. Ya karena kata-katanya sangat sopan, sebetulnya kamu masih terhalang. Ya saya memang terhalang, kamu mau apa? Kata mereka demikian. Makanya ketika ayatnya turun, mereka biasa saja, mereka pergi. Yang paling aneh itu orang sekarang. Ya, ini disebut kafir, dia gak bisa bahasa Arab. Ya, dia gak paham bahasa Arab, gak bagus bahasa Arab, dia gak pasti bahasa Arab. Disebut dengan bahasa yang halus, marah. Kamu kafir, dia kata siapa ya? Oh, Masya Allah. Orang Arab aja gak marah, kenapa antum marah? Itu bahasa sangat sopan sekali, gak sopan sekali. Silahkan bedakan dengan sisi yang lain nih. Saya pernah temukan kalimat gitu kan, entah di mana ini orang yang tidak sepaham disebut dengan domba. Anda bisa bayangkan, kita masih sopan terhalang, ini domba tersesat lagi, domba yang tersesat, bisa lihat ini statusnya begitu di situ. Nah, ini cuma perbandingan ilmiah ya, hati-hati juga, jangan capek kemudian jadi marah dan besok-besok saya pulang di sini tersangka nanti ya. Sensitif sekarang dan ini bukan persekusi ya, awas hati-hati. Ayo kembali ke sini, sudah. Jadi saya mau turunkan supaya kita paham bedanya. Kalau yang ini orangnya. Kalau yang ini perbuatannya. Kalau kita mau gabungkan keduanya, kemudian bisa berbahaya bagi kepentingan akidah, bahkan menzalimi kemudian orang-orang Islam ya, maka dijamakkan bentuknya. Keduanya digabungkan jadi kufar namanya, kufar. Ini perbuatan plus orang. Ada di Quran surah ke-48 ayat ke-29. Quran surah 48 ayat 29. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar. Muhammad itu utusan Allah. Orang-orang yang mengaku mengikuti beliau bersama Nabi, bersama tuntunan Nabi, tegas pada segala hal yang menyimpang. Tegas. Ini pada perilaku yang menyimpang ini yang melahirkan dosa besar, tegas, jauhi, hindari. Zero tolerance. Enggak ada toleransi di sini. Termasuk kepada orang-orang yang berpeluang mencelakakan. Mobil Anda diambil, Anda proses, teriak-teriak, Anda pertahankan. Iman Anda diambil, masa Anda diam saja? Ya, jadi pada hal yang segala hal yang menyimpang kita tegas di sini. Ya, poin. Lihat sini poinnya. Dan sihir digolongkan pada ini. Tidak disebut dengan ini. Seakan-akan Quran ingin mengatakan, lihat kalimatnya. Bahkan sihir pun berpeluang dikerjakan oleh orang yang mengaku muslim. Tapi dia melakukan ini. Dan itu dosa besar. Jika Anda menemukan yang seperti itu, tegas, tinggalkan, jauhi, karena resikonya bisa berbahaya. Paham di sini? Baik. Kita punya waktu berapa menit lagi atau habis? Karena kita belum membahas tentang dampaknya kepada fisik, kemudian bagaimana cara mencegahnya, please mengobatinya. Kita punya berapa menit lagi? 10 menit lagi. 10 menit lagi, baik, alhamdulillah. Saya sih kalau nggak salah, saya ingat tadi 12 lewat 10 kita berhenti, kemudian kita jeda, gitu kan? Baik, kita teruskan 10 menit lagi, insya Allah. Ayo, sekarang kita masuk cepat sekali ke sini. Akibat kedua kepada fisik plus dengan solusinya. Quran surah ke-113 nih. Nanti ini terakhir saya sebutkan ini. Kalau benar-benar masih ada, kita bisa berkisah tentang dua orang malaikat, Harut dan Marut ya, tapi kayaknya agak susah mengambil waktunya. Lihat sini. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Katakan Muhammad, aku berlindung kepada Allah Tuhan yang menguasai al-falak. Apa itu falak? Falak. Nih bu ya, tadi sahar menjelang fajar. Kalau sahar mau berakhir, maka muncul falak. Nggak sih? Makanya disebut falakus subhi. Waktu yang menegaskan waktu subuh telah datang, fajar telah datang. Falak. Lihat, kalau falak sudah datang, cahaya muncul. Cahaya muncul, masya Allah. Jadi sesuatu cahaya menembus yang gelap, masya Allah. Dengan datangnya cahaya ini, yang gelap kemudian sirna. Ya, yang gelap sirna. Makanya diisyaratkan di Quran dengan benang putih membelah benang hitam. Quran surah kedua 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Silakan kamu makan minum sepuasnya di malam Ramadan sampai tiba benang putih membelah benang hitam ya dalam suasana fajar. Maksud benang putih membelah benang hitam itu jadi cahaya sudah muncul, yang hitam sudah mulai terhilangkan. Dia indah sekali kalimatnya. Ketika akan menyebut sihir, kemudian meminta solusi, karena ayat ini terkait dengan sihir, surat ini. Sihir itu disebut tadi gelap. Sebab yang memang kan gelap kan. Kalau Anda ingin mengatasi tentang sihir itu, maka berlindunglah kepada Allah yang punya cahaya untuk menembus segala kegelapan itu. Kalau Anda kemudian terperangkap oleh sihir, dikerjain orang dan sebagainya, maka minta perlindungan pada pemilik falak, yang dia punya sinar bisa menembus segala yang gelap itu, termasuk sihir hancur kemudian oleh sinar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ini? Min syarri ma khalaq. Khalaq, ma khalaq. Dari segala keburukan makhluknya, syarun itu tidak ada yang lebih buruk dalam bahasa Arab menunjuk pada satu keburukan kecuali diungkapkan dengan kata syarun. Syarun, jamaknya syurur. Wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Syurur itu jamak dari kata syarun. Tapi ingat, kalimatnya menggunakan syin besar bukan syin kecil. Arab gitu ya. Ingat, menggunakan sin besar bukan sin kecil. Kalau sin kecil, sarun, sururun, itu artinya kebahagiaan. Ya Allah, wa min sururi anfusina. Kami berlindung kepadamu, ya Allah, dari perasaan bahagia yang sedang hadir kepada kami. Kalau Anda bacakan menggunakan sin, artinya Anda pengen sedih itu. Pengen hilang kebahagiaannya. Tapi kalau menggunakan kata sururun, jamak dari kata sarun, keburukan yang dahsyat, dampaknya buruk sekali. Ya. Jadi ada buruk banget. Ini buruk sekali. Bukan cuma sekali sebetulnya, dua kali, tiga kali, empat kali, dan seterusnya. Nah ini, ada makhluk yang melakukan perbuatan yang sangat buruk, yang dampaknya juga luar biasa jahatnya. Di antaranya sihir. Sihir ini dikategorikan pada perbuatan yang sangat buruk, dampaknya luar biasa jahat. Dan lihat ibu ya, Allah mengungkapkan tidak dengan kalimat sayyatin lagi. Ma khalaq. Ma ismun mausulun yadudu alal amiyah. Huruf yang menunjuk kepada segala jenis benda pada umumnya, baik benda mati ataupun benda hidup. Artinya Allah yang memberikan isyarat, perangkat-perangkat sihir pun bukan hanya menggunakan benda hidup, tapi benda mati pun bisa digunakan. Memang yang ingin dijahili orang lain, tapi yang dipegang kan boneka. Sup sini, sup sini, sup sini. Yang dipegang kayu, pakai paku dan sebagainya dengan simpul yang luar biasa, ditanam kemudian di tanah dan sebagainya. Ini ingin menunjukkan bahwa media-media yang digunakan dalam sihir digunakan oleh berbagai makhluk, bisa menggunakan yang hidup ataupun yang mati. Yang hidup bisa dengan jin, yang datang tadi hantam, pulang tadi hantam, dan sebagainya dan seterusnya gitu kan. Datang sampaikan ini itu dan seterusnya. Tapi ada juga yang menggunakan benda-benda mati, tapi sangat buruk sekali dampaknya. Kalau sudah disebutkan syarun, maka dampaknya kepada dua bagian. Bisa kepada fisik. Fisik. Makanya perbuatan seperti maaf, ini kayak pembunuhan yang sifatnya dengan hal yang menghancurkan itu disebut syarun namanya. Syarun. Kalau ada kan orang ada nembak ya, tapi ini dengan bom misalnya. Ya saya pernah dengar ada satu sistem di Korea Utara itu yang menghukum seseorang yang salah langsung dirudal, rudal balistik itu. Itu syarun namanya. Syarun. Ada potongan, ada pecahan dan sebagainya. Jadi Quran ini menggambarkan bahwa dampak sihir itu ada dampak yang sangat buruk terhadap fisik, sehingga orang itu ketika mengalami sedemikian tersiksa. Hidup sih ini kadang nggak tampak gitu kan seperti orang sehat, tapi sebetulnya sakit di mana sakitnya. Sure. Jadi terhadap fisik itu berbahaya. Kemudian yang kedua, dia bisa menggunakan juga benda-benda mati yang dijadikan sebagai wasilah perantara elemen untuk bisa menghadirkan ini magic atau sihir yang dimaksud itu. Bagaimana cara dia melakukan itu? Lihat kalimatnya. Qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, telah tiba. Masya Allah, dihadirkan dalam suasana malam yang gelap gulita. Ini kalau ditafsirkan lebih jauh lagi, bisa dihadirkan suasana malam, bisa dihadirkan orang yang terkena oleh keburukan-keburukan ini seperti seakan-akan merasakan gelap dalam kehidupannya. Siang memang jalannya matahari ada, tapi kok dirinya kayak gelap gitu. Kayak orang gak sadar, jalan ini capek, berat, sulit, kayak sulit, luar biasa. Bisa diartikan gelap sesungguhnya malam, kejahatannya sering muncul di malam hari dibandingkan dengan siang ya. Atau bisa diartikan juga orang yang terkena dampaknya semakin terasa gelap dalam kehidupannya. Ya. Kemudian misyari ghasiqin idza waqab, misyari naffatsati fil 'uqad. Ini poinnya. Naffatsati fil 'uqad. Dari keburukan orang-orang yang meniupkan buku-buku, jilat-jilat untuk bisa, mohon maaf, mengerjai orang lain. Ini yang disebut dengan sihir di sini. Ini ada jenis sihir yang ditiupkan dengan buhul-buhul, bisa kayak rambut, kan? Ya, buhul yang dimaksudkan, ya maksudnya sampai ke puluh ke sini. Diterasa dari jauh dia kerjai, tapi sampai ke puluh orang, itu maksudnya. Ya, bisa menggunakan perangkat yang lain dan seterusnya. Jadi Quran ingin menegaskan pengaruh sihir itu nggak langsung secara kasat mata ada bendanya kelihatan, tapi dia dari jauh dia kerjakan, nggak langsung berhadapan dengan kita, tapi dampaknya terasa sampai ke buhul-buhul kita. Kayak gak enak nih, kayak gak nyaman, kayak ada tekanan di kepala nih, kayak yang berat gitu kan, masuk di urat nanti kayaknya ada yang lain, kayak ada makhluk yang tinggi dan sebagainya, misal. Itu poin-poinnya. Jadi dia dari jauh tapi meresapkan sesuatu sampai membuat beban kita berat. Jelas ya? Baik. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kalau ini aspek yang lainnya, jadi keburukan orang dengki disamakan dengan keburukan tukang sihir dan keburukan orang-orang yang melakukan kejahatan di waktu malam. Tapi ayat ini ingin mengatakan bahwa dampak dari sihir itu selain berdampak kepada kekufuran, juga bisa berdampak kepada fisik yang terbebani. Ini ciri-cirinya. Jadi kalau anda ke dokter misalnya berobat, kan gak teridentifikasi, gak ada nih penyakitnya, biasa aja kok ibu sehat, pas sehat gak ada masalah, tapi kok kayaknya gak enak gitu kan, berat, mau ibadah susah. Cirinya itu salah satunya ke ibadah malas, capek gitu kan, dunia lancar dikerjakan, atau pada ciri tertentu aja, begitu kesini gak enak, kesini keluar gak lagi ya, ini nyaman, ini kok enggak gitu. Jadi kadang-kadang spesifik, yang lebih jahat lagi nanti semua hal sulit dikerjakan, sudah gak bisa bangun, kayak berat dan sebagainya, tapi sehari itu di MRI macam-macam gak ketemu, tapi enggak gitu, terasa dan sebagainya. Nah ini salah satunya, ada kemungkinan juga ini bisa terjadi sihir. Maka kalau anda mengalami ini, sudah, bahasa Qurannya sederhana. Qul a'udzu birabbil falaq. Jangan cari obat dari manusia lagi, gak akan ketemu. Silahkan cari sampai kiamat kurang 2 hari, gak akan ketemu. Sehari lagi anda coba, ini selama apain saya cari selama ini? Dan kembali kepada yang menguasai segalanya, yang punya cahaya, yang bisa menembus segala kegelapan, termasuk sihir, orang dengki dan sebagainya. Sama ibu berhadapan dengan orang ini hati, itu seperti sihir, seperti penyihir. Kalau sama orang ini, ibu jangan dibalas. Semakin dibalas, semakin iri dia. Betul. Kita lewat depan dia, ya Masya Allah, mungkin buru-buru, gak sempat nyapa, lu sudah marah tuh. Nulis status, gak nyangka ya, nyangka dia tuh. Ketika anda bilang gak nyangka, anda sedang nyangka ya kan. Anda balas lagi, rame itu, terus gak akan terus selesai. Orang seperti itu, kalau sudah berhadapan dengan yang demikian, sama kayak tukang sihir, gak usah dibalas, ibu langsung kembali kepada Allah. Maka bagaimana caranya mendekat langsung kepada Allah, solusinya? Ya, secara singkat saya tutup karena juga saya sudah lewat dari yang tadi disampaikan. Secara singkat, tingkatkan ibadah kepada Allah. Ya, ibadah aja. Termasuk langkah pencegahan gue ya. Bapak, langkah pencegahan, biasakan berzikir, tingkatkan zikir kepada Allah. Ya, apa itu zikir? Bukan hanya kalimat-kalimat yang baik, bukan. Zikir itu banyak, segala aktivitas yang mendekatkan kita dengan Allah. Semua aktivitas, di Quran semua aktivitas yang mendekatkan kita dengan Allah disebut dengan zikir. Misal, sholat disebut zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Ini diperintahkan pada Nabi Musa. Sedangkan musuh Nabi Musa kan tukang sihir. Ingat, musuh Nabi Musa tukang sihir. Ya, banyak surat di Quran yang menunjukkan interaksi Nabi Musa dengan tukang sihir. Ini Quran surah 7 ayat 17 sampai 172, Quran surah Yunus, Quran surah Baha, ada semua. Dan Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk sholat. Wa aqimi sholata li dzikri. Tunaikan sholat untuk zikir kepada saya, supaya lebih dekat dengan Allah. Jadi kalau ibu ingin mencegah diri dari yang seperti ini, ayo tingkatkan sholat, tambah sholat fardu dengan sholat sunnahnya. Tingkatkan, bangun malam, mendekat kepada Allah. kemudian baca Quran bagian dari zikir. Quran surah ke-15 ayat ke-9, posisi paling kanan di pertengahan. Menghafal Quran bagian dari zikir. Bahkan disebutkan 4 kali di Quran, surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Jadi kalau penghafal Qurannya dia benar, dekat dengan Allah, itu dijaga oleh Allah. Kemudian pasca salat, kalimat-kalimat thayyibah itu bagian dari zikir. Quran surah ke-4 ayat 103. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha. Ya, jika Anda sudah selesai mengerjakan salat, tingkatkan zikir kepada Allah. Maaf saya agak cepat karena saya mengejar waktu limit tadi sudah lewat. Quran surah 4 ayat 103. Ya. Dan di antara zikir yang ternyata itu ayat-ayat yang langsung bisa mencegah kita dari sihir ini. Ya. Langsung urutannya hadis Muslim nomor hadis 591, 593, 597, kemudian pindah ke Ibnu Majah. Sebelum ini bacakan Abu Daud nomor hadis 1523. Yang ini astagfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Di hadis Muslim nomor hadis 591. Yang ini ibu bacanya sudah hafal, saya cuma tunjukkan referensinya. Ini la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Begitu? Yang ini hadis Muslim, hadis 597. Subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kemudian setelah itu bacakan ayat kursi Al-Baqarah ayat 255. Setelah itu bacakan tiga surah terakhir. Qul a'udzu birabbil Allahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, gitu kan? Itu ada di Abu Dawud nomor hadis 1523. Dan tiga surah ini disebut dengan mu'awwadzatits tsalats. Tiga surah yang digunakan untuk berlindung kepada Allah dari kejahatan semua makhluk. Ya, mu'awwadzatits tsalats. Kalau enggak sempat tiga surah, bacakan dua surah terakhir. Disebut mu'awwadzatain di Al-Falaq dengan An-Nas. Tapi kalau mau bagus, mulai dari Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Setelah itu kemudian Ibnu Majah nomor hadis 925, berdoalah kepada Allah minta supaya dijaga. Ya, ya, doa yang paling singkat, minta yang umum-umum. Ya. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Itu yang paling singkat dibacakan oleh Nabi setelah salat di Ibnu Majah nomor hadis 925. Tapi kalau Anda mau teruskan khusus spesifik permintaan, mintakan kepada Allah dari hal-hal yang ini yang buruk-buruk. Anda bisa bacakan ayat-ayat ini yang saya tuliskan. Ini ayat khusus tentang sihir. Ya, jadi kalau ada orang-orang terindikasi ini, Anda bisa bacakan ini. Kalau sihirnya sudah demikian kuat, enggak mempan diatasi, maka solusi terbaiknya umrah aja. Umrah aja, datang ke Mekah ke Madinah. Ya. Karena sihir enggak bisa menembus dua kota ini, maka simpul-simpulnya akan terlepas dengan sendirinya. Ini saran saya. Ya, saya mohon maaf enggak bisa uraikan panjang karena waktu kita sudah habis. Jadi, saya cuma percepat, lakukan amalan-amalan zikir supaya lebih dekat dengan Allah. Kalau sudah seperti ini, Qurannya langsung yang menyampaikan. Allah yang mengatakan. Kalau Allah sudah berfirman, enggak mungkin keliru. Innahu la yuflihu as-sahiru haitsu ata. Tukang sihir itu enggak akan pernah berhasil, akan selalu gagal dari manapun dia datang. Mau menggunakan setan, menggunakan jin, menggunakan benda, enggak akan pernah menembus orang-orang ini. Ya, orang-orang ini. Jadi, dekati Allah dengan zikir, tingkatkan zikir dengan segala jenisnya, bacakan juga ayat-ayatnya, dekati kemudian dengan ibadah. Kalau kemudian karena terlambat sudah kena, sulit dilakukan, dan ajak aja ini umrah atau lakukan haji, ya misal mulai dari Mekah, dari Madinah, nanti simpulnya lepas pelan-pelan tuh, simpulnya lepas karena sihir itu nggak akan bisa masuk ke wilayah-wilayah ini dalam keadaan-keadaan yang baik dengan iman yang benar, ya. Dan itu sudah banyak kisah, ada orang yang luar biasa jinnya juga besar, luar biasa susah diatasinya itu, ya, susah diatasinya. Jadi begitu kemudian sulit dan dalam umrah aja, begitu berangkat nyampe ke Madinah lepas, hilang dari Mekah pulang ke Indonesia sudah bersih lagi. Baik, tapi kalau itu kemudian selesai pun mesti dijaga. Jangan melakukan kebiasaan yang jauh dari Allah lagi. Jauhi yang tidak baik, jauhi yang disenangi setan. Setan itu kadang rumah yang kotor, makanan yang haram, minuman yang haram, perbuatan yang haram. Setan senang, yang begitu gampang kok. Jin gak kena sihir pun sudah mudah sama setan, ditiup dikit sudah keluar. Ya, maksudnya keluar dari ketaatan kepada Allah. Ini yang bisa saya sampaikan, karena kita sudah masuk ke waktu mohon, supaya ini hak masjid bisa digunakan untuk menunaikan sholat. Ya, jika ada yang benar itu petunjuk dari Allah dan Rasul yang kita amalkan. Tapi kalau ada yang keliru itu mutlak kesalahan saya.
1: Mohon saya diingatkan supaya saya bisa koreksi, dan saya katakan dengan jelas, jika menemukan

10.000 karakter dengan berduka cita ketika tidak ada manusia yang menerimamu, karena sesungguhnya itu hanyalah cara Allah menguatkan hatimu, karena dia ingin mengangkat derajatmu, menempatkan di tempat yang terpuji, memperlihatkanmu sesuatu yang tidak pernah dia perlihatkan kepada manusia yang lain. Dia buat hatimu hancur berkeping agar tidak lagi ada tempat makhluk dalam hatimu, yang ada hanya Allah semata. Ma fi qalbi ghayrullah.

Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantor, ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah, ke masjid dulu, sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudhu, masuk ke masjid, salat dua rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan. Maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika anda masuk ke masjid.

الله أكبر الله أكبر

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم.

0: إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد رسول الله يا ربي صل عليه وسلم حبيب الله تقبل الله منكم من قول يا كريم
1: dalam Quran 21 surat cerita tentang anak muda selalu dibaca malam Jumat. Siapa yang membaca surat ini malam Jumat diberikan Allah cahaya sampai Jumat berikutnya. Man qara'a surat al-kahfi, siapa yang membaca surat al-kahfi lailatul Jumat malam Jumat, ada Allah minnu, Allah berikan dia cahaya terang sampai ke Jumat berikutnya.
2: Aksiru alayya minas salati fi lailatul qarra wal yawmil azhar, perbanyaklah kamu bersalawat kepada aku pada malam yang cerah dan hari yang malam yang mulia dan hari yang cerah, yang dimaksudkan adalah malam Jumat dan juga hari Jumat. Hal kata sahabat ketika Nabi bersabda aktsiru alayya minas salah fa inna salatakum tablughuni, perbanyaklah kamu bersalawat kepada aku, sesungguhnya salawat kamu sampai kepada aku. Subhanallah, perintahnya Nabi kepada salawat ini bukan bersalawatlah, tapi perbanyaklah bersalawat. Yakni disuruh banyak. Itu bila-bila masa malam Jumat dan hari Jumat, hendaklah lebih daripada kebiasaannya bersalawat kepada baginda Rasulullah. Kata sahabah, ya Rasulullah, dan Nabi bersabda, sesungguhnya salawat kamu sampai kepada aku. Baik. Salawat itu kan ibadah. Ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi beritahu, salawat kamu sampai kepada aku. Ya mesti ada kaitannya dengan Nabi. Walaupun ibadahnya, walaupun salawat itu ibadah kita kepada Allah, ada kaitannya dengan Nabi. Apa kaitannya dengan Nabi? Orang yang bersalawat kepada Nabi, Nabi juga akan balas salawat dan salam orang itu dengan balasan salam juga daripada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau ianya hanya terhad ibadah saja kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengganjar dengan ganjaran 10 kali pahala sebagaimana dalam hadis, maka ianya sudah memadai. Tapi karena ada kaitan dengan Nabi, Nabi sendiri membalas kepada orang yang bersalawat kepada

0: Hari Al-Jumu'ah yang digalakkan secara khas dengan bacaan yang khusus. Pada hari Al-Jumu'ah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin, abdika wa rasulika nabiyil ummi, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Barang siapa bersalawat dengan salawat sedemikian 80 kali pada hari Al-Jumu'ah, Allah akan ampunkan dosanya 80 tahun. Ayandun, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin, abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima.
1: Malam Jumat itu malam waktu yang diijabah doa setiap hamba. Kita kapan lagi doa kita diterima sama Allah? Kita sholat udah gak benar, istri sholat gak benar, anak sholat juga gak benar. Terus mau sampai kapan rumah tangga kita mau baik-baik aja? Ini kesalahan fatal di dalam rumah tangga. Jika Allah dan Nabi-Nya cuma di awalnya aja sakral. Di dalam khutbah nikah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini di khutbah nikah itu yang baca siapa? Nabi awalnya ngingetin nikah itu untuk menambah ketakwaan. Ini masalah materi jadi panjang. Kurang masalah materi minta cerai. Banyak yang begitu. Banyak. Sebenarnya kalau rumah tangga yang baik didasari dengan keimanan, pondasi yang kuat, mau materi seperti apapun, rezeki akan datang. Jangan khawatir.

penghasilan. Saya terkadang suka mendengar ramai obrolan tentang malam Jumat, tanda petik. Ayo sunah Rasul. Paham gak? Ya. Ya, berdoa aja dulu ya. Ya. Berdoa yang serius, mudah-mudahan ya 2 hari sebelum kiamat Nabi bisa nikah ya. Insyaallah. Ayo sunah Rasul, malam Jumat ayo sunah Rasul. Nah, yang saya tahu hadis yang menyebutkan itu ternyata hadis maudhu. Benarkah? Eh, katanya tahu. Engkau tahu, engkau nanya itu mah itu. Yang saya tahu hadis yang menyebutkan itu ternyata hadis maudhu. Benarkah? Nah. Sedangkan berhubungan intim suami istri tidak hanya malam Jumat saja, alias kapanpun saja harinya bebas. Aduh, baru sholat subuh

0: apakah sebenarnya yang Rasulullah SAW ajarkan tentang berhubungan intim dalam pernikahan? Dan bagaimana hukum istri yang menolak ajarkan hubungan intim? Dilaknatnya maknanya apa? Ya baiklah. Baik, yang pertama, perihal tentang berhubungan seksual suami istri di malam Jumat, apakah bagian dari sunnah? Sepanjang pengetahuan kami, tidak ada satu hadis pun atau bahkan ayat Al-Quran pun yang mengkhususkan misalnya hubungan suami istri di hari-hari tertentu, malam-malam tertentu. Ya, tidak ada di hari-hari tertentu, malam-malam tertentu. Sehingga Syekh Wahba Az-Zuhaili, Allah yarham, dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, saya sarankan kalau ada rezeki beli kitab ini. Sudah ada terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Ini bagus sekali. Komparasi fikih Islam dari lain-lain lengkap. Itu salah satu guru kami. Saya diantara yang mengaji fikih kepada Syekh Wahba Az-Zuhaili. Ini orang hebat ini. Disebut As-Suyuti Al-Mu'asir, Imam Suyutinya kontemporer. Jadi kalau bicara biasa, tapi kalau nulis hampir di setiap bidang ilmu, beliau ada tulisannya. Banyak tulisan itu Syekh Wahba Az-Zuhaili. Beliau menuliskan dalam kitabnya Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh, cetakan tahun 1985, beliau sampaikan, walaysa minas sunnati, awas, walaysa minas sunnati al-jima' fi layalin mu'ayyana, dan tidak tersebut dalam sunnah itu, ya, terdapatnya kemudian isyarat hubungan seksual suami istri di malam-malam khusus. Bisa di malam Jumat saja, atau di malam Sabtu saja, ya, atau di malam misalnya Senin saja, tidak disebutkan. Ya, tidak disebutkan. Bahkan ketika ayat Al-Quran turun itu bahkan di malam-malam Ramadan pun, ya, itu kalau misalnya terjadi hasrat itu diperkenankan. Ya, sepanjang waktunya diatur yang tidak kemudian bertabrakan dengan ibadah-ibadah tertentu. Apa dalilnya? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 187 paling kanan sebelah atas. Ya, uhilla lakum lailatul shiyam rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya, dihalalkan bagi kalian kalau ingin bercumbu suami istri di malam-malam Ramadan, silakan saja. Silakan. Cuma dilakukan di waktu-waktu yang baik. Ya, dia pakaianmu, kamu pakaiannya. Berhubunganlah dengan baik. Ya, dengan cara yang elok dan seterusnya, seterusnya, seterusnya. Ini tidak ada waktu-waktu yang spesial. Adapun mungkin tafsiran ini terkait dengan keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis riwayat At-Tirmizi. At-Tirmizi nama aslinya Muhammad, bapaknya namanya Isa. Muhammad bin Isa tumbuh berkembang sampai wafat di Tirmiz, dikenal dengan At-Tirmizi. Menyampaikan riwayat dalam kitabnya nomor hadis 496. Ya, man ightasala fi yaumil jumu'ati wa ghassala wa kabbara, ya, wa btakara. Siapa yang mandi di hari Jumat, mandinya sempurna. Hari Jumat mandinya sempurna, dibasuh awal sampai akhirnya. Ya, ghassala itu biasanya dalam bab fikih al-ghuslu seperti mandi junub, sempurna gitu kan. Ya, jadi teliti, rapi, ya, dari wudu terlebih dahulu, kemudian rapi dari atas sampai bawah, sempurna dibersihkan. Itu ghassala. Ya, ghassala yughassilu, ghuslun babul ghusli, bab mandi secara menyeluruh. Ya, babul jenabah, bab mandi dalam jenabah. Babul ghuslu, mandinya itu mandi terkait dengan jenabah. Ghassala diartikan itu, siapa yang sebelum berangkat Jumat mandi, mandinya seperti orang mandi junub, sempurna dia. Kemudian dia berangkat ke Jumat di awal waktu, mengambil saf paling depan. Ada yang nafsirkan di awal waktu, ada yang nafsirkan ngambil saf paling depan sepanjang tidak mengganggu saudaranya. Di menafsirkan saf paling depan itu bukan Anda kemudian melihat peluang di situ kemudian menerobos orang sampai orang tidak nyaman. Ya, punten, punten, punten, saf pertama nih, saf pertama, bukan. Ya, datang di awal, duduk dengan nyaman. Ada orang datang, berikan ke lapangan. Bukan Anda datang terlambat, menerobos saf paling depan. Sudah penuh, Pak. Urusan penuh urusan Anda, urusan saya dengan malaikat nih. Wah, pengen dicatat depan unta, ya. Baik. Nah, itu gak dibenarkan. Lalu dia datang saf pertama, duduk dia mendengarkan khutbah dengan benar sampai selesai. Maka orang ini seperti mendapatkan ibadah puasa dan sholat selama setahun penuh. Dapat pahala orang puasa dan sholat malam selama setahun penuh. Cuman Jumat itu seperti hadisnya sahih. Termasuk disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Sahih hadisnya. Jadi kalau Anda berangkat di hari Jumat, Jumat itu peluang banyak pahalanya. Banyak sekali. Dari wudunya, dari mandinya, dari macam-macamnya, dari berangkatnya sampai masuknya dicatat pahalanya, sampai sholawatnya, sampai istighfarnya, sampai berdoanya. Bahkan pasca Jumat pun ada doa khusus yang kalau Anda berdoa dengan benar sulit untuk ditolak. Hafal doanya? Allahumma iksina bihalalika an haramik. Allahumma iksina bihalalika an haramik. Wa aghnina bifadlika amman siwak. Wa bita'atika an maksiyatik. Tiga hal yang dimintakan. Pasca Jumat minta. Sunnah minta. Ya Allah, cukupkan aku ya Allah dengan segala yang halal darimu. Dan jauhkan aku dari segala yang haram yang tidak engkau tetapkan. Yang halal. Jadi kalau anda kemudian berumah tangga, cukupkan dengan istri yang halal saja ya Allah. Maka akan ditutup pintu-pintu zina, pintu-pintu selingkuh, pintu-pintu yang tidak baik. Di tetap istri orang itu sudah enggak ada getaran lagi. Udah selesai, biasa aja. Dia hijab oleh Allah. Yang menarik itu cuma istri sendiri. Istri orang punya orang. Nah, ini kan kadang-kadang pasangan sendiri kayak enggak menarik. Pasangan orang seperti ketarik-tarik. Punya media sosial, kita tetap status si orang. Punya media sosial, kita tetap status suami orang gitu kan. Kenapa suami saya tidak seperti ustaz dia? Suami ibu, suami ibu ditetapkan oleh Allah sesuai dengan kepentingan ibu. Istri saya dikasih saya, atau istri orang lain dikasih suami seperti yang seperti itu. Kenapa? Karena itu yang sesuai untuknya. Itu yang bisa mengantarkannya ke surga. Partner untuk berbuat baik dalam kemuliaan. Itu poinnya. Dan anda minta kepada Allah, jadi enggak, anda akan bersentuhan dengan yang haram. Harta, minta yang halal, anda akan bersentuhan dengan yang haram. Di kantor pun ditutup dari yang haram-haram. Bahkan kadang-kadang yang haram enggak nyampe ke anda. Ada proyek mau bagi-bagi nih, mau bagi yang haram. Ulah kasih eta nih, si eta mah soleh. Dipotong di depan, jangan kasih dia, dia mah soleh katanya, enggak akan nerima. Ah, paling-paling, duitnya ditolak, kurang dicarekan. Uangnya ditolak, kita yang dimarahin. Oh, paling diceramahin katanya. Ya, ditolak duluan, jadi belum nyampe ke kita, dijaga tuh. Ada aja pokoknya alasan-alasannya enggak nyampe. Ditolak, ditahan oleh Allah, tahan-tahan. Jadi kalau anda baca dari Jumat ke Jumat, aman, dan setiap pekan anda dalam keadaan aman. Rizki halal, pasangan halal, perbuatan halal. Jadi dijaga dengan yang halal, dijauhkan dari yang haram. Masya Allah. Wa aghnina bifudlika amman siwa. Ya Allah, saya ingin engkau berikan yang paling utama darimu saja. Saya enggak ingin dari yang lain. Maka kita minta kepada Allah yang paling utama. Jadi kalau di kantor ada sesuatu yang baik, kita dapat yang paling utama. Kalau ada surga dijanjikan untuk kita, kita dapat yang paling utama surganya. Kalau rizki ada untuk kita, yang paling utama. Kalau di kampus belajar, dapat kampus yang paling utama untuk maslahat kita. Kalau kita dapat nilai, nilai yang paling utama untuk bisa kita amalkan. Ukurannya bukan besar kecil ya. Ukurannya sejauh apa kita bisa mengamalkan dari semua titipan itu. Itu yang utama. Boleh jadi bagi saya, sepeda utama. Bagi anda, motor yang utama. Kenapa? Karena ukuran untuk menjaga amanahnya, seperti apa kita bisa mengamalkannya. Itu poinnya. Jangan sampai minta mobil, tapi gak bisa menjaga amanah. Begitu pulang, berat titipan anda. Hati-hati. Orang itu gak punya sepeda, mimpi punya motor, belum pernah mobil apalagi. Tapi ke masjid, sendalnya dipakai, berangkat 2 kilo jalan kaki. Anda sepeda ada, mobil ada, motor ada. Bahkan bercita-cita punya pesawat. Ke masjid aja gak pernah dipakai, bagaimana hisabnya? Saya sering menyampaikan, kalau Allah titipkan amanah baru, pakai dulu untuk ibadah. Ada baju dikasih, pakai dulu untuk sholat, supaya hisabnya ringan. Pakai dulu. Ketika dihisab di hari kiamat, mulut dikunci, ditanya, dipakai apa baju ini? Bajunya bersaksi, Allahumma saya bersaksi. Bersaksi Allah, saya pertama kali digunakan oleh si fulan untuk sujud kepadamu. Ringan hisab anda, tenang hatinya. Ini kan kadang-kadang baju baru, tadi jahit, beres semua, pakai, pakaian pertama undangan. Dihisab kemudian, di hari kiamat, apa yang kamu lakukan pertama kali?
1: Undangan ya Allah.
0: Saya undang kamu 5 kali sehari, kenapa kamu gak datang? Kenapa gak datang? Apa jawabannya? Dan mulutnya dikunci. Nah, itu poin-poinnya. Ya. Kemudian bita'atika amman siwak. Ya Allah, bimbing saya untuk taat terus kepadamu. Dan jangan berikan saya kesempatan untuk bisa taat kepada selainmu. Dijaga tuh. Kalau wafat dalam keadaan demikian, indah. Jumat, banyak pahalanya. Nah, apa kaitannya kemudian dengan tadi? Pertanyaan tadi. Hadis ini ada sebagian yang memahami. Ini kan redaksinya ada mandi seperti mandi junub. Boleh jadi juga ada orang kedatangan hasrat di hari Jumat. Pengen melakukan hubungan misalnya, boleh apa enggak? Maka hadis ini memberikan kesan, boleh itu dilakukan bahkan kalaupun menjelang Jumatan, silakan saja. Tapi sebelum Jumat, mandi dulu. Itu maksud hadisnya. Di hadis ini ingin mengatakan, bagi suami istri yang tiba-tiba kemudian ada hasrat tiba-tiba, datang ingin berhubungan seksual, tepat di hari Jumat. Ingin berhubungan, silakan saja. Tapi sebelum berangkat, mandi dulu. Dan yang tidak berhubungan, dan yang belum menikah misalnya ingin berangkat. Ya. Maka jangan tunggu nikah dulu. Ya, bukan hadis itu mengatakan enggak apa-apa mandi sempurna seperti mandi junub, sempurnakan mandi sepenuhnya, berangkat dapat pahala puasa dan sholat malam selama setahun. Paham maksudnya? Ah, dan sedangkan di malam-malamnya enggak ada hadis spesifik, enggak ada hadis spesifik, ya. Di boleh saja kalau ingin bercanda atau macam-macam, tapi hati-hati jangan sampai menempatkan sebuah riwayat tidak pada tempatnya. Ya. Ya sunahwi malam Jumat ya. Ah, misalnya sunah apa ini? Sunahnya apa? Kalau tidak ada, ah, tidak usah diteruskan. Maksud saya bukan sunnah hubungan suami istri, sunnah membaca Al-Kahfi, sunnah membaca solawat, ya, sunnah memperbanyak Al-Quran. Silahkan Al-Kahfiyat, Yasinan, Baqarahan, Nisaan, dengan Ali Imranan. Silahkan hidupkan malam untuk baca Al-Quran. Tuh, gak usah kemudian jadi ribut. Wah, Yasinan, rame gitu. Yang lain gak apa-apa, silahkan Al-Kahfiyat, gak apa-apa, Baqarahan, Anisaan, Anamalan, Anahalan, kan? Silahkan, ada masalah. Hidupkan aja, ya. Ada pahala dapatkan daripada saling mencela yang tidak jelas, kan? Paham ya?

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik.
1: Makithina fihi abada.
0: Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.
1: Wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada.
0: Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak.

Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka.

Maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling. Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran.

0: ta'ala.
1: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka. Siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya?
0: Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza.
1: Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering.

Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai arokim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan?

0: Ingatlah, ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami."
1: فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا.
0: Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun.

Kemudian kami bangunkan mereka, agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam goa itu.

Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka.

Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri. Lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran.

mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah?

Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu.

Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan apabila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur. Dan kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu goa. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling, melarikan diri dari mereka. Dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka.

Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Dan bawalah sebagian makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun."

0: tidak.
1: Dan demikian pula, kami perlihatkan manusia dengan mereka, agar mereka tahu bahwa janji Allah benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata, "Dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka." Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya."

Nanti ada orang yang akan mengatakan, jumlah mereka 3 orang, yang 4 adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan, jumlah mereka 5 orang, yang 6 adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap yang goib. Dan yang lain lagi mengatakan, jumlah mereka 7 orang, yang 8 adalah anjingnya. Katakanlah Muhammad, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu janganlah engkau Muhammad berbantah tentang hal mereka, kecuali perbantahan lahir saja, dan jangan engkau menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada siapapun.

Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi. Kecuali dengan mengatakan, insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu, apabila engkau lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepadaku, agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.

berdoa, miliknya semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain Dia. Dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.

Dan bacakanlah Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain kepadanya.

Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya, dan keadaannya sudah melewati batas.

Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan, minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk, dan tempat istirahat yang paling jelek.

Sungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu.

Mereka itulah yang memperoleh surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu, mereka diberi hiasan gelang emas.

emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah.

Dan berikanlah Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan. Dua orang laki-laki, yang seorang yang kafir, kami beri dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma. Dan di antara keduanya kebun itu, kami buatkan ladang.

Kedua kebun itu menghasilkan buahnya, dan tidak berkurang buahnya sedikit pun. Dan di celah kedua kebun itu, kami alirkan sungai.

dan dia memiliki kekayaan besar. Maka dia berkata kepada kawannya yang beriman, ketika bercakap-cakap dengan dia, "Hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikutku lebih kuat."

Dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri, karena angkuh dan kafir. Dia berkata, "Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya."

Dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang. Dan sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada ini.

0: Tuannya yang beriman berkata kepadanya sambil bercakap-cakap dengannya, "Apakah engkau ingkar kepada Tuhan yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu Dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna?"
1: Lakinnahu Allahu Rabbi wa la usyriku bi Rabbi ahada.
0: Tapi aku percaya bahwa Dialah Allah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun.

Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu, tidak mengucapkan, Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah, semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu.

Maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik dari kebunmu ini. Dan dia mengirimkan petir dari langit ke kebunmu, sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin.

Dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu dia membolak-balikan kedua telapak tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur roboh bersama penyangganya, para-para, lalu dia berkata, "Betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun."

0: Dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah. Dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya.
1: Hunalikal walayatu lillahil haqq. Huwa khairun thawaban wa khairun uqba.
0: Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang Maha Benar. Dialah pemberi pahala terbaik dan pemberi balasan terbaik.

dan buatkanlah untuk mereka, manusia, perumpamaan kehidupan dunia ini, ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit, sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering, yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah, Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan.

dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Allah berfirman, sesungguhnya kamu datang kepada kami, sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Bahkan kamu menganggap bahwa kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu berbangkit untuk memenuhi perjanjian.

Dan ingatlah, pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung dan engkau akan melihat bumi itu rata, dan kami kumpulkan mereka seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka.

Dan diletakkanlah kitab catatan amal. Lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, "Betapa celaka kami. Kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil, dan yang besar melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis. Dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang jua pun."

Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim.

Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan aku tidak menjadikan orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.

0: engkau.
1: Dan ingatlah, pada hari ketika dia berfirman, panggillah olehmu sekutu-sekutuku yang kamu anggap itu. Mereka lalu memanggilnya. Tetapi mereka sekutu-sekutu tidak membalas seruan mereka, dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan mereka.

Dan orang yang berdosa melihat neraka, lalu mereka menduga bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya.

Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah.

Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampunan kepada Tuhannya, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat yang terdahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata.

Dan kami tidak mengutus rasul-rasul, melainkan sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Tetapi orang yang kafir membantah dengan cara yang batil, agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak, kebenaran, dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan apa yang diperingatkan terhadap mereka sebagai olok-olokan.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, lalu dia berpaling darinya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya? Sungguh, kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya. Dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka. Kendatipun engkau Muhammad menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk untuk selama-lamanya.

dan Tuhanmu Maha Pengampun, memiliki kasih sayang. Jika Dia hendak menyiksa mereka karena perbuatan mereka, tentu Dia akan menyegerakan siksa bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu tertentu untuk mendapat siksa yang mereka tidak akan menemukan tempat berlindung darinya.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada pembantunya, "Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun."

Maka ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka lupa ikannya. Lalu ikan itu melompat, mengambil jalannya ke laut itu.

Maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, "Bawalah kemari makanan kita. Sungguh, kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini."

0: بحر عجبا.
1: Dia pembantunya menjawab, "Tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali setan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali."

Dia Musa berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula.

Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami.

0: Musa berkata kepadanya, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk?"
1: Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
0: Dia menjawab, "Sungguh, engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku."
1: وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا.
0: Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?

Dia Musa berkata, "Insya Allah akan engkau dapati aku orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun."

Dia berkata, "Jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku menerangkannya kepadamu."

0: Maka berjalanlah keduanya, hingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu dia melubanginya. Dia Musa berkata, "Mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh, engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar."
1: Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
0: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku?"

Tatkala Musa berkata, "Janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku."

0: Maka berjalanlah keduanya, hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia membunuhnya. Dia Musa berkata, "Mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sungguh, engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar."
1: Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
0: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku?"

Dia Musa berkata, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku."

Maka keduanya berjalan, hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya. Tetapi mereka penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu. Lalu dia menegakkannya. Dia, Musa, berkata, "Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu."

Dia berkata, "Inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya."

Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu.

Dan adapun anak muda kafir itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran.

Kemudian kami menghendaki, sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu, dan lebih sayang kepada ibu bapaknya.

0: Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang saleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa, dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya.
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا.
0: Dan mereka bertanya kepadamu, Muhammad, tentang Zulkarnain. Katakanlah, akan kubacakan kepadamu kisahnya.

Dia Zulkarnain berkata, "Barang siapa berbuat zalim, maka kami akan menghukumnya. Lalu dia akan dikembalikan kepada Tuhannya. Kemudian Tuhan mengazabnya dengan azab yang sangat keras."

0: وسنقول له من أمرنا يسرا.
1: Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka dia mendapat pahala yang terbaik sebagai balasan. Dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah. Kemudian, dia menempuh suatu jalan yang lain.

Hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihatnya, matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan di sana ditemukannya suatu kaum tidak beragama. Kami berfirman, "Wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan, mengajak beriman kepada mereka."

0: hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari sebelah timur. Didapatinya matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu.
1: Kadzalika wa qad ahatna bima ladaihi khubra.
0: Demikianlah, dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya, Zulkarnain.
1: Thumma atba'a sababa.
0: Kemudian, dia menempuh suatu jalan yang lain lagi.

Hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan.

Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sungguh Yakjuj dan Makjuj itu sekelompok manusia berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?"

Dia Zulkarnain berkata, "Apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan, agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka."

0: berilah aku potongan-potongan besi. Hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia Zulkarnain berkata, "Tiuplah api itu." Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, "Berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atasnya besi panas itu."
1: فَمَسْتَطَاعُوا أَيَّ ظَهَرُوهُ وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا.

Zulkarnain berkata, "Dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila janji Tuhanku sudah datang, Dia akan menghancurluluhkannya. Dan janji Tuhanku itu benar."

0: Dan pada hari itu, kami biarkan mereka, Ya'juj dan Ma'juj, berbaur antara satu dengan yang lain. Dan apabila sangkakala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semuanya.
1: وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا.
0: Dan kami perlihatkan neraka Jahanam dengan jelas pada hari itu kepada orang kafir.

Yaitu orang yang mata hatinya dalam keadaan tertutup, tidak mampu dari memperhatikan tanda-tanda kebesaranku, dan mereka tidak sanggup mendengar.

0: أُولَى.
1: Maka apakah orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sungguh, kami telah menyediakan neraka jahanam sebagai tempat tinggal bagi orang-orang kafir.

0: وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
1: Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya? Yaitu, orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya.

Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sia amal mereka, dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat.

demikianlah balasan mereka itu neraka jahanam, karena kekafiran mereka dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olok.

Sungguh, orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai

0: tempat tinggal.
1: Khalidin fiha la yabghun anha hiwala.
0: Mereka kekal di dalamnya. Mereka tidak ingin pindah dari sana.

Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula.

0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang telah menerima wahyu, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan, dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya.
1: Keutamaan-keutamaan sholat tahajud. Dia termasuk golongan orang soleh dan penyebab masuk surga. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air yang mengalir di dalamnya, sambil mengambil apa yang diberikan oleh Rob mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang

0: Al-Quran Surah Al-Isra ayat 79. Sholat malam adalah sholat yang disaksikan. Amr bin As Abasah radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, bagian dari malam manakah yang paling didengar oleh Allah? Beliau bersabda, pertengahan malam yang terakhir. Maka sholatlah sesukamu. Karena sholat tersebut disaksikan dan dicatat hingga kamu sholat subuh. Hadis riwayat Abu Daud. Penghapus berbagai kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kalian sholat malam, karena sholat malam adalah kebiasaan yang dikerjakan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Rabb kalian, penghapus berbagai kesalahan dan pencegah perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Allah menjanjikan empat hal bagi orang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. Empat janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan empat kemuliaan, di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.
2: Tahajud tidak harus 20, 2 rakaat, 7 wajib sudah tahajud. Dan tahajud pun salat malam tidak harus tidur dulu. Ada orang, oh, harus tidur, walaupun tutup mata sebentar terus buka lagi. Ini ilmu baru di Indonesia. Saya pernah share satu video, ada satu komen dari jamaah, enggak, saya belajar harus tidur dulu, walaupun tutup mata sebentar terus buka lagi. Kembali kepada kemampuan, ada yang biasa tidur, bangun, tengah malam, sepertiga akhir, itu lebih afdal. Tapi ada yang tahu dirinya, kalau saya tidur mana bisa bangun? Udah, mendingan daripada tidak ada tahajud malam itu, mendingan kita sholat.
3: Tanpa sholat witir, sahkah sholat tahajud? Sholat tahajud sah. Sholat itu dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, sah. Tapi tidak sempurna. Sholat tahajud saja dia, tiba-tiba azan subuh, sah. Tapi paling bagusnya pakai witir, witir dua, sebelum tidur malam atau setelah tahajud. Makanya dia tidak menjadi penutup, tapi yang paling bagus tahajud tutup dengan witir. Tapi kalau dia tahajud saja, sah. Atau witirnya duluan, bagus, tak sah.
4: Subhanallah. Perhatikan surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu hadha min thulasil lail wa nisfahu wa thulusahu wa ta'ifatun min alladhina ma'aka wallahu yuqaddiru al-laila wa an-nahara alima an lam tuhsuhu wa taba 'alaykum faqra'u ma tayassara min al-Qur'an imani ayat ini. Allah tidak akan meninggalkan sholat malam lagi. Sesungguhnya Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, dua pertiga malam. Dalam tatapan Allah, penguasa langit bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surah Muzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? Kau dapat nikmat sholat malam, separuh surga sudah kau dapatkan. Dunia ini separuh surga bagi penikmat sholat malam.

nabi, para aulia, salafus soleh, mereka penikmat salat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada salat malam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu billail. Kemuliaan seorang mu'min itu ada pada salat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang salat malam mulia di hadapan istrinya. Seorang istri yang salat malam mulia di hadapan suaminya. Seorang ayah ibu yang salat malam, orang tua yang salat malam mulia di hadapan anak-anaknya. Seorang guru penegak salat malam akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada diri. Kalau dia berdoa mustajab, kalau dia bicara hikmah.

Allahu akbar, Allahu akbar.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jemaah salat subuh Islam Center rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala taufik hidayah karunia-Nya. Maka di subuh yang mulia ini kita bersama hadir sehat walafiat melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah dan bersama kita dengarkan kajian ta'lim. Kembali pada subuh ini melanjutkan pelajaran kitab Nasaihul Ibad yang bersama kita dengarkan diasuh oleh Kyai Haji Muhammad Andi Faisal, pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Islamiyah Bengkuring. Bersama-sama kita simak, tak lupa kita berniat itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Kepada Kyai Haji Muhammad Andi Faisal, disilahkan sallu ala Nabi Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi israh li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad minal mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada subuh yang mulia ini kita semuanya diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah, panjang umur dalam kondisi ibadah. Moga-moga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan Allah, diridhoi hidup kita dunia akhirat, berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah rumah tangganya, berkah apapun yang Allah berikan kepada kita, dan semuanya diberikan husnul khotimah. Ala hadhihi niyyah. Ala man nawasul wa salih. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.

Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu li dini. Hasbiyallahu lima hammani. Hasbiyallahu liman bagha alayya. Hasbiyallahu liman hasadani. Hasbiyallahu liman kadani bisu. Hasbiyallahu indal maut. Hasbiyallahu inda su'ali fi qabri. أسي الله عند الميزان أسي الله عند السراب أسي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم والمقالة التاسعة مقالة yang ke-9 dari 7 nasihat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Asyuhada sab'atun siwal maktul fi sabilillah. Orang-orang yang mati syahid itu ada 7 macam selain daripada orang yang terbunuh di dalam peperangan. Nah, ini nanti cara menanganinya pun beda, walaupun dikatakan mereka mati syahid. Sebab orang-orang mati syahid ini yang di dalam peperangan di jalan Allah, mereka punya ketentuan ketika meninggal, tidak dimandikan kalau mati-mati perang itu, dibiarkan aja darahnya, pakaiannya juga dibiarkan dan tidak disolatin, kubur langsung. Itu semuanya nanti jadi saksi sudah di hadapan Allah. Darahnya dia, pakaiannya dia, ya. Dan orang-orang mati syahid ini banyak yang jasadnya itu akhirnya utuh. Ya. Tidak ada yang menghalangi orang mati syahid itu ke dalam surga kecuali utang. Jadi orang mati-mati syahid itu kalau tidak punya utang, urusannya lancar, langsung masuk surga. Makanya ada kasus ini, apa yang dulu katanya itu Sayyidina Hamzah paman Rasulullah yang ketika terkena banjir jasadnya ternyata masih utuh dan darahnya segar masih, padahal 1400 tahun sudah lebih. Ya kalau 1400 tahun 2003 kayak itu yang kena banjir terus darahnya, jasadnya kelihatan itu Sayyidina Hamzah. Wala tahsabanna alladzi

Farihin, dalam ayat yang farihin mereka gembira. Bahkan dalam satu, kalau saya tidak salah, dalam kitab Sarah Arba'in Nawawi, namanya kitab Majalisus Saniyah. Di antara orang-orang yang kepingin seandainya hidup, seandainya mati, terus dihidupkan lagi oleh Allah, kemudian disuruh beramal, ternyata di antara mereka itu yang kepingin hidup lagi terus melakukan lagi, yaitu orang yang mati syahid. Kalau sampe dalam ngelihat kejadiannya ya, mungkin sampe tidak mau dalam kejadian asli nyata. Contoh umpamanya, orang diberondong dengan peluru maunya, peluru yang gede-gede, itu sakitnya gimana? Atau ditebas pedang, itu kan ngeri loh. Tapi orang mati syahid itu kepingin hidup lagi, terus mati seperti waktu dia ditebas atau ditembak atau dibacok atau digergaji atau dibom gitu. Dia kepingin mati seperti itu lagi. Kenapa? Menurut pandangan kita dengan pandangan mereka ternyata tidak sama. Mereka orang-orang yang mati syahid, ternyata mereka walaupun ditebas pedang, ditusuk dengan belati umumnya dalam peperang, ternyata mereka merasakan lazat yang luar biasa. Ya, ini pandangan kita sama pandangan mereka berbeda. Mereka ketika akan meninggal dalam syahid itu didedikasi lazat yang luar biasa oleh Allah. Nah, bahasanya itu man lam yaduk lam ya'rif. Siapa orang yang belum pernah mencicipi, dia tidak akan tahu. Lah kalau cerita sama orang belum pernah mencicipi terus diceritakan, percuma. Karena mereka belum merasakan. Seperti kata Imam Ghazali, kau cerita tentang nikmatnya hubungan suami istri pada orang yang impoten, percuma. Kau jelaskan ya apa tidak akan bisa, karena dia tidak pernah ngalamin. Lah kalau cerita sama orang sama tahu-tahunya, ya wis, paham semuanya. Ya. Seperti artinya orang kasus pemburu, mati syahid ini kan der. Sakitnya ya apa menurut sampean, atau digorok lehernya gini menurut sampean sakit. Ternyata bagi orang yang mati syahid, di saat dia disembelih oleh musuh, oleh orang kafir, dia merasakan lazat yang luar biasa. Di antara orang yang kepingin hidup kemudian mati seperti itu lagi, orang yang sholat malam. Ahli sholat malam itu merasakan lazat yang bagi mereka yang merasakan lazat. Yang repotnya yang tidak merasakan, ya kalau tidak merasakan lazat kan berarti kan ada masalah. Kalau ditanya rawon enak, durian enak, bagi siapa? Orang yang tidak sakit. Orang sakit siapa? Durian montong yang enak kayak gitu rasanya, apalagi durian yang harganya 2 juta itu apa pak? Durian apa namanya? Santang Musiang, Musangking, sejuta setengah satu, katanya enak. Lalu saya tidak bisa cerita, tidak pernah makan itu saya. Enak katanya, masa sejuta, enak pokoknya. Tidak bisa cerita, orang tidak tahu rasanya saya. Coba merasakan dulu, baru jadi, enak memang. Man lam yaduk lam ya'rif. Ya. Siapa orang yang belum pernah mencicipi, dia tidak akan tahu. Jadi orang-orang mati syahid itu mereka tidak mati. Innama tunqalu minadar iladar. Hanya saja mereka itu berpindah dari satu negeri ke dalam negeri yang lain. Negeri dunia kepada negeri akhirat. Yastabsiruna. Mereka bergembira. Billadina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Bahkan nanti dipertemukan oleh Allah mereka dengan orang-orang yang setelahnya atau sebelumnya yang mereka belum pernah ketemu. Ya itu. Orang mati syahid, tapi itu

Mas sahid, sahid fi sabilillah, yang tidak dimandikan ya. Nah, selain daripada itu normal, walaupun dianggap sebagai orang yang mati syahid, perlakuannya sama kayak sampean ya. Cuman mereka punya kelebihan dibanding orang biasa, karena orang mati syahid itu memiliki kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya orang yang mati syahid selain daripada orang yang berjuang di jalan Allah. Li'la'i kalimatillah al-mabtun. Orang sakit perut. Di awal sakit perut, langsung dia meninggal. Lagi enak-enak duduk, langsung sup kena serangan. Ya Allah, Allah, ya Allah. Keraset, meninggal. Ya, mati sakit perut. Ka istisqa, seperti muntah-muntah. Habis kena perut, muntah-muntah ya. Semendadak namanya ya. Waqala wa qaulan ji, sembelit. Apa sembelit itu, Pak? Ibu-ibu biasanya kalau mau haid itu ada sembelit katanya. Iya. Katanya sakit, katanya orang enggak pernah haid, Pak. Katanya sakit. Nah, perut juga serangannya. Ya Allah. Tek, meninggal. Nah, ini tetap prosesnya sama, dimandikan, dikafankan, disolatkan. Tapi di sisi Allah kedudukan dia itu seperti orang mati syahid, namanya syahid akhirat. Di pandangan Allah dia itu orang mati, mati syahid. Wal gharik, orang tenggelam. Tenggelam. Tapi tenggelam sendiri, Pak, jangan ditenggelam, pura-pura tenggelam. Tenggelam. Wa alladhi yamutu fil ma' bisababih, yaitu orang yang mati di dalam air dengan sebab tenggelam. Ya, kalau dia loncat dari kapal ya terus tenggelam ya beda lagi. Ya. Pencuri diuber-uber, dikejar sama polisi terus terjun ke mahakam, cuk, mati tenggelam, itu mati sangit namanya. Habis mencuri kok. Ya. Ya terus kena bandang, tahu-tahu ada banjir, banjir besar. Kalau enggak sengaja umpamanya naik kapal, kapalnya pecah terus tenggelam. Ini beda lagi. Mereka tenggelamnya memang dengan sebab itu dia mati, bukan karena sebab yang lain. Mati syahid. Sahibu dzatil jambi, sama ini dengan orang yang terkena ini sakit perut yang panas. Apa namanya? Kalau sini ada yang kalau anu panas betul yang warna merah itu loh, Pak. Apa zaman di sini nih? Hah? Kayap. Ah. Ya. Sakit kayap. Yang panas betul rasanya itu ya. Kemudian wal mat'un, orang yang meninggal pada masa pagebluk. Pagebluk itu wabah penyakit yang merata. Contoh COVID kemarin. Ya, COVID. Ada lagi yang sakit menceret-menceret itu apa namanya, Pak? Yang biasanya sakit semuanya, sakit menceret semuanya itu. Diare. Kalau
banyak itu namanya apa? Kalau sudah terkena wabah, apa namanya ya? Dulu, kolera, ya. Penyakitnya rata, main jeret sana, main jeret. Kena rata, sama taun itu namanya. Kalau dalam bahasa Jawa itu namanya pagebluk. Penyakit yang merata. Nah ini kalau terjadi penyakit seperti itu, kita jangan keluar daripada tempat itu, dan yang di luar jangan masuk ke tempat itu. Kayak kemarin itu namanya apa namanya? Apa namanya? Yang tidak boleh kemana-mana itu apa? Yang di dihalangin kita tidak boleh keluar itu. Diisolasi. Nah, jadi kalau ada penyakit taun gini, ada satu amalan. Ya, dari amalan itu insya Allah diselamatkan oleh Allah SWT. Jadi kalau ada kayak penyakit COVID kemarin itu, atau penyakit ya pokoknya rata. Nah, di rumah itu sampai tulis di pintu. Hayyun somadun baki walahu kanafun waki. Hayyun, Allah Maha Hidup. Somadun, Allah tempat bergantung. Baki, Allah yang Maha Kekal. Walahu, hanya milik Allah. Kanafun, jaminan. Kafi, yang sempurna, yang mencukupi. Jadi perlu rumah saman itu ditulisin, Pak. Dulu kayaknya pernah saya anukan itu waktu pembangunan masjid ke apa. Jadi minta semen dulu itu, terus saya bikinkan tulisan waktu itu COVID. Sampai sekarang di masjid itu ada tulisannya. Di pondok itu, makanya waktu masjid di mana-mana ditutup. Ya agak nyalai aturan juga saya ini. Waktu masjid di mana-mana ditutup, ya termasuk di Pelita ditutup, di Babul Hafadzah ditutup, enggak boleh jumatan semuanya. Di masjid kami malah saya buka waktu itu. Saya pakai untuk jam cuma. Begitu saya dengar ini enggak boleh jumatan. Saya ada satu murid polisi nanya, kira-kira dipakai jumatan enggak apa-apa lah, Pak? Enggak apa-apa, Pak Yai. Nah, cuman saya ikhtiar, saya tulisin pintu-pintu, sampai sekarang masih nempel di pintu itu. Dan alhamdulillah ya sholatnya ya rapet. Ya enggak jarak-jarak. Nah, ternyata enggak ada yang mati juga. Sebab apa? Ya patokannya hadis Nabi juga. Innil ahammu bi ahlil ardi adaban. Sesungguhnya kata Allah, Allah ini ngomong, aku ini kalau kepingin nurunkan adab pada satu negeri, bi ahlil ardi adaban, idza nadartu ila umari buyuti, ketika aku melihat orang-orang yang memakmurkan rumahku, yaitu masjid, mereka kumpul di masjid, umaru buyuti, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang membaca istighfar di waktu-waktu sahur. Jadi Allah itu kalau mau nurunkan bala bencana, dalam hadis yang lain, idza arada an anzala ahatan minas sama ilal ardi, kalau Allah mau nurunkan penyakit wabah pada satu penduduk negeri, kepada dari langit menuju penduduk negeri, ketika Allah melihat, sarraftu anhu an umaru buyuti, aku palingkan, kata Allah, daripada orang-orang yang memakmurkan masjidku, rumahku. Jadi kalau Allah nurunkan bala bencana, Allah selamatkan. Dan itu tidak satu dua kali, Pak. Sampai melihat bencana di waktu Sumatera Utara, Sumatera, Medan, Aceh yang kena gelondongan banjir bandang. Ya, banjir bandang. Yang itu kayunya enggak kecil-kecil, ya setiang-tiangnya masjid ini, ada yang ukurannya 2 meter kok tingginya. Itu yang enggak hancur itu masjid, lo aneh toh. Ada satu masjid itu malah penuh dengan kayu.
Hancur tidak. Harusnya dihantam duar gini ambruk semuanya. Ternyata tidak. Masjid Ibadur Rahman ketika tsunami. Masjid Ibadur Rahman itu enggak kayak masjid Islamik, Pak. Masjid Ibadur Rahman itu enggak ada besinya. Tahu lah sampean. Enggak ada besinya, enggak ada. Mereka itu dibangun cara masjid-masjid kuno dulu. Sementara di kanan kirinya itu kan banyak hotel-hotel betonizer yang besinya segini-gini tuh untuk naik ke atas itu. Itu hotel-hotelnya ambruk semuanya, hancur. Besinya sampai ngeleot-ngeleot patah. Masjid Ibadur Rahman itu tetap berdiri kokoh. Yang di Maulabuh malah di tengah, di pinggir pantai dihantam langsung ke tsunami, tapi tidak rubuh, tetap kokoh. Wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk masjid aman. Aman dunianya, aman akhirat, akhiratnya. Jadi kalau Allah nurunkan azab balak bencana, sur idza nadhartu ila umari buyuti. Ketika ngelihat orang-orang kayak sampean gini sering ke masjid, dzikir, salat jamaah, pagi duduk di masjid, sore kumpul di masjid. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkaru fiha ismu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Mereka duduk membaca tasbih, membaca zikir bil ghudu, di waktu matahari mau terbit. Ya kayak gini ini kan sampai masih di masjid. Ini proses matahari ini keluar sudah baik. Adzan subuh itu matahari keluar, apalagi sudah lebih setengah jam dia naik, cuman belum kelihatan panasnya aja. Naik sudah, makanya kelihatan langitnya sudah. Bil ghudu mereka ada di situ. Wal asal ketika nanti tenggelam waktu maghrib mereka masih kumpul di masjid. Rijalul la tulihihim tijaratu wala bay'un an dzikrillah. Mereka tidak lalai daripada berzikir kepada Allah. Asyik. Ya. Wa iqamis shalah, mereka salat, wa ita'iz zakah. Ya khaufuna yawman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Liyajziyahum ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlih. Nah ini yang diberikan oleh Allah. Wallahu yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah cukupi mereka rezekinya dengan jalan datangnya tanpa diduga-duga. Jadi kalau ada taun yang diantar orang diselamatkan oleh Allah adalah orang-orang yang ahli ke masjid. Jadi di rumah tempelin Pak, hayun somadun baki walahu kanafun waki. Ada yang dulu hijau warnanya dari saya itu, tempelkan ya. Hayun somadun baki, itu nama Allah. Walahu kanafun waki. Jadi orang yang mati kena taun, pagebluk wabah, kolera kah, covid kah, ya, ya mutu fi ta'un, mereka mati di zaman ta'un. Syahid, maka orang itu matinya mati syahid. Wal harik, gharik, harik. Harik di sini adalah alladzi yahtariku finnari fayamutu. Yaitu orang yang mati terjebak di dalam api. Sudah ikhtiar, ikhtiar lu keluar. Jangan diem, kebakaran terus diem, biar deh mati sahid. Itu mati sangit namanya. Ikhtiar dulu keluar. Wow, tiba-tiba lari ada kayu yang jatuh, bluk menghalangi. Lari lagi, bluk kejatuhan kayunya, mati terusan. Atau terkunci, mana-mana tidak bisa, mati. Usaha keluar sudah, tapi tetap mening. Matinya mati syahid. Wal mayyitu tahtal hadmi.
syahidun, dan orang yang mati kejatuhan barang. Lagi duduk-duduk gini, kejatuhan kelapa. Jeduk. Dulu ada kiai, Pak. Kiainya itu masya Allah orangnya baik betul. Malam itu ya, kebetulan punya pohon durian. Bulan Ramadan lagi. Jatuh pertama itu dikasihkan santri, Pak. Buk, sambil bawa tasbih gini muter keluar. Wiridan. Nemu durian, dibawa ke santri-santri. Makannya mateng. Nah, malam, habis waktu sholat malam itu. Jatuh lagi, Pak. Buk. Nah, diambil lagi sama beliau. Pikirannya beliau mau ngambil. Ternyata begitu beliau ngambil yang di bawah, yang atas itu jatuh. Kena kepala. Itu syahid, Pak. Apalagi sudah ngasih anak-anak durian itu sodako, ya. Sodako. Nemu kasihkan anak-anak. Ayo makan. Tuh ada durian tuh. Mateng baru jatuh. Masuk lagi wiritan pasar. Buk. Wah, ada yang jatuh, datangi lagi. Ini namanya durian apa, Pak? Jatuhan ya. Itu yang merasanya luar biasa. Itu mateng betulan. Jadi kalau ada orang kejatuhan barang berat, ya pokoknya kejatuhan lah. Walaupun kecil lagi mati ya, Pak ya. Jadi kejatuhan barang ya, termasuk di sini tabrakan, kecelakaan, ya kecelakaan. Makanya kita maaf ya, di dalam hidup kan katanya. Rabi bin Khaisam. Jadi kata Rabi, la taqudu faraghan. Jangan kamu duduk dalam kondisi kosong. Jadi duduk, kenapa dipakai duduk? Karena duduk itu 85% kehidupan kita ini duduk. 85% aktivitas kita ini duduk. Sekarang sampai lagi ngapain, Pak? Duduk, ya kalau nanti pulang kalau sholat sunnah, duduk. Pulang, sholallahu Muhammad, ke sono. Ngambil, dapat nasi kotak. Duduk lagi. Habis itu pulang masing-masing naik mobil, naik motor. Duduk lagi kalau. Nah duduk, perjalanan ini kita duduk. Sampai rumah berdiri lagi, naik motor, duduk lagi. Di rumah duduk lagi kita. Nanti berangkat kantor, duduk lagi. Makanya beliau katakan, la taqudu faraghan. Jangan kamu itu duduk dalam kondisi faragh. Faragh itu tidak ada aktivitas. Jangan. La taqudu ini menggunakan fi'il nahi, larangan. Jangan kamu. La taqudu, jangan. Artinya sangat ditekankan betul. Kamu itu duduk dalam kondisi faraghun. Faraghun itu jadi hal, keadaan kita. Jangan sampai kosong. Kosong dari mana? Nah, tiga ini harus kita pegang. Kosong dari tiga ini jangan. Satu, jangan kosong daripada zikir. Ada aja yang dibaca. Kalau tidak bisa dibaca saat terus zikir terus gini, zikir terus sambil jalan, sambil selawat, sambil jalan, sambil istighfar, sambil jalan hatinya deg-deg kayak jam itu loh. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Hatinya kayak jam dinding. Namanya zikir sir. Lesannya kayak diem, tapi hatinya berzikir. Deg-deg, deg-deg, Allah, Allah, Allah. Gitu dong, jalan. Bagi orang mungkin dia seakan-akan ngelamun, gak diem, enggak. Tapi bagi Allah enggak. Konek dia sama Allah. Allah, jangan kosong. Kalau enggak bisa seperti itu, paling enggak di awal. Idza shahhatil bidayah, shahhatin nihayah. Kalau di awal itu udah benar, di akhir nanti benar. Contoh, ibu ke Balikpapan,
Dikir terus di mobil enggak bisa. Cukup mau berangkat sholat sunnah 2 rakaat dulu, sholat safar. Habis itu keluar rumah, bismillah tawakkaltu Allah la haula wala quwata illa billah al aliyil azim, baca al-fal. Kalau syukur hafal Fatihah 7, ayat kursi 7, Al-Ikhlas 7, Al-Falaq 7. Naik sudah di dalam mobil, duduk dok, tapi mulai awal sudah diawali. Bismillah tawakkaltu Allah la haula wala quwata illa billah. Terus mati di jalan. Posisi sampean awalnya tadi itu zikir. Duduknya sampean di mobil juga zikir tadi. Maka posisinya matinya adalah zikir. Kalau enggak bisa terus-terusan diawali. Sebab ketika sampean baca bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah al-al, malaikat semua angkat tangan. Qad hudita wa kufita wa wukita. Malaikat ini angkat tangan semuanya. Semoga Allah menjagamu, Allah mencukupi urusanmu, dan Allah memberikan petunjuk kepadamu. Perjalanan kita diiringi dengan doa. Syukur-syukur zikir terus. 2, jangan kosong dari niat baik. Di hati ini ada niat. Niat baik apakah? Ya, nah, jadi waktu mati itu dikorek-korek hatinya, ada catatannya, niat berbuat baik. Oh, ini niatnya ini. Kalau tidak salah ada dalam kitab Mukhtar Hadis, kalau tidak salah hadis yang 4, hampir habis ke-500, tentang orang mengorek hati nih. Di situ ada niatnya, ya. Kemudian yang ketiga, jangan kosong dari punya air wudhu. Kemana-mana kalau bisa kita ini punya air. Man mata ala wudhu'in, siapa orang yang meninggal punya air wudhu, mata syahidan, matinya mati syahid. Itu. Wal gharik idza lam yafirra bi anfusihima wa lam yahmila at-tahadhura fa in farata fi tahadhuri hatta asaba dzalika fa huma asiyani. Nah, kalau terjadi kebakaran tapi dia tidak mau lari, tidak mau berusaha menyelamatkan diri, matinya mati kebakar, maka tetap matinya itu mati maksiat dia. Walaupun posisinya matinya kebakar. Karena dia tidak mau berusaha. Yang dimaksud sini, kayak termasuk ya orang tenggelam, kayak orang tabrakan, berusaha menghindar. Ya kalau ini ditabrak itu namanya apa, Pak? Wah, dia mati ketabrak kereta api, mati syahid. Sangit itu, orang dia sendiri berdiri di tengah-tengah rel kok. Ya. Berusaha menghindar sudah kejelasan, nah, ternyata mati. Kubu apa kebakaran, berusaha menghindar ternyata tetap mati. Nah, ini namanya mati syahid. Nah, ini yang terawih ini cuman Allah. Ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, faman kanat hijratu ilallah fa hijratu ilallah wa man kanat hijra ila imraatin. Nah, karena seorang wanita dia hijrah ke Madinah tujuannya cuma ngejar cewek, karena ada wanita yang ikut hijrah sama Rasulullah, maka pahalanya ya dapat cewek itu aja. Kemudian, nah ini wal mar'a allati matat anil wiladah sawa'un ulqat walada amla, wanita yang melahirkan ini mati syahid, baik wanita itu sudah mengeluarkan bayinya atau
wanita itu belum mengeluarkan sesar umpamanya ya, atau ngejan. Kalau dulu kan tidak ada, kalau tidak ada ngejan, tidak ada sesar, ngejan pendarahan terus mati sahid, atau ngejan tidak keluar-keluar bayinya sampai tenaganya lemes terus meninggal. Maka kedudukan wanita ini adalah mati sahid. Masya Allah. Nah, termasuk orang yang mati sahid masih ada, di antaranya para pelancong, orang yang merantau. Jadi orang-orang yang merantau itu sebenarnya yang bagus kalau mati di mana dia dipeninggal, di situ dia itu dikubur. Sampean merantau kemana mamanya? Ke Malaysia, mati di Malaysia. Kan biasanya ada pak, orang sini sama Renda mati, orang Madura mau mati, atau orang Sulawesi mati dibawa ke mana? Ke tempat asalnya, bawa pesawat gitu. Yang bagus itu sejauh jaraknya dia itu dengan tempat dia berada. Orang Jawa mati di sini, aslinya Jawa, cuman merantau cari rezeki di sini umpamanya, meninggal di sini dikubur. Semakin jauh itu semakin baik. Ya. Kemudian orang penyakit sakit demam. Ini termasuk mati sahid, gigil itu loh, Pak. Waladih, orang yang kesengat kena gigit hayawan, ular kobra umpamanya, atau kalajengking, mati apa? Mati sahih, tapi sehat di sisi Allah. Proses kejadiannya biasa, tetap di proses seperti orang biasa. Kemudian orang yang kecurian, membela apa hartanya itu loh pak, dirampok ya, kelahi dia, harta atau nyawa, tidak dua-duanya, nah, nekat dia, kelahi, mati. Wal mayyit ala firasi fi sabilillah. Dan ada juga orang yang mati tidak perang, tapi matinya di sini di rumah atau di rumah sakit, dalam proses dia berjuang di jalan Allah. Kayak ini, siapa? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu panglima perang yang sangat-sangat dikagumi oleh Rasulullah. Makanya gelarnya Saifullah, pedangnya Allah. Ya, siapa namanya? Khalid bin Walid itu punya punya jimat. Jimatnya itu rambutnya Rasulullah. Jadi kalau beliau nyabet gitu, sek, itu bisa musuh itu kena sekali tebas berapa leher kena. Satu hari yang di anunya di kepala ini jatuh, dicariin. Jadi orang lah sibuk membacoin itu, dia nyariin kopiannya dia. Ditanya, ternyata di kopi itu ada rambutnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mahabbahnya kepada Nabi Muhammad, karena cintanya kepada Nabi Muhammad. Jadi ketika Khalid ini meninggal, padahal setiap anu mimpin perang, tapi matinya di tempat tidur. Itulah mati itu kan heran kan Pak ya. Tiap hari perang tapi enggak mati-mati. Dibacok ya kena. Begitu dibuka lukanya itu, kalau enggak salah ada 360 luka. Sayatan pedang, panah. Jadi badannya luka-luka, sobekan ini ada 360. Khalid bin Walid meninggalnya bukan di tempat peperangan, tapi meninggalnya di tempat tidur. Wal maktul duna malihi wa dini au dami, orang yang terbunuh dikarenakan membela hartanya. Orang dibegal itu dia kelahi melawan begal, mati, matinya mati sahid pak. Atau dicuri.
atau dinihi. Nah, ini kalau dia, kalau agama jelas sudah, kalau agama dihina marah dia, kelahi mamanya karena agamanya dihina, terus mati syahid. Audamihi atau darahnya, harga dirinya termasuk. Istrinya diganggu, ya, tidak terima. Mamanya lagi jalan sama istri, ada cowok ganggu-ganggu, ngeroyok mamanya. Cewek kita, istri kita digangguin, kita tidak terima sebagai suami, kelahi, mati, syahid. Ya, membela harga diri keluarga. Au ahlihi atau membela keluarganya, yaitu wal mayyit fi sijni idza khubisa dzulman, atau orang yang mati di dalam penjara tapi dia di penjara dalam kondisi tidak bersalah, tidak didolimi. Jadi tidak semua orang yang di penjara itu salah, baik. Imam Syafi'i pernah di penjara, Imam Malik pernah di penjara, Imam Abu Hanifah pernah di penjara, Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah di penjara. Ya, jadi tidak semuanya orang salah itu orang yang di penjara itu bersalah. Ada yang ditangkap dulman karena dianiaya. Contoh lagi dulu, ini Mbah Dimyati itu pernah di penjara zaman dulu. Terus Mbah Hasyim Asy'ari ditahan sama Belanda. Ada Kiai Mas Mansur. Ya, itu dulu di penjara juga. Jadi tidak semua orang yang di penjara itu bersalah. Nah, kalau orang yang di penjara seperti itu terus meninggal di dalam penjara dalam kondisi teraniaya siapapun, maka matinya itu mati syahid. Wal mayyit wa huwa talibul ilmi, santri. Makanya di hati itu tanamkan setiap saat kita ingin menuntut ilmu. Jadi kapanpun biar mati, biar tua-tua gini, ada di hati kepingin ngaji terus. Sana kepingin ngaji, sana kepingin ngaji, sini kepingin ngaji. Maziltu taliban, selamanya aku adalah santri. Nah, mati pian. Makanya matinya mati syahid. Walaupun tua-tua. Kan penting aku santri aja kan, ya. Oh, santri ngaji terus. Kalau sampean merasa alim, berhenti ngajinya sampean. Selamanya aku adalah santri, itu aja sudah. Jadi ngaji terus. Nah, moga sedikit yang disampaikan ini bermanfaat, ya. Barokah fid dini wa dunia wal akhirah. Semuanya diberikan husnal khotimah. Al-Fatihah.

Belajar luaskan dari Jalan Selamat Riyadi Samarinda. Inilah Radio Dakwa Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

ashabi wa azwaji wa dhurriyyati khususan li ruhi qutbil ulum abi hamid muhammad bin muhammad al-ghazali qutbil maqam syekh abdul qadir jilani qutbil hal muhammad bin abdul karim masamman al-madani ibnu atail askandari muhyiddin ibdul arabi junad bughdadi hasan al-basri wa ila ruhi al-alimul allama al-albillah Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari wa ila ruhi ustadina wa murabbi ruhina al-alimul allama al-arubillah Abu Muhammad Amin Badali wa ila ruhi masyaikhina wa walidina wa dhawil uqi alayna bi anna Allah al-Karim taghashahum barrahma al-maghfara wa yu'idu alayna wa dhurriyatina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa amda يدي مقامة في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم على من نواب سلف الصالح وإلى حضرة النبي الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى سيدنا محمد رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى الباب الرابع عشر في فضيلة الفريضة باب yang ke-14 pada membicarakan keutamaan mengerja segala yang diwajibkan Allah. Ibadah itu ada dua, wajib lawan sunat. Kayak apa pahalanya, besarnya pahala bila nang wajib itu kita kerja, sehingga timbul kesadaran kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita beramal, timbul syukur dalam hati. Jika kada Allah wajibkan, niscaya kita ibadah itu kada terkerja. Bisa pang kita kerja ibadah itu apabila kada sibuk. Amun sibuk lawan aur, bisa kada menggawi. Pak diwajibkan Tuhan, kada boleh tidak menggawi. Jadi orang yang beriman menerima kewajiban yang diwajibkan dengan lapang dada. Syukur alhamdulillah Allah mewajibkan. Jakanya kada diwajibkan, kada tagawi aku. Jadinya menerima kewajiban tuh suka. Kada nang kayak apa Allah taala nih. Nyamannya guring subuh bangun. Rahatan sisi bukannya bagawi johor. Kenapa harta maka diwajibkan zakat? Maka nyamannya makan isukan kamarian. Siang kada boleh makan puasa. Sehingga orang beriman kalau inya mengetahui tentang kewajiban yang diwajibkan Allah, dia lapang dada. Syukur alhamdulillah Allah mewajibkan. Nah, berarti kata Ibnu Athaillah, manusia itu masuk surga dirantai, ditarik
dipaksa. Jakanya kada dipaksa Tuhan, ditarik Tuhan kada tak surga. Buktinya diwajibkan Allah mengerja, hanyar tak kerja. Jakanya sunat kada tak kerja. Jakanya kita tu sembahyang isya nintunna, sibuk menonton TV, sibuk menonton TV, asik menonton TV. Jakanya kada wajib salah jur guring aja lagi tu. Ya pak diwajibkan Allah bila kada menggawi berusaha, lalu bepuat dia sembahyang. Artinya jakanya kada diwajibkan Allah Taala kada beribadah. Jadi orang beriman bersyukur benarnya. Qala sallallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa itaiz zakati wa hajjil baiti wa shaumi ramadhan." Dipondasi, dibina Islam itu atas lima. Bila kada danang lima ini, kada Islam. Pertama, syahadati alla ilaha illallah, mengucap dua kalimat syahadat, menyaksikan di dalam hati bahwa tiada Tuhan yang lain sebenarnya, tiada Tuhan yang sebenarnya disembah melainkan Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan menyaksikan dalam hati bahwasanya penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Itu terhunjam i'tikad dan keyakinan dalam hati. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, wa iqamis shalah, mendirikan sembahyang. Tiga, wa itaiz zakah, mengeluarkan zakat. Yang kelima, wahajjil baiti. Yang pertama syahadah, kedua salat, ketiga zakat, keempat haji ke Baitullah, yang kelima shaumi ramadan, puasa bulan Ramadan. Jadi apabila anggan mengerja yang lima itu, berartinya kada Islam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sallu khamsakum wa zakku amwalakum wa sumu syahrakum wa hajju baita rabbikum tadkhulu jannata rabbikum bighairi hisab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallu khamsakum, sembahyanglah oleh kamu sembahyang nang lima itu, 17 rakaat lima waktu, 17 rakaat lima waktu, johor, asar, maghrib, isya, subuh. Sembahyanglah oleh kamu nang lima. Wazakku amwalakum, zakatilah harta-harta kamu. Dua, wasumu syahrakum, puasalah kamu bulan kamu. Wahajju baita rabbikum, bahaji ka baitullah. Apabila ikam mengerja itu, sembahyang beres, bajakat keluarkan, puasa Ramadan, haji ka baitullah, tadkhulu jannata rabbikum bighairi hisab, niscaya kamu masuk akan surga Tuhan kamu bighairi hisab, kada bahisab-hisaban. Amin. Kada sembahyang, zakat, puasa, haji, masuk surga jar Nabi. Artinya kalau beres mengerjakan nang wajib, dijamin masuk surga. Nang sunat belakangan dulu. Nang sunat itu meningkatkan martabat. Nang sunat itu menambah martabat.
nang wajib dahulu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as-salatu imaduddin. Paman aqama faqad aqamaddin wa man taraka faqad hadamaddin. As-salatu imaduddin. Bermula salat itu adalah tiang agama. Sembahyang itu tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sesungguhnya dia mendirikan agama. Barang siapa meninggalkannya, maka sama ia meruntuh agama. Hadama, meruntuh. Sembahyang ini adalah pangkal dan modal. Maka itu Nabi secara khusus mengatakan sembahyang ini penting. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-mar'atu. Nah, ini khusus bibinian. Bila bila lalakian tak buat bibinian. Bila khusus bibinian, lalakian maginian. Karena kebanyakan yang kada mengerja ini perempuan. Lihat. Al-mar'atu idza shallat khamsaha wa zakat malaha wa shamat syahraha wa hajjat baita rabbiha. Nah lihat. Wa ata'at ba'laha wa ahsanat farjaha tadkhul jannata rabbiha min ayyi babin sya'at. Perempuan apabila sembahyang yang lima beres, sembahyang lima beres, ulangi, perempuan itu apabila sembahyang yang lima lengkap, satu. Yang kedua, wa zakat malaha, kalau diberi harta dizakatinya. Dua, wa shamat syahraha, bulan puasa puasa. Wa hajjat baita rabbiha, bahaji. Kalau lalakian ingat situ aja ya Pak, masuk surga. Kalau bibian dua lagi sambungannya. Awas. Nah apa sambungannya? Wa ata'at ba'laha, ta'at lawan suami, lawan laki. Wa ata'at, ta'at atau menurut lawan laki. Kadada lalakian ta'at lawan bini, kadada. Jangan protes, buah jangan protes, kada kawain ini. Ini sudah hadis. Guru tujer bilanya hadis itu berpihak lawan lalakian tu, nyata aja berpihak lawan lalakian. Aku berada di lalakian karena kebanyakan kebanyakan bibinian ni neh nang sambungannya tu beres saja, nang empat tu beres saja. Sembahyang beres, zakat beres, puasa beres, haji beres, tapi ni neh wa ata'at ba'laha, taat lawan laki. Ini berat. Ia nang rancak lalakian menalipun aku tu nalaki, rancak menalipun nonaku. Guru apa aja kok? Bini ulun tu di mana ada pian? Alhamdulillah babacaan guru. Dangarnya. Tapi guru sampai wah ini kada berubah, masih aja pamamayan Allah. Itu jaku urusan ikam. Ada kawa pangsanyaannya nindo. Wa ata'at ba'laha, taat dengan suami lawan laki. Tentu taat di sini nang baik di umahnya, ambil pang duit abah ikam tu nah. Nah itu kan boleh. Ingat kaidahnya, la ta'ata li makhluqin ma'a maksiatil khaliq. La ta'ata li makhlukin ma'a maksiatil khaliq. Tidak boleh mentaati kepada manusia nang cagar maksiat lawan Allah. Nang disuruhnya itu positif, kebaikan.
manya kada usah lagi ai umanya ai mangaridit. Aur pakaian na isukan kamarian ikam nih. Aku diganang kupiah aku kanja kada bau-bau banang ai ini lah. 2 tahun sudah baesa pulang. Ikam baju silih basilih silih basilih kada ada duitnya mangaridit mangaridit mangaridit. Nah ngapa jangan lagi umanya bakacak pinggang ambumai. Nih sial talaki nang ngini na sial. Urang hanyar tarus pakaian saurang mangaridit ya tukar tepat atau wah napa lagi kontan ujar. Nih ujar. Dasar lalaki sial. Oh. Nah, itu nang kada ataat ma'ala. Ini sulit mencari bibinian nang taat lawan laki. Makanya min karamatir rajul an takuna zaujatuhu salihatan muwafaqatan li ta'atillah wa li zaujiha. Sebahagian dari karamat laki-laki mempunyai istri, si istri itu biar cantik asal taat. Si lalaki nang baisi bibini nang bungas taat tadi bakaramat. Ayo bibinian, bisa-bisa maulah laki bakaramat. Bilanya salah bakarami. Ayo, itu hadis. Karamatir rajul an takuna zaujatu salihatan ay muwafaqatan li ta'atillah wa li zaujiha. Mangnyau laki itu bujur-bujur pulang. Abahnya jangan kahi Allah. Kai ya. Kai kai kai kai Allah. Ada betamuan bibinya nah abang patok menyambat kakak mabuk sidin kampian a ujar. Merangkat burit bujurannya merangkat burit kada ke atas sedikit kemana pian a maka orangnya bungas sapulang ini menyambat kai uma dari dihan potongan Allah aku kulir menyambat kayak ancak rumbis tuh bilang kulir wa ata'at ba'laha ta'at lawan laki pandai membaca bagaimana menggembirakan hati laki. Salah pilih bahari salah pilih. Kemudian wa ahsanat farjaha memeliharalah ia akan kemaluannya. Maksudnya tidak mau si perempuan itu selingkuh dengan laki-laki lain. Nah, disinilah hukum agama. Sekali lagi, hukum agama si perempuan itu waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna rujal jahiliyah. Diam di rumah mendidik rai generasi penerus. Bininya di kantor, lakinya mau jik. Panataran sebulan ke Jakarta. Bininya panataran, kemudian lawan lelakian panataran. Cuma bahalan kamar sabulan dak ada betamuan laki. Nang lalakiannya sabulan dak ada betamuan bini. Panataran di Jakarta di hotel yang berbintang. Hari tengah malam hujan gerimis. Iman yang bicara. Amunnya digawinya ada tahuan juga. Andai kata beranakan ada tahuan juga. Ini iman yang bicara. Tidak ada dosa yang besar sesudah syirik kepada Allah, terkecuali seorang perempuan menjual kehormatan dirinya dengan orang lain padahal perempuan itu bersuami. Itu nomor satu dosa besar sesudah syirik lawan Allah. Nomor syirik lawan Allah. Nomor dua bibini nang basalingkuh. Napa mun bebas petugas mun bagana di rumah kadinya
Siapa nang salah? Lakiannya nang salah. Apabila sembahyangnya beres, punya harta di zakatinya, puasa Ramadan juga beres, haji dilaksanakannya, lawan suami taat, memelihara dan menjaga kemaluan, maka perempuan itu dipersilahkan oleh Allah di hari kiamat. Tadkhul, jawab idza, idza sholat khamsaha, idza sholat khamsaha, itu bacanya tadkhul, jawab daripada idza, silahkan masuk jannata rabbiha, masuk surga, min aibabin sya'at, dari pintu mana yang dikehendakinya. Bebas, hai perempuan, pilih pintu surga mana, asal sembahyang beres, harta punya di zakati, kemudian Ramadan siap puasa, kemudian haji, lawan laki taat, tidak mau selingkuh, silakan hendak masuk pintu surga mana. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li kulli syai'in alamun. Tu alamun, bacanya alamun, jangan ke ilmun kena ngali aim kada belajar. Li kulli syai'in alamun. Wa alamul iman as-shalah. Tiap-tiap sesuatu itu ada tanda, ada ciri, ada alamat. Tanda orang yang beriman itu ialah mengerja sembahyang. Nah, apalagi tandanya orang yang beriman adalah sembahyang. Berarti bila ada sembahyang, ada iman. Hai pelajaran-pelajaran tasawuf nang palsu. Pelajaran Anda sesat apabila tidak lagi memerintahkan murid Anda sembahyang. Apalagi menghinakan, itu murtad. Belum lagi jar pelajaran tukulit aja. Nang wak-wak di masjid raya tukulit, buannya masih aja jungkang ruat lagi. Orang nang sampai itu kada bahasa sembahyangan lagi. Sampai waktu ingat aja, iya dah. Itu orang nang mau ucapakan itu murtad. Murtad. Nang wajib apabila dipadahkannya kada wajib, murtad. Amun bujur-bujur hendak melajarakan tasawuf ke masyarakat, nang tasawuf nang hebat, minta waktu di masjid aja nah. Beri. Ayo. Kasihan masyarakat nang kada tahu ilmu tasawuf. Mun hendak mengajarakan nah. Ini kada berdua betalu berlima berenam musim katam kalau-alo kah sungai musang ke mana-mana kah maajar bulik dua balik siam unus di Banjar ni kada laku kada payu. Orang kampung dibunguli sidin, orang kampung dibunguli Allah. Kasihan kada bersama yang lagi langgar tagah masih git tagah kada usah sama yang lagi sinang ini nah. Iya nah, nah iya. Ujar Nabi li kulli syai'in alamun wa alamul iman as-salatu. Ada mubtada ada khabar. Li kulli syai'in alamun wa alamul iman as-salah. Tiap-tiap sesuatu tu ada ciri, ada tanda, ada alamat. Urang handak baranak haja ada cirinya. Hei. Ujubai. Urang handak baranak ada kada alamatnya? Ada cirinya. Tuan guru ada cirinya. Pejabat ada cirinya. Maka urang barilah urang baranak tenang. Bilanya kada ada ciri orang rana ya gitu loh. Kira-kira tuh. Maka kok ada suara badanak juga. Bilanya ada ciri itu lalu bidan lalu pindah bersihkan baju aja. Nang laki duduk di para kepala.
Cangang maiti nang bini busak-busak. Kaya apa kajagarnya itu? Lahir kah kadakah? Selamat kah kadakah? Laki betunduk. Ada kejadian dikajuti oleh bidan. Tunjol ya bidan. Mancap nunggu di kepala. Tadadar nang bini. Bidan juga mengajuti tunjol ya bidan. Tunjolnya di kepala. Salah ya bidan. Nah apa bangnya ya? Ayo ya bidan berganti. Sambut. Nih aku menunjolnya. Sambut. Kalau menyambut teh. Kadang keluar juga. Ujah bidan tersangkang tahu juga kah? Tarik ya bidan. Tahu. Tarik ya bidan. Oh tariknya ya di lembutnya. Gendangannya kepala ke kanan. Sakalinya rambut umanya. Maksudnya tuh buaya mun anak baranak tuh digundul-gundul. Tuh kejadian enggak pian. Jur kejadian kisah. Allahu Akbar. Jadi benar doa ini. Amun di segi sini nah, nang segi belajaran nang sesat nih. Baik di zaman Soeharto, bujur. Di zaman Presiden Soeharto apabila ada orang pelajaran-pelajaran nang sesat, laporkan kadepak di sidang diputuskan kada boleh mengajarkan lagi. Apabila mengajarkan hukum tahu hukum orang itu Presiden Soeharto. Ada wayi ini kada bebas melanggar HAM manusia, silakan diberikan kebebasan anak mengajarkan apa kenapa kada ada larangannya. Apabila dipanggil orang dicap diputuskan kada boleh majarakan berarti melanggar HAM. HAM itu nang pelanggaran yang paling besar adalah Amerika. Amerika mengibarkan HAM ke Indonesia. Inya kada mamalakan. Hanso Amer itu nah. Tasarah aja orang wayah ini. Nak sambahyang kah nak kada kah? Bahkan bila menyinggung lawan bebuan pelajaran anak kada bisa bayang kita datanginya laporkannya ke polisi. Kenapa? Karena itu melanggar HAM, hak kebebasan beragama. Kebebasan beragama itu adalah hak warga negara. Apabila pemerintah memastiakan mewajibkan berarti melanggar HAM. Kada baik lalu. Nang anak tuh weh ini gawian nang kada karuan anak membuka aurat abahnya kada mau menegur anaknya kada besarudung. Nah abah lawan we dilapurakan nang anak ka Komnas kuitan dilapurakan bungulnya. Jadi kaya apa jua nang bujunya kita kada kawa lagi amar ma'ruf nahi mungkar we ini. Jadi kita binting kampung-kampung, daerah-daerah, pelajaran-pelajaran nang sesat-sesat, tasawuf-tasawuf nang sesat. Tasawuf tu ketahuilah barang patin. Setiap barang patin yang keluar dari toko bertulisan letar, letarnya besar. Awas barang tiruan. Barang tiruan tu nang ada boleh. Amun nang asli silakan bacakan Ihya Ulumuddin. Bacakan kitabnya Ihya. Bacakan Aiqadul Himam. Bacakan Hikam. Ini nama nukilan. Makanan membawa itu. Ini pelajaran Datu Sanggul. Ini kitab Berincong. Nah ngapa kita berincong? Jadi masyarakat jangan tergiur kepada pelajaran-pelajaran tasawuf nang sampai meninggalkan mengerjakan kewajiban. Ingat, apabila orang itu benar belajar tasawuf, ibadah makin rajin. Apabila ibadah baparai, tasawufnya lain. Itu kalau tasawuf tarawuh. Orang tasawuf, orang rajin ibadah,
Waqala sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha bis-shalah ittaqullaha bis-shalah ittaqullaha bis-shalah ittaqullaha bima malakat aymanukum ittaqullaha fid-dha'ifain al-mar'atil armilati was-sabiyil yatim. Tiga kali Rasulullah bersabda, tiga kali ini ya, ittaqullaha bis-shalah ittaqullaha bis-shalah ittaqullaha sholat, takutilah sembahyanglah, sembahyang. Kalau ikam kada bujur manggawi apik-apik lah, jangan bahasa gini kayak itu. Apik-apik umatku lah mengerja sembahyang tulah kalau kada bujur. Apik-apik sembahyang tulah kalau kada bujur. Apik-apik manggawi sembahyang kalau ku kada bujur. Sembahyang itu kelebihannya, pian mun ulun bicarakan.

apabila sembahyang diterima, seluruh ibadah lain diterima. Apabila sembahyang tidak diterima, hampa nang lain tidak diterima. Disitulah makam Sayyidina Ali. Wa kana Aliun radhiyallahu an idza qama ila shalah irta'addat mafasilu. Sayyidina Ali kalau beliau berdiri sembahyang, gemetar batang tubuh, menggetar. Kita apa? Beliau kalau hendak berdiri sembahyang, menggetar, menggetar lintuh imang hadap Allah. Ada kita apa? Bergaya. Nah, iman kita. Sembahyang itu menjadi titik tolak ibadah yang lain diterima dan tidaknya, tergantung sembahyang. Ittaqullaha bis-shalah, ittaqullaha bis-shalah, ittaqullaha bis-shalah. Bujur-bujurlah sembahyang lah, api-api sembahyang kalau ada bujur, api-api sembahyang kalau ada bujur. Sembahyang adalah garis pemisah antara kafir dengan munafik. Sembahyang adalah antara kafir dengan beriman. Sembahyang adalah titik tolak antara ibadah diterima dan tidaknya yang lain. Apabila sembahyang diterima, yang lain diterima. Apabila sembahyang ditolak, nang lain ditolak. Allah, mudahan sembahyang kita bujur lah. Dalil inya mun bepandir tu nya maneh. Bisa aja beratan. Dalilnya mana jurang? Dalilnya sembahyang itu adalah ibadah yang menjadi titik tolak diterima dan tidaknya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awalan ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in wujidat tammatan qubilat minhu wasairu amali wa in wujidat naqisatan ruddat minhu wasairu amali. Itu dalilnya. Awalan ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Fa in wujidat tammatan qubilat minhu wasairu amali wa in wujidat naqisatan ruddat minhu wasairu amali. Setelah terjadinya kiamat, Allah memeriksa dari sekian ibadah yang banyak. Banyak ibadah yang kita kerjakan, mula-mula yang diperiksa adalah sembahyang. Ibadah haji ada, puasa ada, zakat ada, macam-macam ibadah yang kita kerjakan. Namun yang pertama diteliti, diperiksa dan dikoreksi adalah sembahyang. Nina kenana sembahyang nak mantap mantap ujar Pak Hari. Dua hari pulang ada bandangar bacaan gayul. Awalan ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Pertama kali yang diperiksa, yang dikoreksi adalah sembahyang. Bain wujidat tamatan, jika didapat sembahyangnya itu sempurna, jika didapat sembahyangnya itu sempurna, kubilat minhu wasairu amali, diterima sembahyang dan diterima seluruh ibadah-ibadah yang lain. Sembahyangnya diterima, nang lain diterima juga. Wa in wujidat naqisatan, Pak Jamin. Ini pa'in wujidat naqisatan. Orang itu sembahyang ada kah? Ayo. Orang itu sembahyang kah? Kalau kita teliti hadis Rasul, pa'in wujidat naqisatan. Sembahyang kah orang itu ada kah? Ha. Ajab dan Ardan. Sembahyanglah. Ini kan pa'in wujidat naqisatan. Jika didapat sembahyangnya itu kurang, berarti sembahyang aja. Karena pa'in wujidat tarikatan. Ini kada pa'in wujidat naqisatan. Jika didapat sembahyang yang diperiksa oleh malaikat tadi sempurna, diterima nang lain. Sembahyang diterima.

Jadi dapat sembahyangnya itu diperiksa, sembahyangnya itu kurang, kurang khusyuknya, kurang khudu'nya, kurang tumakninahnya. Ruddat minhu. Sembahyangnya ditolak, wasa'iru amali, seluruh ibadah nang lain ditolak gara-gara sembahyang. Maka itulah wa kana Ali ibn Abi Talibin idza qama ila shalah, idza qama ila shalah irta'addat mafasilu. Harus kita mengaji ilmu sembahyang. Harus. Yan. Nah. Kita sembahyang harus dengan khusyuk dan khudu'. Yan. Ya Allah, dengan khusyuk dan khudu'. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un wa aqimis salata lidzikri. Apa perbedaan antara khusyuk dengan khudu'? Ya. Orang Mesir. Ya abang tuh orang Mesir biasanya. Apa yang perbedaan yang khusyuk lawan khudu' tuh? Kenapa Jan? Ali Jan. Kan kita harus sembahyang dengan khusyuk dan khudu'. Eh bang, padahkan bang aku bang. Khusyuk itu apa? Khudu' dapatkah orang kalayan khusyuk Nabi? Perbedaannya khusyuk dengan khudu' itu secara kami tahunan jadinya aja pian aja jajar entahlah mulai itu aku tunggal leh mana aku membacakan, mana aku memahamakan, aku memberisi gilir-gilir. Nasib yang duduk iktikaf baca dalail kulir juga nang ini lah orang bisaan sebenarnya. Jangannya aku bujur-bujur hendak cari duit aja bulunya orang bisa nging memilu pak habis itu dah tugas khusyuk itu urusan hati, khudu' anggota. Maka apabila orang itu khudu', berarti sangat diharapkan orang itu khusyuk. Apa arti khusyuk? Apa arti khudu'? Khudu' anggota tentera. Nah, tidak akan bergerak. Tidak akan bergerak terkecuali berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain. Itu namanya khudu'. Arti khusyuk, hati tidak boleh bergisir ingatan selain pada Allah. Apakah dengan anugerah Allah, dengan pertolongan Allah, dengan nikmat Allah. Itu baru orang tuh pertama kan aflahal mu'minun. Siapa mukmin yang aflah? Alladzinahum fi salatihim khashi'. Ittaqullaha fi shalah. Api-apiklah sama yang ya Nabi. Bujur-bujur sama yang lah, bujur-bujur lah. Sadang sudah aku sampai memaknai nang bujur-bujur. Padahal maknanya ittaqullah, takutilah oleh kamu akan Allah. Kan kayak itu secara nahu maknanya. Mudah-mudahan kita kena ada pembicaraan kita spesial fikih dan rahasia fikih. Nah, betis jarak antara kiri dan kanan adalah kadra sibrin. Apa isyarat? Kemudian berlurus berdiri, apa isyaratnya? Nah, pokok, nah apa isyaratnya? Apa hikmahnya? Sangat aneh kita. Sudah bekerja kada tahu hikmah rahasianya. Apik-apik ya Nabi sambahyang tuh apik-apik. Apik-apik sambahyang tuh nah apik-apik kalau kada bujur.
Ingat, sudah pernah bicarakan sewaktu kada sembahyang, tahan dibakar di api neraka 500 tahun. Sewaktu ya. Di mana keterangannya? Dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Ini undang-undang. Sudah hari Ahad tadi wujud baik. Kepadakan sudah. Undang-undang Allah tidak ada beda dengan undang-undang pemerintah. Berani melanggar undang-undang pemerintah, sama berkata, saya ingin mau masuk penjara. Berani melanggar undang-undang Allah, sama berkata, saya ingin mau masuk neraka. Apabila kada bujur sama yang sewaktu 500 tahun disiksa. Undang-undang Allah. Pertanyaan, kemana hati kita sembahyang? Orang tasawuf berkata kiblat itu tiga. Kiblat sembahyang itu tiga. Kita biasanya sebutin aja Baitullah lah. Kiblat sembahyang itu tiga. Kaji Amin. Nang mengetahui kiblat itu tiga dalam ilmu tasawuf, pian mengaji ya 5 tahun di pesantren kada bertemuan belum. Ada orang babacaan itu nah, langsung dapat kulir jua lah. Kiblat dada ka Baitullah. Kiblat mata ka pasujudan. Nah, kada boleh gitu. Saya bang sama yang. Tapi kiblat mata ini nah, jangan bergeser, maka itulah nang diulah pasahapan tu nang kada mahaur lawan saurang. Muna Pak Kacil memberi pasahapan itu. Tahun 95 sih memberi. Bina buruk sudah. Ada pengjulak tu tolak haji, tapi kada memberi ya aku tahun tadi. Baik buang aja sana. Mata kiblatnya ke tempat pesujudan. Hati ke Allah Ta'ala kiblat. Hati lawan Allah, mata ke pesujudan, dada ke Baitullah. Wa fi kulli haqqin haqqah, tunaikan hak. Khusyuk, tidak boleh bergeser hati ingatan selain pada Allah. Khudu', tidak boleh bergerak terkecuali perpindahan satu rukun ke rukun yang lain. Ini apa nih? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Baik diancapi sekali. Sampai yang kayak itu. Itu kada khudu', kada khudu'. Maja. Guru Bakri itu nampak ada suami melihat kanan di Makkah itu nah, Allahu Akbar. Itu di Makkah, ini di Banjar mulai. Allah. Maka itulah Bani Alawiyyin. Orang yang duriat Rasulullah kebanyakannya Bani Alawiyyin. Mereka bermadzhab-madzhab Imam Syafi'i. Karena mazhab Imam Syafi'i di ketika sembahyang paling sopan. Paling sopan. Nah. Kalau imam nang lain tuh nah. Ngapa-ngapa kada bujur kan? Maka bilanya Allahu Akbar. Itu tuh lah sembarang. Enggak surban dibujurkan. Imam Syafi'i paling sopan dalam mengerjakan ibadah, paling beradab.
maka itu kebanyakannya bubuhan Bani Alawiyin, para habaib yang mereka alim-alim itu kebanyakannya bermadhab Syafi'i. Walaupun dipindang lain madhab lain, tapi kalau sembahyang madhab Syafi'i. Sembahyang lah Nabi takuti, sembahyang 500 tahun mun kada bujur sembahyang, apabilanya bujur dengan sendirinya benci hati mengerja maksiat. Inna salata tanha anil fahsai wal munkar. Mun aku bicarakan kelebihan sembahyang, sembahyang tu nang bisa dijamakakan. Kalau kita musafir, johor lawan maghrib dengan subuh lawan kedalau, ngartilah itu dari jumlah rakaatnya saja. Nah kawa dijamakan johor lawan asar, nah kawa dijamakan maghrib lawan isya, subuh kedalau. Coba hitung subuh, kalau kita hitung johor dengan asar berapa rakaatnya, johor dengan asar berapa jumlah rakaatnya? 8. Johor dengan asar jumlahnya 8. Pintu surga. Apabila sembahyang johor dengan asar, dibuka pintu surga. Apabila sembahyang maghrib dengan isya, ditutup pintu neraka. Ditutup pintu neraka. Cuma sekedar buka dan tutup, tentu masuk. Gusialah dibuka pintu surga, disuruh keluar, ditutup pintu neraka, sesudah tak korong. Itu nasib jahat itu. Apakah lepas daripada neraka masuk ke surga, maka itu subuh kada kawa dijamakan. Penentuannya surga kah neraka kah? Subuh 2 rakaat. Tapi kirakan dan enggaklah. Johor asar 8 pintu surga, maghrib isya 7 pintu neraka. Buka tutup, buka tutup. Bila sembahyang johor lawan asar, dibuka pintu surga. Apabila sembahyang maghrib lawan isya, ditutup pintu neraka. Cuma tutup ni di mana orangnya? Buka di mana? Amun buka surga disuruh masuk, ditutup neraka supaya jangan masuk, itu sembahyang subuh. Apabila nya kada sembahyang subuh, dibuka pintu surga keluar, ditutup pintu neraka sudah tak ada dalam, lantaran nya kada sembahyang. Hebat. Pun kita bicarakan kelebihan-kelebihannya, habis waktu. Ini kan sudah habis waktunya. Allahu Akbar. Mudahan kita ikhlas. Mudahan ibadah kita diterima, khususnya sembahyang. Cahalusi sedikit lagi. Dihalusi sedikit lagi dipikirkan. Satu-satunya andalan kita masuk ke kubur sembahyangnya. Ibadah kita nih nang kawa diandalakan kaya nang terbanyak sango kita ke dalam kubur sembahyang. Coba kira kan, puasa 12 bulan sebulan aja, zakat sekali setahun, haji sekali setahun, itu kan belum juga lagi. Tidak ada yang terulang 1x24 jam sembahyang 5 waktu terkecuali sembahyang. Apabila sembahyang ni kada diterima, nang apa lagi sanggup ke dalam kubur nang banyak. Sembahyang hanya isa ni mantap. Imbah itu 3 hari pulang, iya pulang. Ittaqullah fis shalah. Hadis ini nyaman banget. Dihafal-hafal kanak-kanak nyaman hadis. Minimal 1 bab itu sauting hadis. Berarti 40 bab, 40 hafal hadis.
mun bahari ulun dipadai di antara guru sehari sabigi hadis, kali setahun 360 hadis, kali dua tahun berapa hafalan hadis. Man hafiza ala ummati arba'ina hadithan min amri diniha ba'athahu Allah ta'ala yawmal qiyamati ma'asyuhadai wassiddiqin. Barang siapa hafal 40 hadis, hafal 40 hadis, nanti Allah mengumpul di halau di hari kiamat beserta ulama salihin, ul aulia, ambiya, ulama, aulia, syuhada salihin. Itu gawian kakanakan di pondok tuh hafal hadis, mutala'ah di pondok. Kalian yang kinjang, giyur, pulang balik Allah. Lain gak kanakan wah ini. Allah sedih melihat di pondok tuh nak kelakuannya. Lihat itu nak. Dipaksa. Bayangkan pesantren yang belapas nak ada dipaksa. Maka itulah orang bahari. Kada banyak ada salukal tu tamat pas jadi tuan guru sabaratan. Wah ini Allah kualitas murid itu. Bila dikajaminya bambe jari pesantren nang melepas macam-macam alasan tu kejauhan. Padahal nya kada hendak ngalih. Iya jago kanak-kanaknya ikam kanak-kanaknya ada pesantren nang sapasial kehafalan kada napa kada sakulah kada asal SPP aja bayar setahun lulus. Ada pesantrennya, ada aku yang kada kawa ikam. Buhaluki itu, Bang. Bahadapan lawan aku jago dulu ikam tuh nah bila tamat tuh bahadapan lawan aku tuh nah nang ujian akhir tahun tuh. Aku mau uji aneh-aneh. Bisa kusuruh mahapal Yasin, bisa mahapal, bisa waktu itu pulang bisa dicabut iza waqati waqiyah, bisa dua salamat, bisa dua haul. Bisa nau, bisa sarap. Ya kelas 3 aliyah aja kok. Narnya kan aliyah, orang tinggi sudah. Jadi kan anak-anaknya binagair pindah. Alasan lawan kuitan ngalih kejauhan. Padahal nya kan enak apa-apa nyaman-nyaman. Nak nyaman sekolah. Ya nak ada bisa baca kitab tuh nah. Alih enggak di barisan ini betitik kada. Ya ada titiknya. Ada titiknya. Barisnya Bang. Dede juga terserah sawang nyaman dia membaca nang ada baris nyaman. Nyaman apa nyaman kujul-kujul deh. Khususnya ujar Nabi ittaqullah bima malakat aimanukum, takutilah orang nang menjadi milik lawan kamu. Maksudnya malakat aimanukum apik-apik lawan pembantu. Jaka ibarat napanya itu, jaka ibarat Citawati kan Pak. Siapa yan? Malaysia yan. Citawati. Cacat apa? Ceriati. Oh, Ceriati. Ini api-apik ya Nabi ikam lawan pembantu. Karena apabila orang takabur dalam hatinya lawan pembantu sakandaknya. Jangan ya Nabi. Ittaqullaha fima malakat aymanuk. Maksudnya harus berhati-hati kita lawan pembantu. Jangan menyuruh inya di luar kemampuan. Saurang tuh kada kau menggawe disuruh pembantu. Diperkirakan saurang mengantuk jam 1 minta lingiran kopi. Karak pembantu. Pembantu bini pulang kopi. Bangun inya kasja. Nang bini di kamar. Yang pembantu maling ngirakan apa gak ada dihantup sirin kopinya kokolir menyambat api-apik baisi pembantu. Jangan menyuruh inya di luar kemampuan, apalagi bulan puasa. Kasihan pembantu. Nah janabina ittaqullaha fima malakat aimanukum.
maksudnya tuh ya naik pembantu aimanukum tu jariyah salman. Maka berhati-hatilah oleh kamu kalau punya pembantu, apik-apik hubungan ikam lawan pembantu jar Nabi. Sambahyang bujur-bujur gawe lawan pembantu apik-apik, kalau kau ikam menyakiti hatinya. Di antaranya pembantu makan lain makanan saurang, pembantu lain makanan antara si bos lawan pembantu, itu jangan. Nah, apa nang dimakan saurang pembantu itu juga? Ya nang dalam metro realita malam tadi nah, itu cariati sebagian kecil dari yang terbukti di apa disakiti oleh bosnya, disakiti oleh apa pertuanannya. Sekian banyak negara Indonesia tikawi yang disakiti oleh majikannya di luar negeri. Kenapa Indonesia tidak bertindak tegas kepada orang luar negeri yang memiliki pembantu Indonesia? Membeludak ke luar negeri tikawi-tikawi itu menunjukkan negara semakin sakit, semakin ngalih usaha. Caranya nyaman aja ada ya ke luar negeri bang, ya lah. Caranya cukup aja ada ya, indah keluar lagi, indahnya bebisa laki, indah bebisa bini, kadang maunya bebisa anak. Kenapa rela bebisa anak, bebisa laki, bebisa bini? Tentu menyambung hidupnya, kasihan usahanya kada cukup, negara semakin sakit, pemerintah menari-nari di atas bangkai penderitaan rakyat. Pada suah sakit rancak membicarakan dah, orang tidak bisa merasakan panasnya pengaspal jalan karena dia tidak pernah membirupah pengaspal jalan. Orang tidak bisa kasihan lawan pangarun karena inya kada suah mangarun mangatam. Ampun inya suah mangarun mangatam, nasibnya baik, inya tak pikir benar. Kasihan orang. Seminar, diskusi menanggulangi kemiskinan, bagaimana caranya? Nang seminar, nang diskusi, nasi kotak, nyaman makanan. Apa yang terjadi? Raskin dilalap oleh lulah setempat. Seorang sudah kena membantu, bantuan pemerintah pulang, seorang mengambil omah sadang, makan tulang urang. Allahu Akbar. Tidak boleh menebang kayu, tapi cokong kayu dilihatakan. Ya Allah, sigi hari Minggu jam 2 di mana di SCTV, bagaimana berita kerasnya. Cokong kayu yang ada di Kalimantan Barat, dia lari ke Malaysia merambah hutan. Jadi kada boleh kayu ilegal, tapi ke luar negeri tarus, sakalinya tapalinya tarus nah, habis tapalinya nah, babagi hasilnya. Iya nang gundul hutan kita, rakyat kada boleh, tapi cokong dibiarkan. Hukum seakan-akan bisa ditukar dengan uang. Uja uang muntai ta 10 betang betindih bilung kayu aja sini nagamaknya. Kada boleh kita menebang kayu. Pas bubuhan kampung seorang kada kau boleh rumah. Mana sugi-sugi nyamanai nukar semen, besi. Rakyat nang apa? Apa yang kita banggakan dari negara republik ini? Apa yang kita banggakan dari negara republik ini? Tidak ada kebanggaan. Hutan sudah gundul, batu bara sudah tak usah sayan sudah. Tinggal bencana aja. Udah aneh jangan nah.
Amin. Tapal sogok suap merajalela di mana?